0: Agustus lalu. Sudirman Said selaku Ketua Bidang Organisasi PMI menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
0: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
0: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
5: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
6: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
4: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolang, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
6: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
6: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
8: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
9: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
10: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bribtu Eklesia.
13: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Saya akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Junaidi bin Naam, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rusunawa Penjaringan Sari 4, lantai 5, nomor 13, RT 6, RW 10, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2792/PDT.G/2026/PA.SBY antara Iva Sufriyah binti Subbatrio sebagai penggugat dan Junaidi bin Naam sebagai tergugat. Panggilan ini

adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Mei Puspitasari binti Sudarsono umur 28 tahun agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pacar Keling 9 nomor 20D RT 7 RW 10 Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2811 PDT.G/2026/PA.SBY antara Dani Kreswantoro bin Mucianto sebagai penggugat dan Mei Puspitasari binti Sudarsono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Anda ditemani Dini Wardani pagi hari ini pendengar, dan nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog aspirasi dengan tema limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga. Nah, ini saat ini tengah ramai dan tengah menjadi isu bersama begitu ya, bahwasanya limbah medis ini ditemukan telah mengotori atau mencemari sungai ya di perbatasan Surabaya Sidoarjo. Nah, padahal limbah medis ini tidak seharusnya dibuang secara sembarangan begitu ya, karena harus ada proses pengolahan secara baik dan benar. Ketika limbah medis ini bisa sampai mencemari lingkungan, ini maka akan mengancam keselamatan warga. Seperti apa? Nanti kami akan hadirkan dialog inspirasi pendengar bersama dengan Bapak Sutarjo SHMH. Beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia ya, atau AMBIBI Jawa Timur. Kami juga mengundang atensi Anda 081 3314 9992 dan juga di 031 534 5474.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dialog Aspirasi Surabaya pagi ini, pendengar, dengan tema limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga. Nah, kemarin ini ya di Surabaya dan sekitarnya, pendengar, ini ditemukan ribuan jarum suntik bekas dan atribut medis yang ditemukan di air atau parit wilayah perbatasan begitu ya. Dan ditemukannya kemasan obat dan atribut yang mencantumkan nama RSUD Eka Chandra Rini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga mengancam akan memberikan sanksi tegas jika menutup klinik atau fasilitas kesehatan yang terbukti membuang limbah medis B3 secara sembarangan ya. Dan pemerintah Kota Surabaya dan juga jajaran begitu ya, ini juga sempat menjadi hal yang ramai ya di media massa dan juga di media sosial ya, tentang limbah medis berbahaya yang dibuang di parit. Bahkan ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis berbahaya ini ditemukan di saluran air di Sidoarjo, Jawa Timur, pendengar. Pihak RSUD Eka Chandra Rini dan Wali Kota Surabaya membantah limbah berasal dari rumah sakit milik Pemkot Surabaya begitu ya. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengancam akan menutup klinik bila ketahuan sengaja membuang ribuan jarum suntik bekas di saluran air di sisi kiri eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Bahkan ia juga menegaskan penutupan itu, pendengar, sesuai dengan aturan hukum soal pembuangan limbah medis B3. Dan RSUD Eka Chandra Rini yang merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya telah membantah begitu ya bahwa limbah jarum suntik itu milik institusi mereka. Tidak dijelaskan bahwa RSUD itu telah menggunakan mekanisme penanganan limbah medis sesuai dengan prosedur dengan menggandeng pihak ketiga. Dan Wali Kota Surabaya juga menekankan adanya sanksi pada pembuang limbah medis di lokasi yang bukan semestinya. Bahkan ada sanksi hukum dan pidana bagi para pelanggar pembuangan limbah medis sembarangan, pendengar. Selain itu, jika benar terbukti ada klinik di Surabaya yang membuang limbah medis B3 ke saluran air di Sidoarjo, maka tidak hanya sanksi hukum pidana yang akan menanti, tetapi juga sanksi penutupan klinik juga akan diberikan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup atau UUPLH, fasilitas layanan kesehatan yang melanggar aturan limbah juga akan menghadapi sanksi administratif yang berjenjang. Pertama, dimulai dari sanksi teguran tertulis, begitu ya. Paksaan pemerintah berupa penghentian sementara operasional hingga penutupan paksa tempat usaha. Selain itu, pendengar, juga pembekuan izin operasional hingga pencabutan izin operasional secara permanen. Limbah medis ini berisiko untuk menularkan penyakit berbahaya dan juga mencemari air tanah warga sekitar. Karena itu ya, fasilitas kesehatan ini wajib mengolahnya secara ketat atau bahkan menggunakan jasa pengelola resmi. Wali Kota Surabaya memastikan akan mencari pembuang limbah medis sembarangan itu. Ia bahkan tidak ingin satu oknum dari Surabaya mencemari daerah lainnya. Dan kami akan hadirkan perbincangan tersebut mendengar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama dengan Pak Sutarjo SHMH. Beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI Jawa Timur. Sesaat lagi.

Pagi hari ini Dini mau menyapa ada Mas Ilham ya yang bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat pagi. Mau bagi info ya, pagi ini untuk wilayah Gunung Anyar Brebek ini ramai lancar dan disertai hawanya sejuk dingin. Oke, terima kasih Mas Ilham ya untuk informasinya di pagi hari ini. Dan informasi bagi Anda yang saat ini mungkin ada di jalan begitu ya, boleh untuk berbagi informasi 081 33 14 99 92 dan juga di 0315345474 ya. Pagi hari ini berdengar nanti pukul 8 pagi kami akan hadirkan dialog aspirasi limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga. Ini yang masih ramai begitu ya di media massa dan juga di media sosial pendengar. Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa limbah medis dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan miliknya ini tidak dibuang sembarangan, terlebih langsung ke lingkungan begitu ya. Limbah-limbah itu dipisahkan sejak dari sumbernya hingga diserahkan kepada perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 pendengar. Nah, kalau kita melihat begitu ya, apa sih dampaknya jika limbah medis ini dibuang sembarangan gitu ya, dibuang sembarangan di mungkin diselokan begitu ya, dan juga di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Maka ini tidak hanya mencemari lingkungan saja, tetapi ini juga mengancam kesehatan pendengar. Limbah yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh ini bisa menjadi sumber penularan penyakit ya, terutama jika menyentuh manusia secara langsung. Selain itu pendengar, ada juga risiko luka dan penularan yang akan ditularkan melalui benda tajam seperti jarum suntik, pisau bedah, atau bahkan pecahan alat medis ini dapat melukai pemulung ya, petugas kebersihan maupun masyarakat. Luka tusukannya pun ini juga berisiko menyebabkan paparan infeksi. Selain itu ya, limbah medis jika dibuang sembarangan ya, ini akan berdampak terhadap pencemaran tanah dan juga air. Obat-obatan, bahan kimia, dan zat berbahaya dari limbah medis ini bahkan dapat masuk ke tanah dan mencemari sumber air jika tidak dikelola dengan benar. Selain itu, limbah medis yang masuk ke lingkungan ini juga dapat tertelan atau mengenai hewan serta mengganggu ekosistem. Dan jika limbah medis ini dibakar begitu ya, nah pembakaran limbah medis secara sembarangan pun ini juga dapat menghasilkan asap dan zat berbahaya yang berisiko mengganggu kesehatan serta mencemari udara. Selain itu, orang yang tidak mengetahui bahwa suatu sampah merupakan limbah medis bisa memegang atau menginjak atau bahkan mengolahnya tanpa perlindungan, ini juga menjadi risiko bagi petugas dan juga masyarakat. Nah, nanti kita akan bahas pendengar, seberapa bahayakah limbah medis yang dibuang bersama dengan sampah rumah tangga atau bahkan jenis limbah medis apa saja yang paling berisiko bagi masyarakat dan siapa yang paling rentan terdampak begitu ya ketika limbah medis ini dibuang sembarangan serta bagaimana ketika prosedur yang benar begitu ya dalam menangani limbah medis. Nanti kami akan hadirkan perbincangan ya pagi hari ini bersama dengan Bapak Sutarjo SHMH, beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI Jawa Timur. Kami juga mengundang atensi Anda mendengar 0315345474 dan juga di 081 33 14 992. Bicara seputar limbah medis, apakah Anda juga pernah begitu ya untuk mungkin memiliki pengalaman begitu ya ketika sakit kemudian kok ada limbah medis yang dibuang sembarangan? Nah, ini juga adalah hal-hal yang patut untuk bisa dibilang dilaporkan begitu ya. Karena limbah medis ini tidak boleh dibuang sembarangan dan tentu ada prosedur yang jelas untuk pengolahan limbah medis. Kami masih bukakan akses begitu ya 081 33 14 992 dan juga di 0315345474. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Dini gak sendiri karena di ruang operator ada rekan Liga Tirta dan juga ada rekan Fahri di gatekeeper RRI Surabaya.

Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini pendengar, dan nanti kami akan bahas seputar limbah medis begitu ya di pagi hari ini, sesaat lagi, 5 menit lagi begitu ya. Saat ini sudah bergabung di Zoom pendengar ada Bapak Sutarjo SHMH, beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMPIBI Jawa Timur. Kami akan mengetengahkan tema limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga. Nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat kami akan bahas begitu ya. Dan ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat ya. Dampak dari limbah medis ini jika dibuang sembarangan ini seperti apa? Kemudian seberapa berbahayakah begitu ya ketika limbah medis ini dibuang bersama dengan sampah rumah tangga, dan jenis limbah medis apa saja yang paling berisiko bagi masyarakat, dan yang pasti siapa yang paling rentan terdampak begitu ya ketika limbah medis ini dibuang sembarangan. Karena limbah medis ini pendengar tidak hanya berbahaya bagi manusia saja tetapi juga bisa mengganggu ekosistem ya, artinya tidak hanya manusia tapi juga ada hewan, tumbuhan dan lain sebagainya yang juga terdampak ketika mereka ini tercemar limbah medis ya. Nah, seperti apa? Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar informasi pertama, kami hadirkan 9 anggota Ahlul Halil Wal Ahdi atau AHWA secara mufakat memilih Kyai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa khidmat 2026-2031. Keputusan itu diambil setelah 9 anggota AHWA melakukan rapat secara tertutup di rumah tinggal Kyai Haji Wahab Hasbullah yang kini menjadi dalam kesepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang pada Minggu malam. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komisi 3 DPR RI mengungkapkan ada 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar bisa dikenai perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan daftar tersebut merupakan hasil pencermatan masukan para ahli dan perbandingan dengan aturan di sejumlah negara lain. Dan ia mengatakan menurut para ahli hukum, tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Dialog Aspirasi. Hari ini edisi hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Kami mengetengahkan tema Limbah Medis Sembarangan Mengancam Keselamatan Warga. Saat ini sudah hadir di Zoom Pro 1 RRI Surabaya ada Bapak Sutardjo SHMH. Beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau Amfibi Jawa Timur. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Sutardjo.
1: Selamat pagi Bu Dini.
0: Apa kabar hari ini Pak Sutardjo?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih.
1: Kondisi baik.
0: Baik, terima kasih Pak Sutardjo untuk waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Boleh on cam Pak Sutardjo karena saat ini juga disiarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Surabaya.
1: Mohon maaf ini pakai handphone.
0: Oh, baik.
1: Nanti kira-kira gimana kira-kira?
0: Boleh, mungkin berapa menit lagi?
1: Ini masih saya siapkan.
0: Oh baik, mungkin pakai handphone juga tidak apa-apa Pak Sutardjo. Mungkin barangkali ya. Juga kami juga diberikan untuk fotonya. Nah, ya terima kasih Pak Sutardjo karena ini disiarkan langsung di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube RRI Surabaya. Terima kasih untuk waktu dan juga kesediaannya Pak Sutardjo. Dan kami juga membuka akses mendengar di 081-33-14-992 dan juga di 031-534-5474. Dini nggak sendiri pagi hari ini karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Liga Tirta yang bertugas di operator pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita mengetengahkan tema limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga. Bersama dengan Pak Sutardjo SHMH, beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau Amfibi Jawa Timur. Nah Pak Sutardjo, ini kemarin Surabaya sempat ramai begitu ya. Dan Sidoarjo sempat ramai juga begitu ya. Karena ditemukannya limbah medis ya di tempat yang tidak seharusnya. Nah pemerintah kota Surabaya ini melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH juga telah menindaklanjuti laporan hasil kegiatan pengawasan DLH Kabupaten Sidoarjo terkait dengan adanya temuan limbah medis atau bahan berbahaya beracun B3 di wilayah Tambak Sumur Kabupaten Sidoarjo kemarin tanggal 25 Agustus begitu ya. Dan dalam hal ini DLH Kota Surabaya juga langsung melakukan gerak cepat gitu ya, melakukan penelusuran dan juga verifikasi secara menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas adanya temuan tersebut. Bahkan Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fikser ini juga mengatakan sejak sore kemarin ini juga telah melakukan koordinasi beserta dengan pihak rumah sakit dan juga klinik yang diduga berkaitan dengan temuan tersebut. Dan berdasarkan hasil koordinasi awal ya, pihak rumah sakit dan klinik yang diduga telah menyampaikan bahwa dalam pengelolaan limbah medisnya dilakukan oleh jasa pengangkutan limbah medis dari salah satu PT begitu ya, atau PT Wostek Internasional. Dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga menegaskan akan mencari pembuang limbah medis sembarangan itu. Ia juga tidak ingin satu oknum dari Surabaya mencemari daerah lainnya. Nah kalau dilihat dari limbah medis sendiri Pak Sutardjo, sebenarnya seberapa berbahaya sih Pak Sutardjo ketika limbah medis ini dibuang bersama dengan limbah rumah tangga atau bahkan ketika limbah medis ini dibuang di tempat umum yang tidak seharusnya itu merupakan tempat pembuangan yang resmi begitu. Seperti apa Pak Sutardjo? Silakan.
1: Siap, terima kasih. Jadi menarik sekali dari berita yang ada itu. Pertama-tama belum ditemukan siapa yang bertanggung jawab dalam pembuangan limbah itu sendiri. Tentu sangat berbahaya kalau limbah itu berasal dari klinik atau rumah sakit. Karena bagaimanapun di situ akan mengandung dari limbah-limbah bekas rumah sakit atau bekas laboratoriumnya itu, lalu di situ juga ada bekas mungkin yang mengandung infeksi atau alat-alat suntiknya itu, atau juga produk-produk obat yang deluarsa, atau juga ada bahan-bahan kimia yang tertentu yang itu memang secara umum tidak boleh dibuang sembarangan atau memang karena adanya kontaminasi sehingga menimbulkan efek racun atau efek kimia yang bisa saja menimbulkan efek kerusakan pada kulit, mungkin ada bisa juga kepada tumbuhan atau tanaman menjadi mati, kepada orang menjadi bisa keracunan. Jadi itu ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi bagi pembuang limbah atau penghasil limbah. Nah, dalam konteks hal ini kan kita belum mendengar siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu menjadi agak gelap dalam arti itu sebetulnya sengaja atau tidak sengaja. Ya
0: Baik.
1: kan? Kalau tidak sengaja itu kenapa? Dalam arti mungkin tidak punya alat pembuangan limbah, tidak punya pengolah limbah, atau dari sisi transporter atau pihak ketiga yang membuang limbah itu yang dia tidak mengikuti prosedur, harusnya membuang di mana, misalkan gitu. Misalkan dibuang di tempat pembuangan dan pengolahan limbah yang memang resmi untuk mengolah limbah. Ternyata dia izin pembuangan limbahnya resmi, transporternya resmi, tapi membuangnya sembarangan. Ini juga menjadi masalah. Sehingga ketika belum diketemukan siapa yang bertanggung jawab, diawali dari sumbernya ini dari mana, ini menjadi gelap. Nah, sehingga ini nanti dalam diskusi lebih lanjut bisa dikembangkan kira-kira bagaimana mengantisipasi ke depan itu seperti apa.
0: Baik. Ya, baik. Ditahan dulu Pak Sutarjo. Ini ada yang bergabung ya di line telepon. Ya, kita coba bergabung ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Dini.
0: Ya, pagi. Silakan Bang Kobar.
2: Ya, selamat pagi Bapak Narasumber. Kita bicara masalah siapa yang bertanggung jawab ya, pembuangan limbah, masalah suntikan.
0: Ya.
2: Begini kalau menurut opini itu Pak, jangan dilihat dari arah penangkapan. Arah penangkapan itu bisa dipermainkan. Bisa orang timur membuang ke barat, orang barat membuang ke timur. Kita deteksi mereknya aja Pak.
0: Okay.
2: Itu menurut harapan saya Pak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau salah mohon disalahkan, kalau benar mohon dibenarkan.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Kobar. Nah, ini ada pendengar kami Bang Kobar begitu ya, Pak Sutarjo yang menyatakan bahwasanya coba ditelusuri mereknya apa begitu ya. Ketika ditelusuri mereknya apa, maka ini bisa untuk ditelusuri siapa kira-kira membuangnya. Nah, seperti apa mungkin bisa ditanggapi Pak Sutarjo?
1: Baik. Ide dan tanggapan bagus dari Bapak tadi, yaitu ini sudah menyangkut teknik dari investigasi atau penyelidikan. Sehingga untuk penyelidikan itu tentu banyak sumber dari CCTV di jalan itu, dari produk pembungkus tertulis nama siapa, bisa jadi jenis apa limbah itu, misalkan alat suntik itu jenisnya seperti apa, bahkan bisa jadi jumlahnya berapa. Itu ketika diketemukan. Yang jadi masalah menurut berita, itu nampaknya sudah dibersihkan ya. Nah, ini ada barang bukti apa tidak? Gitu.
0: Jadi perlu ditelusuri lebih lanjut begitu ya Pak Starji.
1: Nah, ketika barang buktinya tidak ada, maka semua menjadi asumsi. Namun ketika ada pihak, katakanlah pihak yang berwenang sempat mengatakan merek ini. Nah, merek ini dari YouTube atau TikTok atau dari objek yang benar. Objek di lapangan. Nah, itu masih ditelusuri lagi. Tapi bagus tadi, itu salah satu dari sumber penyelidikan. Nanti baik. Banyak sumber yang memang nanti itu adalah tugas dari penyelidik, penyidik dari DLH dibantu dengan dari kepolisian. Itu teknis-teknisnya seperti apa memang mestinya harus ini dilanjut, didalemin. Jangan baik. Dibiarkan seperti ini.
0: Ya, baik. Nah, Pak Sutarjo, kita melihat bahwasanya jenis limbah ini kan sangat banyak sekali begitu ya di masyarakat. Dan juga kalau melihat limbah medis ini, jenis limbah medis apa yang paling berisiko untuk masyarakat ini, Pak Sutarjo?
1: Tentu yang berisiko tentu kan yang berkait dengan yang mengandung infeksius ya, yang bisa mengandung infeksi. Misalkan bekas suntik dari, mohon maaf, misalkan untuk penyakit-penyakit yang menular yang sangat berbahaya.
0: Baik.
1: Misalkan HIV, itu kan sangat berbahaya sekali. Ada nanti limbah yang berkait dengan benda tajam, itu masih oke lah karena ketusuk bisa, tapi kalau nggak ketusuk kan nggak apa-apa. Tapi kalau limbah yang berupa cair, yang itu bisa masuk kepada aliran sungai,
0: Oke.
1: bisa merambat kemana-mana, bahkan masuk pada perembesan pada sumur-sumur. Wah, ini kan sangat berbahaya. Ada yang terkait dengan limbah radioaktif. Ada limbah yang berkait dengan kandungan logam berat yang tinggi. Jadi,
0: Baik.
1: itu makanya sumbernya dulu itu yang harus dikontrol. Jadi,
0: Ya.
1: misalkan sebuah rumah sakit itu menghasilkan jenis limbah yang seperti apa, itu kan harus ada izinnya juga. Nah, itu kan ada checklistnya. Penyimpanannya seperti apa, pemusnahannya seperti apa. Sehingga yang paling berbahaya tentu ya menyangkut kimia tentu bahaya semua. Ada infeksius, ada yang kimiawi, ada yang kandungan logam berat, itu semua
0: Baik.
1: berbahaya.
0: Kalau bicara seputar limbah medis begitu ya, Pak Sutarjo, kita melihat dalam pengolahan limbah B3 medis Indonesia, apa saja sebenarnya landasan hukum utama yang ini bisa mengatur begitu ya, yang bisa mengatur kewajiban fasilitas kesehatan dalam mengelola limbah B3 medis di Indonesia, Pak Sutarjo?
1: Ya, sebetulnya kan di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup sudah menjadi pondasi yang menjadi induknya. Setelah itu nanti ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P56 tahun 2015. Itu nanti aplikasi dari peraturan pemerintah tahun 2014. Itu sudah diatur secara spesifik, secara detail sekali. Jadi syarat-syarat syarat jenis-jenis alat untuk menyimpan, lama menyimpan, terus tempat menyimpannya, itu semua sudah diatur. Termasuk nanti pembuangannya seperti apa. Apakah, nah termasuk ada pengolah limbah. Setiap perusahaan penghasil limbah, maka dia wajib punya instalasi pengolah limbah. Nah,
0: Baik.
1: kalau dari peraturannya, itu sudah cukup bagus, cukup komplit. Nanti yang jadi persoalan adalah tentu mengenai ketaatan, lalu mengenai pengawasan.
0: Baik.
1: Kira-kira begitu.
0: Nah, kalau bicara seputar pengawasan begitu ya, apa saja bentuk pengawasan langsung yang dilakukan kawan-kawan AMPIBI Jawa Timur untuk memantau tata kelola limbah medis ini, Pak Sutarjo?
1: Terus terang kalau dari AMPIBI kita masih sifatnya acak karena kita juga keterbatasan tenaga ya. Tapi sebetulnya itu diperlukan dari dukungan masyarakat. Jadi tentu semua itu akan terkendala mengenai sumber daya manusia, terkendala biaya,
0: Baik.
1: Kan demikian ya. Nah, ketika pengawasan itu pada dasarnya ada yang sifatnya itu melalui regulasi, perizinan-perizinan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, tentu kita bisa kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, apakah sebuah lembaga atau badan hukum kesehatan itu memiliki perizinan yang komplit apa enggak, kita bisa meminta ke sana. Berikutnya, ada pengawasan yang sifatnya kasat mata.
0: Baik.
1: Misalkan ada pembuangan limbah ke sungai, misalkan ketika ada warna atau bau atau bentuk yang berbeda dari air aslinya,
0: Baik.
1: Itu masyarakat, nah harusnya peduli. Yang jadi masalah ketika peduli itu harus bagaimana, harus kemana, nah ini yang bisa kita diskusikan lebih lanjut.
0: Iya. Nah, jadi kalau masyarakat menemukan temuan limbah medis berbahaya begitu Pak Sutarjo, ini apa yang harus dilakukan? Atau mungkin ketika masyarakat menemukan hal-hal yang tidak sewajarnya begitu ya, ini apakah justru malah dia sebagai saksi atau malah bisa di dalam tanda kutip ya, ditanya-tanya lebih detail dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan orang kan mau melaporkan itu karena takut ditanyain dulu nih Pak Sutarjo. Jadi kayak merasa ah udahlah nanti ribet gitu, sehingga cukup dilaporkan di RT RW dan berhenti di situ. Kadang seperti itu. Nah, seperti apa langkah yang dilakukan kawan-kawan amfibi dalam melakukan investigasi? Atau mungkin barangkali kawan-kawan amfibi ini pernah mendapatkan persoalan serupa untuk di sungai begitu ya, ketika menemukan limbah medis atau limbah B3 berbahaya. Seperti apa Pak?
1: Ya. Sutarjo. Jadi kita ambil contoh yang kecil aja ya, yang sederhana untuk lingkungan kita. Jadi supaya untuk masyarakat umum juga dengan mudah untuk memulai dari hal yang kecil.
0: Baik.
1: Termasuk memulai dari diri sendiri kan gitu. Misalkan di sebuah perumahan itu ternyata ada produksi apa aja, misalkan pengolahan penggorengan apa? Penggorengan kacang misalkan. Ternyata ada limbah cair yang masuk ke got, sehingga got itu berbau dan berwarna. Ada lagi limbah yang berupa asapnya kemana-mana, berarti ini termasuk pencemaran udara. Ada lagi mengenai kebisingan alat, itu mengganggu tetangganya.
0: Okay.
1: Ini masyarakat tahap pertama sebetulnya kalau menegur langsung kepada yang bersangkutan itu mungkin agak sungkan. Itu sebetulnya bisa koordinasi dengan kepala desa. Kepala desa terutama menyangkut perizinan. Pak, itu perizinannya seperti apa kok seperti itu? Kenapa? Ketika perizinannya normal, maka semua itu menjadi normal. Pertama, apakah boleh badan usaha itu berada di lingkungan perumahan apa boleh? Tentu kan ada perizinan. Betul kan? Namanya perumahan ya untuk perumahan kan begitu. Gudang juga gudang kan begitu. Nah, di kelurahan dia memiliki data-data tentang perizinan karena dulu pernah mengizinkan, merekomendasi segala macam. Nah, ketika kelurahan sendiri ternyata dia nggak punya catatan, kelurahan memiliki kewenangan untuk menanya kepada perusahaan itu. Ini yang saya maksud dari sisi kepala desa ya. Kalau kelurahan seperti Surabaya, saya masih belum tahu kewenangan lurah itu sejauh mana, karena sifatnya amplatif. Tapi mestinya kepala desa maupun lurah ini sebetulnya secara tanggung jawab sama. Yang membedakan kan mengenai pertanggungjawaban administrasi lurah itu di bawah wali kota. Kalau kepala desa cenderung ada kemandirian karena pilihan langsung misalkan. Jadi ya, ketika menemukan pencemaran itu, lakukan langkah ke kepala desa misalkan. Ada lagi yang lebih detail, lebih pasti, itu nanti ke dinas lingkungan hidup.
0: Baik.
1: Nah,
0: Pak Sutarjo ditahan dulu, ada yang bergabung ya di pagi hari ini di WhatsApp Rosata RRI Surabaya. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum Pak Sutarjo.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad Iwan.
3: Mbak Dini ya.
0: Benar.
3: Begini Pak, saya dari Bandung Timur lah. Jawa Barat pasti, kalau Bandung pasti Jawa Barat ya Pak ya. Boleh kasih studi banding tentang masalah limbah di situ. Kalau memang masalah limbah, jelas Pak di kota-kota besar karena banyak industri itu kan, pastilah sungai-sungai tercemar dengan, seperti halnya di kota Bandung juga kan sama. Nah sekarang ini Pak, saya kan tinggal di desa ya, di Kabupaten Bandung Timur. Lingkungan desa itu benar dirawat, dibina itu kan, tidak ada limbah. Seperti halnya, kan sekarang lagi semangat, apa lihat di Jawa Tengah itu kan kekurangan air. Tapi untuk lingkungan saya alhamdulillah Pak, air masih normal walaupun dalam keadaan kondisi kemarau panjang. Nah terus ada sungai di dekat itu bening Pak, air nanti kan dari gunung. Makanya di sini masyarakat pesisir juga tidak udah disuruh, udah mencukupkan diri sendiri. Jadi tidak sembarangan atau membuang sampah apalagi limbah. Jadi si air beningnya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah itu seperti itu. Bahkan begini Pak, kalau toh mengambil ikan juga dengan cara yang benar. Kalau toh ada di luar daerah mengambil ikan dengan cara yang tidak benar seperti pakai setrum atau pakai misalkan kubia, dikejar oleh masyarakat. Ya. Bukan dikejar ianya, tapi diusir, disuruh tidak boleh. Karena ini dari mulai kepala desa sampai rakyat, sampai, karena semua di sini masalah limbah, masalah pengunjung. Jadi limbah, jadi sungai dalam keadaan bening, bersih, dikosori, tidak boleh dikotori. Nah, kalau untuk dikotor besar, ya pastilah itu seperti itu. Baik. Terus sungai Citarum. Sungai Citarum sekarang pas sudah tidak layak lagi. Waduh, sering terjadi karena membuang sampah, membuang apapun juga. Nah, disitulah. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Nah, Bapak, sejauh mana Pak, sanksinya bagi pabrik yang mencemari lingkungan. Sampai saat ini saya tidak mendengar ada seorang pabrik yang misalkan kena kasus hukum yang mencemari lingkungan, yang misalkan sehingga masyarakat kena dampaknya. Begitu yang saya tanyakan. Terima kasih ya Pak Yu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Sutarjo. Sejauh mana sanksi atau sanksi hukum yang diterapkan begitu ya kepada para pembuang limbah sembarangan atau limbah B3 atau khususnya dari pabrik begitu ya? Karena sejauh ini belum ada pabrik yang dikenakan sanksi. Silakan Pak Sutarjo.
1: Baik. Jadi pertanyaan bagus. Kira-kira apa sanksinya? Kok dibiarkan begitu saja kan gitu?
0: Ya.
1: Memang urusan perusahaan, kalau kita bicara perusahaan, itu memang perusahaan itu kan mitra pemerintah.
0: Yeah.
1: Mitra untuk menciptakan peluang tenaga kerja, misalkan begitu. Pemerintah juga menyiapkan sarana-prasarana untuk berkembangnya perusahaan. Namun perusahaan juga harus bersikap normal sesuai peraturan, kan begitu. Nah, setiap perusahaan yang dia menghasilkan limbah tadi sudah kita jelaskan, dia harus punya pengolah limbah.
0: Baik.
1: Instalasi pengolah limbah.
0: Meskipun itu dari pihak ketiga begitu ya Pak Setar ya?
1: Kalau limbah yang bersifat cair, air, itu kan ada pengolah limbah di dalamnya perusahaan.
0: Baik.
1: Nah, tapi kalau limbah yang harus dihancurkan, itu bisa kerjasama dengan pihak lain. Itu tidak ada masalah. Dalam bisnis kan tinggal menghitung aja untungnya berapa, biaya untuk pembuangan limbah berapa, itu kan itu hitung-hitungan bisnis, harusnya kan tertib. Nah, ketika sungai tercemar itu berarti berkait dengan pembuangan limbah cair, kan gitu ya. Nah, dia harus mempunyai instalasi pengolahan limbah. Dan kalau tidak memiliki, itu ada sanksi yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya sanksi pidana. Kalau sanksi administratif itu bisa pencabutan izin, pembekuan, penundaan, denda, dan macam-macam. Nanti ada juga sanksi pidana.

0: Terus itu kalau masuknya di dalam kedalaman sungai, berarti pembuangan air itu seperti apa? Itu kan sangat sulit sekali.
1: Baik.
0: Nah, ketika terjadi problem-problem seperti itu pihak pemerintah bisa melakukan pemetaan persoalan dan langkah-langkah. Tentu langkah yang paling baik tentu langkah preventif.
1: Oke,
0: Preventif itu,
1: tindakan pencegahan ya.
0: nah, perusahaan itu
1: Baik.
0: pembuangan limbahnya itu di
1: Ya.
0: mana, pintu lorongnya di mana,
1: Baik.
0: wah itu harus dikontrol, misalkan.
1: Baik, Pak Sentarjo ditahan dulu, ada yang bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Dini.
1: Selamat pagi, Pak Ramadan.
2: Ya,
1: Silahkan.
2: selamat pagi juga Bapak-bapak narasumber. Ada Ibu nggak? Bapak aja ya?
1: Iya, hari ini bersama Pak
2: Nah.
1: Sutarjo.
2: Oke, Pak
1: Iya.
2: Sarjo sama Bapak Sarlah tadi. Nah.
1: Harusnya hari ini sama Pak Arief Baktiar ya, cuman beliaunya terkendala sehingga kami hari ini berbincang bersama Pak Sutarjo SHMH. Beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi
2: Oh ya.
1: Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia atau AMFIBI Jawa Timur. Silakan Pak Ramadan.
2: Iya, soalnya saya mau tanya di soal bidang kesehatan sih, tapi mungkin bisa dijawab ya.
1: Ya,
2: Karena
1: baik.
2: tadi kan udah disinggung sedikit bahwa limbah medis yang berasal dari berbagai macam penyakit kayak HIV, AIDS,
1: Ya.
2: dan lain-lain, hepatitis misalnya, B, C, nah itu kan bahaya kan. Tapi kalau kalau yang mengandung zat genotoksik dan dapat memicu mutasi genetik itu seperti apa sih?
1: Oke.
2: Kemudian cairan kimia, obat, obat atau cairan kimia apa jelasnya, merkur ya. Nah
1: Ya.
2: itu dia kan kalau dia ini di tanah yang terbuka ya, yang mungkin tanah yang tanpa rumput misalnya, lalu kemudian kan pasti akan merembes ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah tentunya kan, setiap tanah di bawah pasti ada air kan, sumber air tanah. Tapi proses merembesnya ke dalam tanah, yang saya mau tanyakan prosesnya seperti apa kan? Jauh kan itu kan tanah seberapa luas misalnya, sekarang mereka buang di satu titik yang kira-kira seluas berapa, satu hektar apa, berapa meter persegi lah. Tapi kemudian orang menggali sumur di 1 kilometer ke sana. Apa itu masih bisa kena? Seberapa sih prosesnya seperti itu? Jadi orang bisa menggali sumur. Dan kalau dekat-dekat tuh gimana? Mungkin ya. Tapi kalau jauh gimana?
1: Baik.
2: Nah itu harus dikenali itu. Kemudian satu yang terakhir. Cara mengenali mengenali atau kategori limbah medis seperti apa, Pak? Kan setiap obat-obatan pasti kan punya kantong tersendiri atau wadah tersendiri kan, supaya orang kan tidak mungkin taruh sembarangan kantong kan, pasti ada warnanya, ada tulisannya. Nah itu memisahkan gimana antara obat-obatan ini, medis yang ini itu warnanya apa, biar kalau mereka buang di laut atau di tepi pantai kan, orang dari jauh udah lihat, wah ini limbah apa gitu, dan jangan dipegang lagi gitu loh. Oke,
1: Baik. Ya.
2: terima kasih,
1: Terima
2: selamat
1: kasih.
2: pagi,
1: Selamat pagi,
2: sama-sama.
1: Pak Ramadan. Terima kasih. Sehat selalu, Pak Ramadan. Kok jadi belibet ini? Baik, terima kasih Pak Sutarjo. Ditahan dulu, Pak Sutarjo. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Dini
1: Selamat
3: Wardani.
1: pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi. Ya,
1: selamat pagi, Bu Wira, silahkan.
3: Saya mau tanya perihal limbah yang tadi sempat apa Tasya sempat menjelaskan. Sebetulnya di perumahan kami ada produksi frozen yang udah jadi, maksudnya yang udah dikemas yang tinggal kita beli itu, ada frozen ini yang mereka lagi produksi. Nah, efeknya itu limbah itu dia terkapusisalokan keluar, jadi dia warna putih.
1: Frozen ya, Bu Wira ya.
3: Dia di luar RT saya, jadi bukan RT termasuk RT saya.
1: Ini
3: nah, dalam
1: limbah makanan begitu ya?
3: Iya, makanan,
1: okay.
3: Produksi frozen.
1: Oke.
3: Okay. Saya di luar RT, yang tertimpa limbah tersebut, itu maksudnya RT saya, tetangga RT saya. Nah, perihal mengenai ini, apakah boleh saya ini melapor langsung tanpa saya kompromi ke RT atau RW, saya langsung ke pihak kelurahan, atau gimana saya untuk menyampaikan ini, karena namanya kita peduli lingkungan gitu kan, mungkin mereka juga takut untuk melaporkan. Yang kedua, perihal yang limbah tersebut, ya kita nggak tahu itu siapapun yang berbuat itu, sebaiknya kan mereka kalau misalnya dari pihak medis kan mereka sudah tahu tuh bagaimana untuk seperti yang tadi Bapak itu penggalian, misalnya dipendam, jadi tidak effort kemana-mana. Dan saya sekian, terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih,
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Wira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada 4 pertanyaan dari 2 orang ya, Pak Sutarjo ya, di pagi hari ini. Mungkin yang pertama tadi dari Pak Ramadan ya. Nah, ada
0: Siap.
1: kandungan limbah yang memicu genetik begitu ya, Pak Sutarjo. Artinya ketika kandungan limbah ini ada cairan-cairan kimia yang itu terkena ke badan atau ke tubuh atau bahkan ke makhluk hidup begitu ya, entah itu manusia ataupun hewan. Ketika dikonsumsi atau tertelan atau mungkin contohnya seperti hewan, ketika dia minum di air, sumber airnya sudah tercemar oleh limbah medis begitu ya. Kemudian mereka ini minum, hewan-hewan ini minum lah, maka akan memicu perubahan genetik yang ada begitu ya. Nah, sejauh mana cairan kimia ini atau mungkin cairan merkuri begitu ya, ketika ini mencemari hewan atau makhluk hidup, tidak hanya tanah saja, tetapi juga hewan atau makhluk hidup atau tumbuhan begitu. Silakan Pak Sutarjo.
0: Baik, pertama-tama mengenai kemungkinan-kemungkinan adanya pencemaran yang bersifat kimiawi, tentu pertama harus dipahami, masyarakat ini adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas lingkungan yang sehat. Ini hak, bukan kewajiban. Siapa yang wajib menjaga adalah negara. Tentu operatornya adalah pemerintah. Namanya hak, berarti kita punya hak untuk menuntut hidup sehat, kan gitu. Setiap kesulitan rakyat tentu menjadi tanggung jawab negara untuk memudahkan. Tadi berkait dengan pertanyaan adalah bagaimana mengenali, misalkan. Maka sebetulnya kita tidak dibebani untuk menguji itu. Cuma ketika ada indikasi kecurigaan, maka kita berhak, nah, berhak ya, bukan wajib, berhak melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat, DLHK ya, Dinas
1: Benar.
0: Lingkungan Hidup atau Kehutanan gitu, setiap beda-beda ya mungkin, setiap kabupaten. Nah, itu hak, jadi jangan takut. Namanya rakyat itu pertama tentu apa koordin apa namanya meminta nasihat, melaporkan kejadian, minta petunjuk kan gitu. Itu bahasa halusnya, tapi pemerintah ketika mendapatkan berita itu wajib menindaklanjuti kan gitu. Karena tanpa laporan pun juga wajib. Nah, tapi kan pemerintah tidak tahu. Tapi karena ada indikasi, wah ini mulai tercemar, ini sudah mulai bau. Nah, ada indikasi bau, warna, terus lengket ke lengket apa enggak, gatel apa enggak, ini kan indikasi. Kita nggak perlu, oh ini mengandung ini, oh itu kita nggak dibebani itu. Nah, nanti Dinas Lingkungan Hidup itu yang dengan ahlinya meneliti kandungan air itu. Mengandung ini, mengandung itu. Nah, setelah itu kan ada informasi rakyat dilarang ini, jangan pakai itu, harus begini kan gitu. Terus tindak lanjutnya kan ini sumbernya dari mana, siapa. Nah, ini penelusuran lebih lanjut. Nah, inilah perlunya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah kalau nggak dikasih tahu belum tentu tahu, rakyat jangan takut untuk memberitahu. Nah, terus lanjut ya, berikutnya mengenai sumur ya.
1: Ya, ketika
0: Nah,
1: mencemari sumber air begitu ya.
0: Itu setiap orang yang membuang limbah ke dataran, itu yang berupa limbah, bukan cairan untuk nyuci mobil, bukan ya. Limbah itu sesuatu yang memang berbahaya. Nah, itu kan harus ada izin. Nah, ketika ternyata itu dia memungkinkan adanya pengaruh kepada sumur, jaraknya berapa? Kalau jarak itu secara umum ada aturannya. Namun keras lunaknya tanah itu juga berpengaruh kan? Nah, akhirnya sumur menjadi kuning, menjadi asin atau apapun, itu adalah hak warga negara untuk mendapat perlindungan. Nah, lapornya tadi kemana? Ke Dinas Lingkungan Hidup. Berkait dengan ibu tadi, boleh nggak langsung ke Dinas Lingkungan Hidup tanpa kemana-mana? Loh, boleh. Langsung ke sana boleh.
1: Baik.
0: Nah,
1: walaupun lintas
0: sambil
1: RT begitu ya?
0: Oh, nggak ada masalah. Karena sifatnya itu kan memberitahukan. Setelah itu berusaha untuk ada pencegahan dan ada apa eksekusi atau pengamanannya dari DLH seperti apa. Nah, jadi DLH juga akan koordinasi dengan lintas sektoral, kan begitu. Jadi rakyat itu yang paling penting adalah memberitahukan adanya kejadian, itu yang penting. Sehingga berkait yang di Surabaya tadi, ketika hanya di TikTok, nah TikTok diketahui orang, tapi barangnya sudah nggak ada. Nah, coba bagaimana kalau itu saat itu ditahan, jangan sampai hilang, terus menelpon polsek setempat. Nah, polsek nanti bukan punya aturan, beliaunya akan ke Polres atau ke apa untuk mengamankan objek. Jangan sampai objek berubah. Nah, itu tujuannya. Nah, itu untuk masyarakat sekalian, ketika terjadi sesuatu yang dianggap melanggar, maka difoto. Kalau perlu di video, kalau perlu ada saksi, kalau perlu ditungguin. Ada dua orang, satunya datang ke melaporkan DLH, satunya menungguin itu. Misalkan ada pembuang limbah tinja ke sungai, misalkan. Itu difoto, catat nomor seri nomornya. Kalau perlu ditungguin, bagaimana polsek saat itu datang. Ketika polsek tidak bereaksi, lah ini ada urusan lain. Polsek tidak melayani itu karena apa? Yang dilayani seperti apa? Peran lembaga LSM, AMPIBI, itu sebetulnya mengawal dari masyarakat yang ada keraguan-keraguan harus bertindak seperti apa.
1: Baik. Kemudian di WhatsApp 081-33-14-992 ini Pak Sutario ada juga yang bertanya. Oke, kita tahan dulu. Halo, selamat pagi.
2: Ya, maaf, buat ini saya lanjut, mohon maaf.
1: Oke, okay, baik,
2: silakan. Limbah tersebut itu kebetulan lokalnya itu nggak lancar ya. Jadi dia ada beberapa yang tersumbat tidak lancar. Beralih itu. Yang kedua, memang kemarin saya sempat, kedua hari lalu saya sempat di TikTok itu saya baca kata-katanya gini. Ini suntik apa kok banyak kayak gini? Cuman saya perihal yang itu kan saya apa itu saya agak kurang saya nggak begitu serius banget, saya juga agak geli-geli gitu kan. Jadi saya melewatin. Memang viral 4 dua hari yang lalu.
1: Baik.
2: Kalau nggak saya lihat di TikTok.
1: Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Wira.
2: Mungkin dalam hal ini kita melaporkan ke pihak kelurahan, terus pihak kelurahan mereka mengeksekusi lokasi tersebut. Apakah kita yang melapor ini nama kita bisa dirahasiakan atau gimana? Bertanggung jawab atas nama besar saya. Terima kasih sekian.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Bu Wira. Silakan Pak Stario. Aman nggak sih Pak? Nah ini pertanyaan bersama sebenarnya. Ya.
0: Baik. Jadi gini, pada dasarnya saksi itu harus dilindungi. Negara juga harus melindungi, bahkan ada namanya LPSK, itu kan lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, ketika orang itu beritikad baik, ingin melaporkan, tentu harus dilindungi. Sehingga nama itu harus tertutup, boleh minta Pak Lurah tolong nama saya ditutupin. Harus ditutupin. Nah, ketika kita sudah meminta untuk ditutupin malah dibuka, nah berarti kan ada pelanggaran di situ. Membuka rahasia orang kan.
1: Apakah bisa dituntut Pak ketika ada pelanggaran seperti itu?
0: Kalau penuntutan itu bisa-bisa aja itu nanti. Okay. Nah ini kan menjadi urusan pengacara nanti untuk dituntut dari sisi apanya kan gitu. Ada apakah ada pidananya, ada perdatanya, ada apa? Ini kan urusan pengacara. Namun yang penting rakyat itu punya hak, ini yang penting. Sehingga nanti pengadilan pun harus condong ke pikiran bahwa rakyat itu punya hak. Lah ingin dilindungi malah dibuka. Lah ini perlindungan kepala desa itu seperti apa? Nah, berarti kepala desa bisa dilaporkan ke atasannya, bisa ada teguran, ada ganti rugi. Nah, itu nanti pengacara yang bisa merumuskan seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi intinya jangan takut karena rakyat. Nah, ketika harus kemana ini? Ya namanya rakyat. Kalau kelurahan nggak dilayani, kecamatan. Kecamatan nggak dilayani ke bupati, itu hak. Nah, siapa pendampingnya? Ya itulah kadang-kadang bisa dengan LSM, bisa dengan media. Nah, ini media RRI ini pada dasarnya juga termasuk kontrol sosial ini.
1: Okay,
0: teman baik. Masyarakat kan.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Nah, bicara sementara pendampingan, ini seperti yang ditanyakan oleh Mas Hendra di pagi hari ini gitu ya. Selamat pagi Pak Sutarjo dan juga Mbak Dini, selamat pagi Mas Hendra. Saya mau menanyakan, kendala hukum atau tekanan apa saja yang sering kali dihadapi LSM atau organisasi lingkungan saat mereka ini mengawal kasus pencemaran B3 ke jalur hukum? Karena ini memang bukanlah hal yang mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Nah, silahkan Pak Sutarjo.
0: Ya. Kalau menurut saya sebetulnya bukan kendala dari sisi tekanan, tapi lebih banyak kita itu terkendala mengenai pembuktian. Nah, contoh tadi ketika ada pembuangan limbah di Sungai Citarum, ini berasal dari lorong yang mana? Itu kan sulit, tuh, Pak. Ya enggak? Ketika lorongnya itu 2 meter di bawah permukaan air, bagaimana kita melihatnya? Sedangkan itu kawasan pabrik. Ini pabrik yang mana? Lah kita kapal selam yang seperti apa, kan gitu. Nah, ini kadang-kadang malah kesulitan masalah pembuktian.
1: Baik.
0: Mengenai saksi juga sulit. Perusahaan tertutup. Dinas lingkungan hidupnya ada keterbatasan sumber daya manusia, orangnya terbatas sehingga agak kesulitan juga kecepatannya. Sebetulnya kendalanya di teknis. Namun ketika rakyat itu atau masyarakat itu mengetahui secara kasat mata itu ada pencemaran di mana, itu nanti bisa menjadi contoh proyek, pilot proyek kan gitu ya.
1: Pilot project begitu ya.
0: Perusahaan ini kita hantam, kita ajukan sampai pengadilan. Nah, nanti perusahaan lain akan mengetahui ternyata seperti ini. Jadi mohon maaf, kendalanya justru pada teknik pencarian data. Jadi bukan tekanan itu, Mbak.
1: Ya, ini ditambah lagi sama Mas Hendra. Saya mau menambahkan lagi satu pertanyaan lagi, Pak Sutarjo. Mohon maaf. Mengapa penindakan hukum terhadap kasus pembuangan limbah medis ilegal ini terkesan sering berhenti di tengah jalan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Sudah 2 pertanyaan. Silakan Pak Sutarjo.
0: Baik. Jadi, pertama, sebagai rakyat kita harus khusnudun. Nah, itu pertama. Harus berprasangka baik. Yang kedua, kadang-kadang kesulitan itu pada alat bukti, pembuktian.
1: Baik.
0: Jadi pembuktian itu ketika masih lemah, tentu aparat juga ragu akan menaikkan. Atau ketika naik di pengadilan ternyata juga masih ada sisi yang lemah. Nah, itulah diperlukan keahlian untuk di situ. Nah, diperlukan orang-orang yang bersemangat untuk melindungi lingkungan hidup.
1: Okay.
0: Banyak LSM yang memang serius konsen untuk menangani itu. Jadi, nah, karena apa? Semua itu nanti perlu dikawal. Jadi, misalkan penegak hukum pun kelemahannya di mana? Kita harus membantu. Nah, ketika misalkan ada pencemaran tadi yang namanya limbah suntik tadi, barangnya nggak ada. Kita tiba-tiba cuma menyoroti aparatnya, kayaknya kan kurang tepat juga. Kalau secara case-nya, case ini. Tapi kalau secara pencegahannya nanti ke depan seperti apa, lah itu perlu dikoordinasikan. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi kadang-kadang itu kita lemah pada sisi pembuktian.
1: Baik.
0: Nah, kadang-kadang ya mungkin pencopet dengan polisinya kadang-kadang canggih pencopetnya kan gitu, ilmunya bertambah terus mungkin ya.
1: Nah, kalau bicara seputar hukum nih Pak Sutarjo, kita singgung sedikit ya soal hukum ya. Bagaimana penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan dan juga Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH terhadap kasus kejahatan limbah B3 ini Pak? Atau mungkin ketika ada unsur kesengajaan dalam tanda kutip ya, dan juga kelalaian, ini kan dua hal yang berbeda ya, antara sengaja dan juga lalai dalam pembuangan limbah medis ini bisa memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
0: Ya, pertama adanya perizinan. Jadi setiap badan usaha itu kan harus memiliki perizinan. Nah, perizinan itu kan wilayahnya ada di pemerintah. Itu masuk hukum amdrasi.
1: Baik.
0: Maka pertanyaannya, izinnya ada enggak? Kadang izinnya ada tapi pelaksananya tidak sesuai. Ada lagi izinnya tidak ada. Nah, dari situ kalau izin enggak ada berarti secara prosedur sudah melanggar. Ketika ini masalah formal, maka tidak diperlukan sengaja atau tidak sengaja. Ketika nggak ada izin berarti salah.
1: Baik.
0: Baru dilihat korbannya. Korbannya ada nggak? Ketika korban ada, lah itu. Ada meninggal, ada celaka. Nah, ini tidak perlu sengaja atau tidak sengaja. Ketika izinnya tidak ada, berarti ini harus dianggap sebagai delik formal.
1: Oke. Okay.
0: Dianggap sengaja. Terus berikutnya, kalau ternyata izinnya ada, maka dilihat pelaksanaannya seperti apa. Sudah benar atau belum, sesuai dengan izinnya apa tidak. Izinnya B, izinnya A, pelaksanaannya B. Izinnya membuang di sini, ternyata membuangnya di sana. Itu penelitian lagi. Ini menyangkut teknis penyelidikan. Ini juga perlu dikawal. Nah, ini LSM-LSM kalau ada yang tertarik di sini, inilah letaknya untuk membantu aparat, membantu masyarakat untuk menjernihkan persoalan.
1: Baik.
0: Nah, kalau setelah itu, karena perusahaan itu sebetulnya adalah mitra pemerintah, maka sanksi hukum kan bertahap. Ada yang sifatnya administrasi, ada yang sifatnya pidana. Tapi kan administrasi dulu yang dikedepankan. Karena harus ada pembinaan. Ini jangan-jangan yang salah pemerintahnya karena tidak memberikan sosialisasi misalkan. Tentang sampah atau limbah, itu sebetulnya kan tanggung jawab negara. Ternyata tidak menyediakan pengolah limbah, BUMN pengolah limbah ternyata nggak ada misalkan. Itu kan juga persoalan bersama.
1: Baik. Nah, ketika ditemukan atau mungkin konsekuensi hukum bagi pihak yang membuang limbah medis sembarangan ini, apakah sampai pidana begitu ya Pak Sutarjo? Atau hanya sebatas teguran aja atau sanksi sosial aja?
0: Nah, itu nanti itulah perlunya ini ditindaklanjuti. Setelah itu akan ketemu siapa atau orangnya pembuang limbah. Nah, di situ akan dilihat mens rea, niat jahatnya itu apa. Bagaimana ini yang tidak kepikir kita, ternyata ini persaingan bisnis. Itu sengaja dibuat atas nama PT lain agar PT itu namanya hancur. Ngeri juga kan? Nah, ketika masyarakat itu memang konsen, konsen seperti ini, mestinya objek alat bukti itu jangan sampai lenyap. Nah, baik. Supaya nanti ini bisa mensrenya ketemu nanti. Nah, kalau memang itu ada indikasi sabotase, berarti itu pidana yang lain, tapi nanti pidana lingkungannya juga ada. Nah, tiap pembuangan limbah yang tidak sesuai perizinan, apalagi orang suruhan orang dia membuang limbah, berarti kan jelas pidananya kan masuk, tidak perlu ditanya niat jahat. Itu pidananya sudah masuk, baru nanti korbannya seperti apa, efeknya seperti apa. Nah, baru dilihat dari jenis-jenis sanksi pidananya. Jadi pidananya juga bermacam-macam kan. Ada kurungan, ada penjara, ada pidana penjara sekian, ada bersyarat atau kerja sosial, kan bermacam-macam juga.
1: Tapi sejauh ini Pak Sutarjo, mungkin pola kejahatan atau modus pembuangan limbah medis ilegal ini yang paling sering ditemukan oleh kawan-kawan AMPIVI di wilayah Jawa Timur ini seperti apa Pak Sutarjo?
0: Kalau medis kami belum pernah, menemukan.
1: Ya? Oke, berarti
0: tapi kalau B3, kimia, ya? Kalau kimia, limbah-limbah kimia itu ada, terutama dibuang di tempat-tempat yang liar.
1: Seperti jadi mana?
0: Pembuangan liar, Pak? Di suatu tempat-tempat di hutan, di yang jauh dari pemukiman, itu namanya open dumping, pembuangan liar, itu banyak kejadian. Nah, ini masyarakat yang masih AB juga. Belum ada laporan, terus aparat setempat juga masih abai. Tapi begitu nanti memang didorong untuk diselesaikan, DLH turun, polisi turun, yaitu nanti ada pembersihan. Tapi kadang-kadang siapa pembuangnya nggak ketahuan juga. Nah, ini perlu kerjasama dari masyarakat itu sebenarnya di sini.
1: Baik, kalau bicara sebentar langkah penanganan amfibi ketika menerima laporan warga, ini juga kawan-kawan amfibi apakah juga akan melakukan pendampingan begitu Pak Sutarjo?
0: Ketika... tentu. Jadi tentu pertama kita verifikasi tentang apa, tentang tadi katakanlah tentang prosen tadi ternyata masuk ke aliran sungai, maka data-data itu kita minta, setelah itu kita cek lapangan, ternyata memang betul secara pembuktian baru kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya amputasi, kita koordinasi dengan yang bersangkutan, bagaimana sampai meningkat kepada dinas lingkungan itu.
1: Baik. Nah, mungkin ada kontak yang disediakan begitu oleh kawan-kawan MPV atau mungkin kontak media sosial atau kontak mana untuk melaporkan atau hotline begitu ya?
0: Kenapa? Itu sebetulnya di ada itu di Google ada.
1: Oh, baik. Jadi bisa search googling begitu ya, Pak ya. Bisa googling saja AMPB AMPHIBI begitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Baik, di Jawa Timur aja atau secara nasional, Pak?
0: Nasional, cuma kan tentu ada beberapa kota yang tidak ada, ada yang ada kan demikian.
1: Baik.
0: Setelah organisasi wajar, tapi pada prinsipnya nasional.
1: Baik, karena sudah di menit ke-51 Pak Sutarjo perbincangan kita pagi hari ini. Nah, sebagai closing statement bagi Pak Sutarjo, langkah-langkah preventif atau tindakan pencegahan ini sangat perlu dilakukan agar tidak terulang kembali begitu ya, pembuangan limbah medis ke tempat yang tidak seharusnya, dan tentu saja ini tidak berdampak terhadap masyarakat luas ya, tidak hanya manusia saja tetapi juga ekosistem, entah itu hewan dan juga tumbuhan atau bahkan struktur tanah begitu ya. Nah, tindakan preventif apa Pak Sutarjo yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan adanya atau mungkin ketika menemukan ya limbah medis ataupun limbah berbahaya yang lainnya di masyarakat? Silakan Pak Sutarjo.
0: Terutama ini bagi masyarakat, ketika mengetahui adanya indikasi pembuangan limbah apapun, jenis apapun, itu segera koordinasikan dengan dinas lingkungan hidup. Minta petunjuk. Jadi sambil bertanya lah, sambil ngaji. Kalau seperti itu seperti apa kan gitu. Terus berikutnya bisa ke lembaga-lembaga LSM yang terkait dengan lingkungan itu. Bisa juga nanti meminta teman-teman media untuk mencari tahu, karena memang media kan dengan mudah untuk mencari tahu ini DLH tanggapannya seperti apa, harus seperti apa. Itu sebetulnya kan media punya peran di situ. Sehingga peran masyarakat ini sangat penting. Kalau kita mengandalkan pemerintah, ya pemerintah kan terbatas juga, ada batasnya. Secara personil kan ada batasnya juga.
1: Baik.
0: Nah, sehingga diperlukan, ayo masyarakat mulai aktif untuk menengok kiri kanan. Yang sederhana tadi, kalau ada pembuangan di selokan seperti apa, kemana? Yang paling dekat tentu ke RT, RW, lurah itu paling dekat. Jadi kalau tidak ditangani, lanjut ke DLH itu nggak apa-apa, sehingga lebih semut, lebih. Tapi kalau kepengen langsung DLH, supaya namanya tidak diketahui orang, boleh. Yang penting datanya bagus, DLH pasti akan turun.
1: Baik. Jadi artinya ini merupakan tanggung jawab bersama begitu ya, Pak Sutarjo ya, agar ketika masyarakat ini menemukan limbah medis atau limbah berbahaya, ini bisa segera bertindak dengan melaporkannya. Karena pemerintah sendiri juga nggak ngerti kalau nggak ada laporan. Jadi harus sama-sama sinergi begitu ya, Pak Sutarjo ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi refleksi bersama begitu ya. Sembari ini masih sampai saat ini masih mencari atau masih dilakukan investigasi ya, siapa pelaku pembuang sampah medis di kawasan Sidoarjo Surabaya begitu ya. Semoga ada titik temu siapa dan juga diberikan sanksi yang tegas ya, sehingga tidak ada yang mengulangi kembali. Baik, terima kasih Pak Sutarjo SHMH. Beliau adalah staf Ahli Hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia AMPIBI Jawa Timur. Sehat selalu Pak Sutarjo, terima kasih banyak untuk waktunya bersama Persatu RRI Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih, semoga lain waktu bisa bertemu di studio Persatu RRI Surabaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sutarjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, usai sudah untuk dialog aspirasi pagi hari ini bersama dengan Pak Sutarjo SHMH. Beliau adalah staf ahli hukum DPW Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia AMPIBI Jawa Timur, dengan tema yakni limbah medis sembarangan mengancam keselamatan warga. Semoga dengan adanya dialog ini bisa membuka empati bersama begitu ya, bahwasanya hal-hal yang tidak baik ini ya, ini juga perlu dilaporkan. Dan ada satu pantun ya untuk Anda, jalan-jalan ke kota Surabaya membeli baju bertali kancang. Limbah medis sangat berbahaya, jadi bisa membuat penyakit datang. Hati-hati dan semoga kita semuanya sehat selalu. Saya Dini Wardani yang bertugas bersama dengan operator Liga Tirta dan juga Fahri di ruang gatekeeper mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purabaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana adalah hoax. Video Purabaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan. Suara Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Menteri Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, Anda saat ini ada di program Halo RRI dan masih bersama Dini Wardani dan juga rekan Fahri di studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Halo RRI pendengar, Anda bisa melaporkan berbagai keluhan seperti pelayanan publik maupun informasi terkini begitu ya ke ruang dengar kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Surabaya melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Pendengar, bersama saya Dini Wardani, inilah Halo RRI.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari ini Anda masih ada dalam program Halo RRI Pendengar. Pagi hari ini ada yang bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya begitu ya. Ada Ibu Raina yang menyampaikan bahwa di sekitaran Jembatan Genting yang baru saja dibangun dan juga diresmikan, ini ada gundukan sampah sisa hasil bersih-bersih sungai yang mungkin ini belum terangkut. Halo RRI, saya mau melaporkan ketika pagi tadi ketika saya melintas di jembatan itu untuk berbelanja, ini saya mendapati gundukan sampah itu masih ada begitu ya. Mohon untuk segera diangkut karena sangat mengganggu pemandangan dan juga menghalangi para pejalan kaki. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Raina ya yang telah berkirim di 081331499 yang menyampaikan bahwa di sekitaran jembatan Genting ya, jembatan Genting ini kawasan Asam Rawa begitu ya. Semoga Dini nggak salah ya. Jembatan Genting Surabaya ini kayaknya di kawasan benar ya. Jadi Jembatan Genting di Surabaya atau yang dikenal dengan nama Jembatan Garuda di Genting Kalianak begitu ya. Ini memang merupakan jembatan baru pendengar yang diresmikan untuk menggantikan jembatan lama yang rusak ya, sekaligus untuk memperlancar mobilitas warga. Dan fungsi jembatan ini yakni menghubungkan kawasan pemukiman warga dengan area sekitar seperti Babadan Rukun ya atau pasar ya, serta ini bisa diharapkan bisa memperlancar mobilitas warga pendengar. Nah, memang jembatan yang lama atau jembatan sebelumnya ini kondisinya sudah lapuk ya, berkarat dan juga berlubang dan membahayakan pejalan kaki. Untuk itu dibangun jembatan baru begitu ya. Tapi yang dilaporkan oleh Ibu Raina pagi hari ini di sekitaran Jembatan Genting baru aja dibangun ini dan juga diresmikan, ternyata di sekitar tersebut malah ada gundukan sampah sisa hasil bersih-bersih sungai yang mungkin ini belum terangkut ya. Dan halo RRI, pagi ini ketika saya melintas di jembatan itu untuk berbelanja, ini didapati gundukan sampah. Mohon untuk segera diangkut karena mengganggu pemandangan dan juga menghalangi pejalan kaki. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Raina begitu ya. Dan informasi ini juga kami teruskan sama kawan-kawan Gatekeeper pagi hari ini. Ada rekan Fahri yang bertugas ya, dan rekan Fahri akan menghubungi kepala dinas atau yang mewakili begitu ya, dinas kebersihan, dinas lingkungan hidup atau DLH Kota Surabaya begitu ya. Nanti kita akan coba update-nya bersama dengan kawan Fahri yang ada di studio di Gatekeeper ya, Studio Pro 1 RRI Surabaya pendengar. Dan pagi hari ini Dini yang bertugas tidak sendirian karena juga ditemani oleh rekan Leni Maulana, dan nanti kami akan hadirkan update informasi seputar pelayanan atau mungkin seputar ini ya, pelayanan publik begitu ya, dan juga informasi-informasi apa aja yang ada di kawasan Kota Surabaya. Dan ada rekan Leni Maulana, silakan Leni.
2: Ya. Ya, selamat pagi Dini.
1: Pagi, ada yang ingin disampaikan?
2: Iya, tadi saya melintas di Jalan Pakuwon.
1: Oke. Okay.
2: Plaza itu tepatnya. Itu kan
1: daerah Lidah
2: banget.
1: Ya?
2: Iya. Lidah mengarah ke Surabaya.
1: Oh, Sambikerep bukan?
2: Bukan, beda arah lagi ke arah Mejen Sungkono.
1: Oh, baik.
2: Itu kalau pagi itu kan ada lampu merah pojok yang mengarah ke Mejen Sungkono itu, tikungan itu. Nah, itu kalau itu kan ada sekolahan. Nah, kalau pagi itu bahaya loh di situ. Jadi bisa mobil dari arah Pakuwon itu bisa langsung nerus gitu.
1: Oh, baik.
2: Jadi harusnya kan di sebelah kiri jalan. Alurnya itu ya.
1: Okay.
2: Tetapi karena ada sekolahan itu kalau pagi itu dia bisa langsung nerobos ke jalan yang sebelah kanan gitu. Itu bahaya, juga bahaya. Iya, karena sebenarnya di situ kan sebenarnya dua jalur, tetapi menjadi tiga jalur nantinya. Nah, itu ya, diharap hati-hati.
1: Setiap hari ya?
2: Setiap hari.
1: Kecuali Sabtu Minggu karena nggak sekolah ya.
2: Iya.
1: Jadi Senin sama Jumat gitu ya.
2: Iya.
1: Di kawasan tersebut. Majen Sungkono traffic light ya. Dari arah Lida mengarah ke Majen Sungkono ya, rekan lain ini ya.
2: Ya.
1: Ini juga hati-hati mendengar bagi Anda khususnya di jam-jam masuk dan juga pulang sekolah. Nah, jam-jam masuk dan pulang sekolah ini merupakan salah satu jam-jam krusial, jam-jam rawan ya. Karena kalau mau jam masuk itu orang tuh pengen cepet-cepet sampai sekolah gitu ya. Jam-jam pulang pengennya cepet-cepet sampai rumah ya, gitu
2: ya. Patung Kuda itu.
1: Dekat Patung Kuda di kawasan kawasan Lidah ya itu ya. Mengarah ke Majen Sungkono. Pakuwon lebih ke Pakuwon.
2: Masih ke Darmo enggak salah ya itu ya. Mengarah baik. Ke Majen Sungkono.
1: Baik. Jadi Unesa itu terus ya. Kawasan situ kemudian ada
2: mengarah ke
1: perempatan itu ya.
2: Iya.
1: Patung Kuda itu ya.
2: Iya, Patung Kuda
1: belok pojok. Oke, baik. Jadi hati-hati di jalan bagi Anda saat ini ada di jalan pendengar ya. Khususnya jam-jam masuk dan juga pulang sekolah, waspadai di kawasan tersebut. Oke, nanti kita akan update ya. Ini kawan Fahri sudah mencoba untuk menghubungi dari Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya untuk menjawab laporan dari Ibu Raina pagi hari ini ya, terkait dengan sekitaran jembatan genting yang baru saja dibangun dan diresmikan ada gundukan sampah sisa hasil bersih-bersih sungai yang mungkin belum terangkut. Diharapkan ini bisa segera diangkut ya, agar tidak menghalangi pemandangan.

0: Raina ya, dalam program Halo RRI pagi hari ini, pendengar yang tadi menyampaikan di sekitaran jembatan Genting yang baru saja dibangun dan diresmikan ada gundukan sampah sisa hasil bersih-bersih sungai yang mungkin belum terangkut ya. Dan kawan Fahri pagi hari ini sudah mencoba untuk menghubungi DLH Kota Surabaya, kebetulan diterima oleh Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pak Wasis ya, di pagi hari ini. Dan Pak Wasis ini juga berkomentar begitu ya, melalui voice note di Pro 1 RRI Surabaya. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar.
1: Ya, terima kasih Bu Raina atas laporannya terkait dengan kebersihan Kota Surabaya, khususnya di sekitaran jembatan Genting ya. Memang jembatan itu baru dan kita rutin bersihkan sungai dari vegetasi, tanaman-tanaman, rumput-rumput yang di sungai itu bisa menghambat aliran air ya. Juga kalau ada sampah-sampah juga kita naikkan agar sungai tetap bersih, tetap indah, tidak menangkap sampah dan lain sebagainya. Jadi ini agenda rutin kita, tiap saluran mesti akan kita kerja baktikan, akan kita bersihkan ya, agar tetap terawat sungai-sungai di Kota Surabaya selalu bersih. Jadi ini tadi sudah kita bersihkan langsung dan sudah selesai. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih untuk Pak Wasis ya atas tanggapannya pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya. Terima kasih untuk atensinya Pak Wasis yang telah memberikan statementnya begitu ya dalam program Halo RRI pagi hari ini. Memang kalau bicara seputar masalah sampah hingga saat ini belum terselesaikan ya. Ketika Pak Wasis tadi di off air ini juga menyampaikan kepada rekan Fahri bahwasanya sudah dibersihkan loh oleh kawan-kawan DLH. Tapi kayaknya belum selesai, kok masih ada aja ya, tiap hari itu masih ada aja masalah sampah. Mungkin rekan Leni juga sering ya untuk menemui masalah sampah ini yang dulu kita pernah bahas di kawasan Menganti, Drorja.
2: Iya, betul ya,
0: sampah itu, udah dibersihin ada aja.
2: Setiap hari kan saya juga melintas di jalan itu ya kan. Masih banyak. Jadi ini tadi juga masih berserakan sampai ke jalan-jalan gitulah. Apa ya? Iba banget gitu ya. Miris gitu melihat sampah-sampah yang berserakan ini, pingin turun langsung bersihkan gitu ya.
0: Bawa sapu
2: pinginnya
0: gitu
2: seperti
0: ya.
2: Itu, tapi kan dari ujung ke ujung gitu loh, gitu loh. Makanya ini bagi petugas DLH ini juga kan nggak bosan-bosan untuk membersihkan lingkungan Surabaya khususnya gitu loh ya, masyarakatnya itu juga harus empati gitu loh, juga mendukung programnya DLH ini gitu kan. Kalau sudah bersihin ya jangan di situ lagi dibuang, harus di tempat sampah yang sudah disiapkan gitu loh ya.
0: Karena tadi Pak Wasis tadi juga menyampaikan bahwasanya udah dibersihin bolak-balik ya, masih ada aja tiap hari loh Mbak.
2: Salah gitu. Siapa itu?
0: Sebenarnya kalau bicara seputar yang salah siapa, lebih ke ini ya, koreksi masing-masing.
2: Betul,
0: gitu ya. Karena kadang-kadang kita ini bisa dibilang hilaf ya, habis makan permen dibuang ke situ, atau habis makan jajan dibuang ke
2: tanpa
0: tempat
2: sadar ya.
0: Tanpa sadar. Karena biasanya itu di situ sudah ada tempat sampah dalam tanda kutip ya. Enggak ada yang marahin karena di situ udah banyak orang yang buang sampah di situ gitu ya. Nah, itu moral yang seperti itu, perilaku yang terpola itu kan namanya moral ya. Ketika perilaku itu dilakukan terus-menerus namanya moral ya. Nah, akhirnya ini mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama karena dianggapnya bahwasanya ketika banyak yang buang sampah di situ aman sih ya. Enggak ada yang marahin, gak ada yang negur. Nah, akhirnya
2: yang parah lagi itu yang sudah ada tulisannya dia
0: dilarang buang sampah.
2: Nah, kalau misalkan dilarang membuang sampah di sini gitu ya, nanti akan didenda gitu. Tetapi gak ngefek ya kayaknya.
0: Ngefek ya. Dan ternyata ini juga menjadi hal yang, atau mungkin masih menjadi pekerjaan rumah bersama begitu ya, masih menjadi PR bersama. Persoalan sampah ini merupakan hal yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ya. Artinya sampah yang kita buang tuh mungkin sepele, hanya mungkin bungkus permen atau mungkin bungkus makanan ringan gitu ya, atau mungkin satu botol minuman ya, satu botol minuman air mineral yang biasanya apa ya, sering kita minum
2: yang sudah habis langsung lempar gitu,
0: lempar kita aja gitu ya. Nah, ketika ini dilakukan oleh satu orang, kemudian orang yang lainnya ikut ngikut
2: melihat dan
0: melihat
2: mengikuti
0: dan ikut. Nah, kemudian dilakukan secara terus menerus, nah ini bisa membuat dampaknya ini sangat besar, karena sampah ini nggak cuman menimbulkan hal yang tidak enak dipandang aja gitu ya,
2: juga tidak sedap ya.
0: Tapi ini juga merupakan tempat berkembang biaknya lalat ya, nyamuk ya, mouzi
2: atau penyakit
0: tikus,
2: ya jelasnya.
0: Teman-teman error ini kalau ngomong tikus tuh mouzi gitu ya. Kenapa sih kamu suka banget sama mouzi? Dikirain apa, ternyata Mickey Mouse ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, suara kecil sekali.
2: Iya, halo.
3: Halo, selamat pagi, halo.
0: Halo, Ibu Selvi, langsung menggelegar.
3: Himbau. Tolong instruksikan RRI Surabaya kepada RRI Kalimantan.
0: Oh, jauh sekali.
3: Iya, napa-napa. Halo, Bu Kalimantan.
2: Ada apa?
3: Di Kalimantan tuh banyak pohon pisang. Ayo segera ditebang. Itu pohon pisang, itu gedebok-gedebok pisang itu. Ayo cepat dirajang. Habis dirajang, ditimbun di kebakaran.
0: Oke.
3: Langsung mati.
0: Baik.
3: Tapi ini Bapak Presiden bilang ada tepung tapioka. Jadi ubi bombing. Itu nanti jangka waktu panjang kimianya. Tapi yang sekarang ini, halo warga Kalimantan, ayo semua, siapa yang punya pohon pisang, korbankan aja lah pohon pisang itu, ditebang. Tebang, segera dirajang, segera ditimbun di apa yang terbakar sana. Ya, coba lihat. Kalau timbun sekarang dengan gedebok pisang, langsung mati. Besok asapnya sudah bersih.
0: Baik.
3: Terima kasih, Bu Selvi, selamat pagi.
0: Oke.
2: Ya, ini ngomongin masalah kebakaran ya.
0: Kebakaran.
2: Memang kebakaran beberapa bulan ini banyak terjadi.
0: Iya, nggak cuma di Kalimantan aja sebenarnya.
2: Betul. Di daerah saya juga sana banyak gitu kan. Karena di sana itu kan masih banyak lahan kosong, Din. Nah, pastinya lahan kosong ini bagi yang punya lahan kadang tidak peduli gitu kan. Akhirnya tumbuh hilang.

0: Tapi pisangnya dimakan, pohonnya untuk memadamkan api ya. Ini memang mungkin kalau apinya tidak sebesar karhutlah bisa ya.
1: Tapi kalau sudah besar langsung buru-buru kita cari batang pohon iya. pisang ya pastinya keburu habis dong. Gitu.
0: Benar. Jadi emang harus benar-benar di apa ya dipersoalkan lagi. Bicara seputar kebakaran ya rekan Leni dan juga pendengar tadi atau kemarin ya ini kebakaran juga dilaporkan terjadi di Kompleks Pabrik Kepatihan Gresik. Nah,
1: Kepatihan.
0: Iya, kemarin siang begitu ya. Dan bahkan pendengar, kebakaran di Kompleks Pabrik Wilayah Kepatihan Menganti Gresik ini juga memang sudah dilaporkan begitu ya ke Command Center pemerintah Kabupaten Gresik ya, dan juga sudah ditindaklanjuti ya kebakaran. Kemudian menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran PMK Gresik Suyono, ini juga memastikan bahwa personel telah dikerahkan untuk menangani laporan tersebut ya. Dan hingga informasi atau berita ini ditulis, belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran, objek yang terbakar maupun ada tidaknya korban dalam kejadian tersebut. Nah, jadi gak usah jauh-jauh ke Kalimantan, di kawasan Jawa Timur aja ini juga tidak lepas dari yang namanya kebakaran ya. Mulai dari pabrik, karhutla dan lain sebagainya. Bahkan kemarin jalur pendakian Arjuna Wulirang ini juga sempat kebakar ya. Sempat terbakar, kemudian di bulan Agustus aja itu ya. Kemudian Bukit Cendono itu juga sempat terbakar ya kan. Kemudian Ranu Kumbolo juga terbakar. Nah, ini jadi bingung ini mau daki-daki kemana gitu ya. Jadi sabar dulu bagi yang kepengen mendaki ya, karena saat ini di Jawa Timur masih sedang pemulihan pasca kebakaran di beberapa titik pendakian ya. Baik, nanti kita akan update lagi seputar sampah, seputar kebakaran, atau mungkin seputar informasi lainnya. Pendengar, kami juga masih menunggu atensi Anda ya di 0315345474 dan juga di 08133 14 9 92. Pagi hari ini ada rekan Dini Wardani dan juga rekan Leni Maulana, ada rekan Fahri dan juga ada rekan Farida Kusnia yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, Anda masih ada dalam program Halo RRI dan pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani dan juga rekan Lenny Maulana pagi hari ini pendengar. Dan Dini baru aja dapat informasi begitu ya dari kawan Nindi. Nah, Nindi ini menceritakan bahwasanya saat ini pendengar waspada adanya senar layangan ya, karena kawannya Nindi ya, Nindi yang atas nama Devina ini menjadi korban senar layangan di daerah Tol Tambak Sumur arah Pondok Chandra Sidoarjo. Dan Nindi berkirim pesan ya kepada Perusahaan RRI Surabaya bahwasanya mau melaporkan bahwasanya senar layangan ini menjadi ancaman bagi pengendara sepeda motor. Karena kawan saya yang bernama Devina ini mengalami luka pada bagian wajah setelah terkena senar layangan saat melintas di kawasan Tol Tambak Sumur arah Pondok Chandra Sidoarjo. Dan Nindi juga telah membagikan kejadian tersebut ya melalui akun Instagram @nindiwr, yang dia dalam unggahannya mengatakan bahwasanya pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dialami oleh teman saya saat berkendara bersama sang adik begitu ya. Nah, peristiwa ini terjadi pada sore hari mendengar ketika Devina ini melintas dari arah sekolah pelayaran menuju kawasan Pondok Chandra. Rute ini melewati sebuah lapangan kosong yang cukup luas di dekat Tol Tambak Sumur. Nah, saat sedang berkendara di jalan raya, Devina ini merasakan tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai masker yang dikenakannya. Merasa tidak nyaman dan merasa khawatir, ia spontan menghentikan sepeda motornya. Kemudian Devina berhenti ya karena merasakan benang layangan mengenai masker yang sedang dipakainya. Nah, beruntung senar tersebut ini tidak langsung mengenai bagian leher, tapi senar layangan ini tetap menyebabkan luka pada bagian wajah, dan benang tersebut ini mengenai bibir bagian bawah dan sedikit mengenai pipi sebelah kanan. Dan tidak hanya Devina, adiknya yang saat itu berada di jok belakang sepeda motor ini juga terkena dampak senar layangan pendengar. Nah, beruntung senar layangan ini tidak mengenai tubuh sang adik, dan benang hanya menyabet pakaian yang dikenakannya hingga menyebabkan bagian pakaian mengalami sobek ya. Dan dari kesaksian para warganet begitu ya, dalam unggahan tersebut ini juga berkomentar bahwasanya di lokasi sekitar kawasan itu memang sangat meresahkan, terlebih karena di sekitar jalan tersebut ya ini terdapat lahan kosong yang kerap dijadikan spot bermain layang-layang oleh warga sekitar. Nah, ini hati-hati mendengar bagi Anda yang melintas ya di kawasan Tol Tambak Sumur arah Pondok Chandra Sidoarjo. Nah, Nindi, kawan saya Nindi ini membagikan bahwasanya ya memiliki kawan namanya Devina merupakan korban senar layangan di daerah Tol Tambak Sumur arah Pondok Chandra Sidoarjo. Nah, ini menjadi warning bersama juga ya, khususnya bagi para pengendara roda 2 ya, rekan Lenny ya, karena ya, kadangkala kalau berkendara itu ya, itu juga kadangkala kita ini langsung apa ya,
1: kan kadang nggak ngerti gitu ya kita sih, kan ya? Benang itu kan tipis banget ya, kalau dari kejauhan pastinya nggak kelihatan gitu. Bisa untungnya nggak kena leher gitu ya, yeah. Kalau misalkan kena leher bisa malah bahaya lagi.
0: Nah,
1: gitu.
0: Baik, jadi ini bisa mengancam keselamatan juga ya?
1: Ya, memang di daerah situ Din, itu memang tempatnya memang luas. Memang ada lapangan juga di situ ketika ada pembangunan tol. Ya, itu jalan di situ memang tambah luas gitu. Okay. Jadi sepi gitu kan. Dulunya kalau enggak salah itu ada orang jualan kalau pas hari Sabtu atau Minggu gitu, kayak apa namanya? Kayak pasar krempyeng ya, kayak kayak gitu. Itu rame banget. Jadi kalau misalkan yang melintas sore hari pastinya di situ padat gitu. Jadi harus berhati-hati.
0: Dan ini untungnya Devina ini memakai masker ya. Jadi
1: enggak terlalu ini
0: gak terlalu
1: ya,
0: robek
1: tembus
0: ya,
1: gitu ya.
0: Ya walaupun memang bibirnya juga robek sih ya. Robek ya, bibirnya robek ya. Tapi enggak terlalu parah gitu. Cuman ya, ya sebenarnya kalau ngomongin musibah itu nggak ada yang untung ya.
1: Iya betul. Kita nggak tahu ya.
0: Tapi katanya gitu, orang Jawa itu masih untung. Nah, ini nih orang Jawa ini masih gitu ya biasanya itu. Cuman artinya
1: sudah sakit gitu masih untung ya.
0: Masih bisa diminimalisir. Artinya ketika bayangin kalau dia nggak pakai masker ya, ini pasti akan dampaknya ini lebih serius.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Apalagi kalau misalkan langsung kena mata.
0: Nah itu ya. Ini pasti akan
1: pasti dia berujung, jatuh ya kan.
0: Berujung gitu ke loh, tindakan medis, aduh ngeri.
1: Dan selain itu Din juga apa namanya kabel
0: senar layangan.
1: Senar layangan ini memang
0: tajam ya.
1: Tajam gitu, langsung bisa belibet ke ban ya, bannya motor itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan.
0: Membahayakan ya, ketika tersangkut di ban motor, nah, ini juga membahayakan pengendara begitu ya. Nah artinya ini juga perlu mungkin perangkat desa setempat ya, baik itu RT atau RW, ini juga perlu untuk membantu menertibkan. Karena betul, memang kendala di kota besar itu adalah tidak adanya lapangan ya untuk bermain anak-anak, untuk bermain khususnya permainan tradisional yang itu membutuhkan luas lahan seperti layang-layang. Ini kan gak mungkin dimainin di rumah gitu ya.
1: Iya.
0: Mau gak mau kan masih harus cari lapangan yang cukup apa ya, yang
1: kayaknya
0: cukup
1: lebih, luas. Lebih enak di pantai ya.
0: Tapi nanti harusnya Kenjeran dulu sana ya. Kenjeran ada festival layang-layang ya biasanya.
1: Iya, makanya maksudnya agak sedikit gak ada efek
0: mobilitasnya. Iya, kan? Mobilitasnya gak setinggi di kota.
1: Betul.
0: Begitu ya. Tapi kembali lagi ketika permainan tradisional ini memang banyak ya, banyak yang artinya membutuhkan luas lahan ya, entah itu layang-layang atau mungkin gobak sodor ya, kemudian permainan tradisional apalagi ya, congklak gitu ya, itu juga membutuhkan lahan yang luas ya. Artinya ketika atau mungkin benteng-bentengan, nah benteng-bentengan itu juga membutuhkan lahan yang luas.
1: Ini juga sepak bola. Bola, voli. Kalau pas lapangannya itu di dekat sama jalan raya itu juga bahaya, Din. Ketika bola itu kelempar ke jalan raya bisa mengenai
0: pengendara
1: ya? Gitu.
0: Nah, ini memang diperlukan apa ya?
1: Tempat khusus.
0: Ya, tempat khusus begitu ya. Diperlukan tempat khusus untuk masyarakat atau mungkin pihak RT RW setempat ini juga mempertimbangkan ya FASUM atau fasilitas umum agar bisa digunakan tidak hanya untuk sebagai sarana prasarana aja, tapi juga digunakan sebagai tempat atau wadahnya anak-anak bisa bermain. Kadang-kadang sebagai orang tua itu anak-anak ketika main gadget aja itu resah gitu ya. Resah kenapa anaknya main HP aja. Giliran anaknya main keluar, ini resah juga. Membahayakan orang lain juga akhirnya kan gitu ya. Main layang-layang membahayakan pengendara ya kan. Ketika benangnya ini tidak ditertibkan. Ya benangnya gimana ya?
1: Benangnya ya, gimana di... namanya benang. Nah, kalau layang-layang itu jatuh kan kita kadang enggak tahu, Din, gitu kan. Layang-layangnya jatuhnya di atap rumah, ternyata benangnya sampai ke jalan gitu, Din.
0: Baik. Jadi ini waspada, warning juga untuk kita semuanya di kawasan daerah Tol Tambak Sumur arah Pondok Candra Sidoarjo. Mendengar ini ada rekan Devina, ini merupakan kawan dari kawan saya. Yang namanya Nindi ya, yang dia ini terjerat benang layang-layang ya, sehingga mengakibatkan bibirnya robek ya dan harus bersimpu darah begitu ya. Semoga ini tidak terulang di hal yang sama karena ini merupakan apa ya, bisa dibilang butuh perhatian khusus ya bagi kita semuanya, utamanya ketika berkendara dan hati-hati di jalan. Jangan sampai malah benang layang-layang ini malah mengakibatkan kita cedera ya atau membahayakan orang lain. Nanti kita akan update kembali mendengar ke ruang dengar Anda. Masih dalam program Halo RRI, kami masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Atau mungkin Anda mau juga bergabung di Instagram ya seperti kawan Nindi, ini bisa di @pro1sby pendengar ya. Dan di pro1sby ini kami buka ya untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini @pro1sby. Pro1sby ini gabung semua, kecil semua tulisannya ya. Seperti kawan Indi yang juga bergabung di Instagram Pro1 RRI Surabaya. Kami akan hadirkan update informasi terkini di kawasan Surabaya, masih dalam program Halo RRI.

0: Masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini mendengar, dan kita coba update informasi begitu ya untuk coba-coba ya. Ada rekan reporter juga yang akan mengabarkan informasi. Oke, okay. Oke, kita masih coba untuk update informasi dari Pak Danang begitu ya, rekan Leni mungkin bisa disampaikan, silakan.
1: Ya, ini dari Pak Danang, mohon pengerjaan pelengsengan sungai kecil yang membelah jalan Prapen. Okay. Nah, ini tepatnya antara SMA 16 sampai sebelum belokan yang ke kanan ke arah Margorejo.
0: Okay.
1: Segera diselesaikan, ini dampaknya macet luar biasa di jam-jam padat. Oh, nah, okay. Ini alternatifnya bisa dikerjakan malam sampai subuh itu lebih baik katanya. Memang betul ya. Gitu. Dan ini juga tim RRI juga sudah menyampaikan ke Ketua Tim Kerja Pemeliharaan DSDA BM Kota Surabaya Bapak Agus Yudi, dan sudah diteruskan ke bidang drainase selaku pemegang kebijakan pekerjaan tersebut.
0: Oke, baik. Mungkin untuk update-nya kita coba untuk update ya sesaat lagi bersama dengan kawan Nita Sylvia dan juga ada rekan Fahri ya di pagi hari ini. Nanti kita akan update bagaimana tanggapan dari
1: Bapak Agus Yudi.
0: Bapak Agus Yudi ya, nanti kita akan update ya, rekan lain ini masih dalam proses, masih menghubungi begitu ya. Oke, kita juga akan update informasi bersama kawan reporter. Oke, baik. Kita masih coba untuk menghubungi kawan-kawan reporter di pagi hari ini. Kami juga masih menunggu atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813314 kali 992. Sesaat lagi kami hadirkan update ke ruang dengar Anda.

0: Ya, kita sudah mendapatkan update begitu ya dari Pak Agus Yudi ya di pagi hari ini terkait dengan laporan dari Pak Danang pagi ini. Mohon pengerjaan pelengsengan sungai kecil yang membelah Jalan Prapen, tepatnya di antara SMA Negeri 16 sampai sebelum belokan yang ke kanan arah Margerjo, segera diselesaikan. Karena ini dampaknya macet luar biasa begitu ya di jam-jam padat. Alternatifnya bisa dikerjakan malam sampai subuh, itu lebih baik ya. Dan sudah ada tanggapan dari Pak Agus Yudi ya. Silakan rekan Leni mungkin mau membacakan tanggapan. Tanggapan di pagi hari ini begitu ya. Dari pertanyaan dari Pak Danang. Silakan rekan Leni.
1: Iya, ini tim Halo RRI sudah menyampaikan Din untuk apa namanya ini tadi?
0: Sebentar
1: untuk pengerjaan pelengsengan ini tadi.
0: Ya,
1: sudah diteruskan ke pihak DSDABM Kota Surabaya dengan Bapak Agus Yudi, dan sudah diteruskan lagi ke bidang selaku pengampu pekerjaan tersebut.
0: Oke, baik. Jadi ini semoga bisa segera tuntas begitu ya, rekan Leni ya. Jadi biar pekerjaan-pekerjaan ini juga tidak membuat macet ya. Karena ini kalau dia ngomongin tentang pekerjaan apa ya, bisa disampaikan pengerjaan drainase ini juga memakan waktu dan juga memakan jalan. Seperti kayak kemarin Pemkot Surabaya juga sempat gorong-gorong, ini juga memakan waktu dan memakan jalan gitu ya, rekan Leni ya. Jadi memang harus sama-sama paham gitu ya. Karena ya mau gak mau memang ya, pengguna jalan pasti akan, bukan dirugikan, lebih tepatnya harus sedikit ekstra sabar gitu ya untuk melewati kawasan tersebut ya. Jadi bagi Anda pendengar yang mengarah atau mungkin melewati arah Margerjo, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan Anda ini bisa aman dan tetap hati-hati, jaga kecepatan karena ada pengerjaan pelengsengan ya di sungai kecil yang membelah Jalan Prapen, tepatnya di kawasan antara SMA 16 sampai belokan ke arah Margerjo. Jadi Prapen ini, arah Margerjo ini juga Jemur Sari juga ya, benar nggak rekan Leni ya?
1: Mendekati
0: Jemur Sari juga ya. Jadi memang harus sama-sama waspada. Baik pendengar, usai sudah karena saat ini sudah di menit ke-51 ya, lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya, udah hampir 1 jam ya di pagi hari ini kami hadirkan Halo RRI. Dan ya, ada juga yang terakhir ya. Ini ada kawan yang ada Pak Mahkrus ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat pagi. Saya mau menanyakan, saya memiliki berita, apakah bisa diliput oleh RRI? Oke, terima kasih.
1: Ini Din, mengapresiasi juga kepada pihak DLH di flyover yang dulu pernah dikeluhkan oleh Ibu Maulana kalau nggak salah ya.
0: Baik.
1: Itu di arah Maijen Sungkono, dekat sama Hotel Haris. Nah itu sekarang sudah diperbaiki. Terima kasih pihak DLH.
0: Baik.
1: Semakin sukses.
0: Baik, terima kasih Ibu Maulana begitu ya untuk laporannya. Dan memang adanya Halo RRI ini juga merupakan salah satu program untuk menjembatani begitu ya keluhan masyarakat terhadap.
1: Jadi harus ada timbal baliknya ya.
0: Ada timbal baliknya. Jadi yang dilaporkan ini nggak cuma ada permasalahan aja, ketika ada solusi juga dilaporkan juga. Jadi
1: betul,
0: kita bisa sama-sama update begitu ya. Apakah sudah tertangkap ini dengan benar, atau mungkin sudah, atau mungkin masih dalam proses penanganan ya, atau mungkin sudah terselesaikan. Jadi bisa sama-sama update, sama-sama enak. Dan awasi untuk menjaga kenyamanan bersama ya, karena tenang dan nyaman itu mahal harganya ya rekan Leni ya.
1: Betul.
0: Gak semua orang bisa mendapatkannya ya. Oke, kemudian di menit ke-52 mungkin ada yang ingin ditambahkan rekan Leni, silakan.
1: Sudah kayaknya ya, sudah kebaca semua, dan harapannya
0: semua,
1: ya semoga yang belum dilaksanakan segera dilaksanakan. Bila ada macet biar tidak macet, sampai yang berserakan bisa dibersihkan biar kelihatan bersih, sehat, ya kan?
0: Karena persoalan sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan bersama.
1: Iya, karena sampah ini kan terus setiap hari kita itu sama dengan beras ya, mengkonsumsi terus gitu. Jadi membuangnya.
0: Oke, semoga ini juga bisa menyadarkan kita bahwasanya nggak berat kok sebenarnya buang sampah. sampah di tempat sampah itu nggak berat begitu yeah. ya. Jadi yuk sama-sama aware, jadi bisa saling jaga warga satu sama lain ya. Baik, karena sudah di menit ke-53 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri Halo RRI ya. Tadi sudah ada Ibu Raina sudah terjawab juga pertanyaannya, kemudian Ibu Selvi tadi terima kasih untuk atensinya, ada Kak Nindi ya, terima kasih Kak Nindi, kemudian ada Pak Danang yang juga sudah melaporkan di pagi hari ini, dan kalau
1: Bu
0: tadi
1: Maulana.
0: Bu Maulana ya, untuk update-nya ya
1: yeah.
0: untuk update-nya di pagi hari ini bahwasanya sudah dilakukan pengerjaan dan juga sudah diperbaiki, akhirnya sekarang kita bisa menikmati apa ya, bisa dibilang pengerjaan yang bisa dibilang apa ya, laporan kemarin bisa menikmati hasilnya gitu ya, dari laporan gitu gak sih ya,
1: kenyamanannya
0: nah itu ya, bisa menikmati kenyamanan dari laporan Ibu Maulana tadi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit ya, dan juga rekan Laini Maulana terima kasih yeah. sudah mendampingi, ada rekan Fahri, rekan Nita Sylvia, dan juga ada rekan Farida Kusnia. Sesaat lagi pendengar Anda akan ditemani oleh rekan Celia Cahyani dalam perjalanan Surabaya siang ini. Dini Wardani pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

good.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Berjumpa kembali tentunya ditemani oleh Celia Cahyani di Surabaya siang ini pendengar. Sampai nanti jam 3 sore menemani Anda. Surabaya siang ini kita hadirkan informasi terupdate. Ada Surabaya siang ini, ada dinamika olahraga nanti. Lalu ada musik dan informasi. Lalu ada musik kita 100% Indonesia. Anda bisa stay tune terus pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perdana, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk informasi laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, laporan terkini terkait ratusan juru parkir Surabaya melakukan demonstrasi di Balai Kota Surabaya untuk menuntut sejumlah kebijakan terkait penerapan parkir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Faris Yarbo. Silakan Faris.
2: Ya, pendengar, saat ini ratusan juru parkir Kota Surabaya tengah menggelar aksi demo untuk beberapa hal terkait kebijakan penerapan parkir oleh pemerintah kota. Dari informasi yang kami terima, bahwa ada sekitar 6 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Di mana yang tuntutan pertama, mereka menuntut terkait transaksi pembayaran tunggal tunai maupun non tunai. Hal ini disampaikan mengingat terkait bagi hasil masih ada perbedaan apakah dilakukan secara tunai maupun non tunai kepada pemerintah kota. Selain itu, para jukir juga menuntut terkait dengan bagi hasil yang dinilai masih tidak mensejahterakan para juru parkir, di mana pemerintah kota saat ini masih menerapkan sistem bagi hasil 70-30, di mana 70 untuk pemerintah kota dan 30% untuk jukir. Mereka berharap angka tersebut, persentase tersebut bisa dibalik, mengingat bagi hasil yang semakin kecil dibanding sebelumnya, sebelum ada penerapan parkir digital. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah kota untuk menyetorkan bagi hasil kepada jukir di pada hari yang sama, sebab dari beberapa kali bagi hasil tersebut dilakukan beberapa hari setelah hari kerja, sehingga pendapatan jukir tidak tentu. Dan dapat kami laporkan juga saat ini, untuk situasi arus lalu lintas yang di jalan Yosudarso dan depan Balai Kota yang sempat macet, kini sudah mulai lancar dan masa aksi sudah beralih ke sisi sebelah timur gedung Kota Surabaya. Dan masa aksi ini juga tampak terang-terangan mereka menggunakan rompi juru parkir Surabaya sembari membawa berbagai tulisan dan mobil komando. Dan saat ini masa aksi sudah sedang menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dari Balai Kota Surabaya, Faris Yarbo melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Faris Yarbo, pendengar ya, untuk yang saat ini ya, ratusan juru parkir yang melakukan demo di Balai Kota Surabaya terkait kebijakan yang diterapkan di Kota Surabaya untuk tentang bagi hasil dan lain sebagainya, pendengar.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Suladi bin Moh Adenan alias Muhammad Adenan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Kalangan, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2558/PDT.G/2026/PA.SBY antara Resti Dwi Susanti binti Rohman Suyono sebagai penggugat dan Suladi bin Moh Adenan alias Muhammad Adenan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Suladi bin Moh Adenan alias Muhammad Adenan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Simo Kalangan, Kelurahan Simo Mulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2558/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Resti Dwi Susanti binti Rohman Suyono sebagai penggugat dan Suladi bin Moh Adenan alias Muhammad Adenan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Mendengar siang hari ini ya, di kota Surabaya dan sekitarnya, tadi di depan Jalan Pemuda itu ada ini ya pendengar ya, demo tadi yang diceritakan menuju ke arah Balai Kota ya. Kalau cuaca siang hari ini pendengar ya, diperkirakan apa namanya, siang harinya itu cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Lalu masyarakat juga dihimbau menggunakan pelindung kulit dan tabir surya untuk saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu juga waspada tentang bencana kekeringan, pendengar, kebakaran hutan, lalu juga lahan ya. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Lalu pendengar, bijak juga untuk menggunakan air ya, dan memastikan atau meminimalisir penggunaan air, dan juga perbaikan bangunan, lalu ada rumah, jalan, maupun saluran air selama musim kemarau. Masyarakat juga di manapun Anda berada bisa pantau cuaca, monitor perkembangan informasinya tentang cuaca bisa di sosial medianya BMKG.

0: Saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ria, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk siang hari ini mendengar ya terkait informasi dari listrik yang 24 jam ini mengalir yang sudah dibesarkan juga oleh migas ya yang digerakkan untuk mengembangkan program mendengar ini menjadi solusi untuk keterbatasan listrik yang berada di kepulauan terpencil. Sekaligus juga untuk memicu pertumbuhan ekonomi di sana mendengar ya dan untuk menunjang kualitas pendidikan yang melibatkan sekolah lalu juga membantu untuk pemerintah mencapai target 100%. Nah, ini yang akan dikembangkan lagi mendengar ya terkait langkah atau peran aktif yang mendukung pemerintah dan PLN ya dalam penyediaan infrastruktur dan juga pasokan listrik yang melampaui kewajiban utamanya sebagai kontraktor ya pendengar ya yang dikerahkan untuk wilayah-wilayah terpencil yang berada di wilayah Indonesia dan sekitarnya.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Itu tadi beberapa informasi untuk pendengar yang dimanapun berada saat ini ya. Cuacanya juga cerah berawan. Lalu juga kalau ingin memberikan informasi terkait cuaca boleh, traffic boleh ya pendengar ya di Surabaya siang ini sampai nanti jam 3 sore. Setelah ini kita hadirkan informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet, saya bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
5: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
5: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Film yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, kasih.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus fokus sama konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pacuan Kuda, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen Pacuan Kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event Pacuan Kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan Pacuan Kuda Aceh Tengah ini, lapangan Pacuan Kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan Kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan informasi dari Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, pendengar. Setelah ini kita jeda terlebih dahulu ya untuk memberikan informasi update untuk Anda di setiap harinya. Kita di jam 11.31, pendengar, kita kumandangkan untuk azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
1: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Gitu ya?
1: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
1: Betul itu.
0: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar, kita informasikan untuk laporan terkini saat ini berlangsung penutupan Muktamar NU ke-35 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Selengkapnya laporannya akan disampaikan Ana Kusuma.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya berada di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Di tempat ini tengah berlangsung penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dan persiapannya juga sudah berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, dan acara ini kembali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan untuk suasana di dalam gedung hingga saat ini terlihat cukup hikmat, dan para tamu undangan kemudian peserta dan juga muktamirin tampak duduk rapi untuk memenuhi ruangan untuk mengikuti rangkaian penutupan. Dan saat ini rangkaian acara masih diisi dengan sambutan sebelumnya dari Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU. Kemudian setelah itu acara dilanjutkan juga dengan sambutan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta saat ini dilanjutkan kembali kita dengarkan bersama sambutan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar yang kembali dipercaya untuk menduduki posisi Rais AM. Dan penutupan muktamar ke-35 NU ini juga sekaligus menjadi akhir dari rangkaian agenda besar organisasi, termasuk juga proses penetapan kepemimpinan PBNU untuk 5 tahun ke depan. Dalam proses pemilihan tersebut, pendengar, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin juga ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA, dan keputusan tersebut juga sebelumnya dibacakan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar dalam sidang pleno muktamar ke-35 NU pada Senin pagi hari ini. AHWA juga bermusyawarah setelah menerima 5 nama calon dengan perolehan suara tertinggi dalam tahapan penjaringannya. Dan pendengar, hingga saat ini suasana di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah masih berlangsung dengan hikmat. Para muktamirin dan tamu undangan juga masih mengikuti jalannya acara penutupan, sementara rangkaian sambutan juga masih berlangsung sebelum nantinya muktamar ke-35 NU secara resmi ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian dari Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ana Kusuma, pendengar, ya, terkait penutupan dari acara muktamar ke-30 tahun yang dilaksanakan di Pesantren Bahrul Umum, pendengar, ya. Kita masih menemani Anda tentunya di Surabaya siang ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar informasi di siang hari ini ya, ini dari BGN yang aktifkan 2.700 dapur gizi gratis di daerah 3T, pendengar ya. Ini dari BGN RI yang dimana melakukan pemerataan program makan bergizi gratis dan menyasar di wilayah 3T. Ini juga dilakukan oleh Kepala BGN Sudaryono yang mengatakan bahwa sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi telah berada di kondisi yang siap beroperasi, dan dapur SPWG ini juga menjadi tahap awal, pendengar ya, untuk perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta juga sejumlah daerah di luar Jawa. Nah, September ini, pendengar ya, nanti ke depan akan membuka dapur di wilayah 3T dan juga ada 2.700 yang sudah siap dan dibuka secara bertahap ya, termasuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Untuk jangkauan MBG ini juga sudah menyasar terkait keterbatasan akses ya, yang dimana menjadi salah satu utama fokus masih terdapat daerah yang belum tersentuh oleh program pemenuhan gizi gratis.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Nah, siang hari ini mendengar ya, Presiden Prabowo juga sudah tiba di Pondok Pesantren Bahrul Ulum di Tambak Beras Jombang. Dan ini juga Bapak Presiden yang mengenakan baju koko, lalu juga didampingi beberapa kabinet merah putih ya. Dan tentunya kehadiran dari beliau ini sekaligus memenuhi janji untuk yang disampaikan saat membuka muktamar pada 27 Agustus yang lalu, pendengar. Saat ini Presiden sempat berkelakar ingin mendapatkan kartu anggota NU dan menyatakan akan hadir kembali pada penutupan muktamar, dan hari ini juga menghadiri penutupan Presiden yang akhirnya menerima kartu tanda anggota atau KTA Nahdlatul Ulama dari jajaran PBNU, pendengar ya. Itu informasi siang hari ini yang dimana Bapak Presiden ini juga sudah memenuhi janjinya, pendengar, pada saat disampaikan janji tersebut di pembukaan muktamar NU 2026.

0: selalu sempatin sholat ya, meski lagi sibuk banget.
1: Iya dong, buatku ibadah itu bukan cuma ritual, tapi juga pengingat buat berbuat baik.
0: Maksudnya gimana itu?
1: Ya, kalau habis ibadah tapi masih suka marah atau nyakitin orang, berarti kita belum benar-benar memahami maknanya.
0: Ibadah sejati tercermin dari kebaikan pada sesama. Mari berkuat iman.

Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya siang ini ya, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP terus mempercepat penyaluran bantuan pendengar ya ini bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Hari ini hingga 30 Agustus kemarin pendengar, total bantuan logistik yang telah disalurkan itu sudah mencapai 1.954 ton dan bantuan tersebut dikirim melalui berbagai jalur mulai dari udara, darat hingga laut. Dan BNPB mencatat bantuan ini berasal dari berbagai sumber pendengar termasuk donasi dan dana siap pakai, dan logistik tersebut kemudian disalurkan melalui pos pusat bantuan di Maumere dan Labuan Bajo sebelum diteruskan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Dan hari ini juga mengirimkan 21 ton menggunakan pesawat Airbus A400 milik TNI Angkatan Udara pendengar untuk menuju ke Labuan Bajo.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Untuk Anda yang saat ini dimanapun Anda berada yang ingin update informasi cuaca ataupun juga traffic, lalu lintas dan dimanapun ya, boleh update WA di 081-3314-992. Dan kalau melihat dari Wakil Menteri ini dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, yang dimana pintu menjadi pintu masuk upaya preventif ya pendengar, untuk menjaga kesehatan anak sejak dini, untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis pendengar ya. Nah, ini juga mencegah anak-anak yang mudah sakit sekaligus juga membentuk pola hidup sehat ya sejak usia dini. Dan Veronica juga mendorong salah satu menteri dari pemberdayaan perempuan juga mendorong ya pendengar ya terkait hal tersebut ya, untuk ada kolaborasi dan memperkuat kesehatan anak dengan melibatkan orang tua.

Pendengar, terima kasih untuk Anda ya yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya kalau kita lihat informasi siang hari ini, pendengar ya, di beberapa titik di kota Surabaya dan sekitarnya, mungkin ada perjalanan Anda yang terganggu, pendengar ya, dalam artian ada peralihan arus, pendengar ya. Ini kalau dilihat peralihan untuk apa namanya ini, pendengar, jalan-jalan yang diperbaiki atau 1 September besok arah dari Jalan Embong Sawo dan Embong Gayam dibalik ya. Ini ada rambu-rambu lalu lintas yang perlu diwaspadai, pendengar ya, untuk arusnya. Rambu petunjuk satu arah, lalu rambu larangan masuk dan lain sebagainya, itu juga menjadi apa namanya, pendengar, kita harus memperhatikan terkait hal tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang mengenakan di jalan ya. Nah, pendengar, kalau apa, di manapun Anda berada saat ini yang ingin update informasi trafik lalu lintas dan sekitarnya, boleh untuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui line telepon di 0315345474 sebelum nanti kita hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih di Surabaya siang ini, pendengar ya, sambil menunggu untuk kita masuk di program musik kita 100% Indonesia. Update untuk cuaca di siang hari ini masih di sekitar 31 pendengar derajat Celcius untuk kepanasan ataupun suhu udara ya. Dan kalau cerah ataupun juga berawan untuk siang hari ini, pendengar didominasi dengan cerah yang disampaikan oleh informasinya oleh BMKG. Dan untuk pendengar yang saat ini lagi di perjalanan ataupun dimanapun Anda berada, boleh untuk update informasi cuacanya ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga bisa melalui line telepon. Nanti juga jangan lupa ikutan musik kita 100% Indonesia, pendengar, untuk request lagu yang sudah disiapkan edisi di hari Senin tanggal 31 ya. Kita mau beralih ke September ceria, pendengar, setelah ini. Anda bisa nanti request di program musik kita 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan berbagai informasi untuk Anda pendengar ya. Kali ini kita selanjutnya akan bergeser ke apa namanya? Ke Pro 1, bukan ke Pro 1, ke program musik kita 100% Indonesia pendengar ya. Anda nanti bisa request lagu yang sudah disiapkan di siang hari ini ya. Boleh kirim salam minimal 5 aja pendengar ya, jangan banyak-banyak. Kita hadirkan ya selain ini ya, musik kita 100% Indonesia.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI

0: pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
1: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk program Musik Kita 100% Indonesia. Ya, siang hari ini Musik Kita ya, Anda bisa memilih lagu ya, lagunya untuk siang hari ini ya, itu ada Jika Cinta Dia dari Geisha, lalu juga ada Shirley Sherina yang kutunggu, ada Salsa Bill, Terima Kasih, ada Tak Ingin Bisa Lagi, Marion Jola, lalu ada Wanita, ada Raisa Could Be, lalu ada Bertengkar Manis, ada Bukan Pujangga, Karena Kamu Satu, Naif, Doa Termanis dari Tere, dan ada Hi-Fi Mata ke Hati dan Mahen Pura-Pura Lupa. Lalu juga ada yang terakhir, yaitu ada Pura-Pura Lupa, ada Kau Terindah, ada Pelangi Yang Hilang, Kaulah Segalanya, dan Aku Punya Hati, ada Terlalu Cinta dari Rosa, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan juga habis Terlalu Cinta, wah banyak di lagunya hari ini ya, ada Sal Priadi, Titik di Ujung Doa. Kita sapa? Oh, masih belum mendengar ya. Boleh di WA ataupun lain telepon di 081-33-14-992 atau di 081-031-534-5474. Langsung pendengar ya, dimanapun Anda berada bisa request, milih lagu ya. Salamnya jangan banyak-banyak, yang penting pas, oke? Okay? Halo, Musik Kita.
2: Musik Kita juga,
1: 100% Indonesia. Mau lagunya siapa, Bu Siti?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau lagunya siapa, Bu? Yuk. Semangat saya. Milih lagunya siapa?
2: Terlanjur Cinta aja, Terlanjur Cinta tadi Rosa ya.
1: Iya betul. Salamnya,
2: yakin,
1: Bu.
2: Yakin kau no Liondra?
1: Boten nenten, Bu.
2: Ya wis. Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Teh Dinda, Mbak Pebi, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Ramli. Bu Dewi, Pak Edris, Pak Mul, Bang Kober, Bang Predi, Mas Ali, Mas Gio,
1: dan
2: semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak, Mbak Celia Cahyani.
1: Sama-sama.
2: Selamat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya. Halo, Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu.
3: Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya Kau Segalanya.
1: Kau, ya, salamnya.
3: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, Bu Sofia Saat, juga Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Budi Sasena, Pak Bambang, Pak Tua, juga Pak Burung Wiah, Pak Wi. Juga Pak, sampai jumpa Pak Toto. Juga terima kasih Mbak Celia. Paringi sehat selalu.
1: Iya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap. Siapa lagi yang akan telepon di program Musik Kita 100% Indonesia? Pendengar ya, langsung saja Oke, halo Musik Kita.
4: Halo Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagunya siapa, Bapak?
4: Dari Punggeng, Mojokerto.

0: Saka Sidan.
1: Gimana?
0: Saka Sidan, Bunda.
1: Apa?
0: Saka Sidan. Lagune manut.
1: Oh, oke. Okay. Salamnya?
0: Iya, salamnya Bunda Latifa, Cak Solikin, Bunda Aprilia, Cak Toto, Mas Ali, Pak Rusdi, Mas Randy, Bang Kobar, Mbak Mimi, Bunda Istikaro, Bunda Siti, Cak Parlan, Cak Toto, sampai jumpa. Semuanya matur suwun, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Boleh ada di WA maupun juga di line telepon pendengar. Oke, sampai jam 3 masih banyak lagunya. Berarti tadi Pak Jazigan saya kasih lagu ini aja ya. Biasanya itu ada best jam. Oh ya, BCM aja berarti ya. Oh, Jika Cinta Dia aja Pak Geisha ini enak Pak ya. Saya lihat pilihin untuk Anda ya. Ada siapa lagi yang ingin request? Kalau gitu kita beralih ke WA Pro 1 ya. Ada Pak Mariono request lagunya Rosa, Terlalu Cinta. Salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 dari Surabaya. Lalu selamat bertugas Mbak Silia. Oke, kita coba Rosa. Oke, Terlalu Cinta. Kita jawab selanjutnya. Halo, musik kita. Halo, musik kita. Halo. Halo, musik kita. Iya.
2: Halo. Ada, halo.
1: Iya, halo.
2: Ya, suaranya baru muncul. Dari tadi belum muncul ke telinga saya.
1: Ya, mau memilih lagunya siapa, Bapak?
2: Halo. Ya.
1: Gimana?
2: Halo.
1: Halo, Bapak. Halo.
2: Ya, putus-putus dari sana, dari Bandung nih.
1: Iya, mau ini milih lagunya siapa, Bapak Ahmad Irwan?
2: Lagunya dari ini, dari Dewa 19.
1: Kan memilih, Bapak, tidak bebas.
2: Oh, memilih. Siapa ada yang enggak?
1: Ada yang belum dipilih, ada banyak Bapak, ada Salsabila, Terima Kasih Cinta, lalu ada Kutunggu Kau Putus, ada Tak Ingin Pisah Lagi, Marion Jola, ada Baby Romeo Wanita, ada Raisa, Could Be, ada Bertengkar Manis, Rosa, lalu ada Naif, Karena Cuma Kamu.
2: Naif.
1: Oke, salamnya buat Naif. Siapa, Pak Ahmad Irwan?
2: Kalau berterima kasih cinta, maaf, ada berterima kasih kepada siapa cintanya?
1: Ya. Salamnya buat siapa, Bapak?
2: Putus-putus kasihnya kurang begitu bagus lagi di luar nih. Salam buat semuanya aja. Kurang komunikasinya kurang lancar. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia. Yeah. Selamat siang, Mbak Seli. Ya, saya lagunya gabung sama Pak Irwan aja. Yeah. Ya, salamnya buat Pak Irwan, Pak Mariono, tadi ada Cak Kasian, Ibu Titi Damiati, Emma Yanti, dan lain-lainnya. Tuh Mbak Seli, matur nuwun, selalu sehat,
1: amin, amin.
3: Banyak rezeki, amin. Tetap semangat. Dendam lindungan Allah subhanallah ta'ala.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Oke. Kita dengarkan dulu untuk komposisi lagunya ya. Siang hari ini. Oh, tapi sebelum itu kita bacakan dulu aja yang ada di WA. Ada siapa? Ada Bumus. Bumus, selamat siang. Request lagunya. Apa namanya? Jika Cinta Dia dari Geisha. Salamnya buat Bu Artini, Omayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, kita putarkan dulu ya pendengar ya untuk siang hari ini.

0: Masih di program musik kita 100% Indonesia. Pendengar, wah langsung ramai teleponnya siang hari ini. Halo musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Oke,
1: bersama Mbak siapa ini ya?
0: Mbak Celia, Bu. Mbak Celia, Ibu.
1: Kewi.
0: Oh iya, saya tahu. Mau lagunya siapa, Bu?
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya yang belum dipilih ada Wanita, ada Raisa, ada Bertengkar Manis, ada Puja, Bukan Pujangga.
1: Sudah Wanita itu aja udah.
0: Oke, salamnya untuk siapa? Kecilkan dulu,
1: Nanti.
0: Ibu.
1: Bu Wira, Bu Siti. Sudah masuk, Bu Siti?
0: Campun.
1: Oh, Bu Siti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Siti Rumi'a, Mama Yu, Bu Siti Damiati, dan Pak Idris, Bang Kobar, Bu Bredi, Pak Kennedy, dan Pak Budi Kasena. Dan semuanya buat okay. Penyelenggara, Pak.
0: Assalamualaikum. Salam, Ibu. Oke, kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita. Oh, terputus pendengar ya. Oke, kita coba lihat di WA Pro 1 RRI Surabaya. Ada Pak Khairul Huda. Selamat siang, apa kabar? Sehat, Pak. Pak Khairul sehat ya. Request lagunya Geisha. Lagu ini dipersembahkan buat Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Siap, terima kasih Pak Khairul Huda. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
0: Ya, mau request lagunya siapa?
2: Lagunya yang belum apa, Mbak?
0: Yang belum ada Sherly, Kutunggu. Lalu ada Bertengkar Manis, Rosa. Ada Bukan Pujangga. Lalu ada Mata ke Hati, Pura-Pura Lupa, Kau Terindah, Pelangi Yang Hilang, Aku Punya Hati, sama Titik di Ujung Doa.
2: Mata ke Hati, coba.
0: Mata?
2: Mata ke Hati.
0: Oh, oke. Okay. Silakan salamnya.
2: Ya, salamnya buat Mbak Sandia, terus yang tadi udah gabung juga, sama buat semuanya, Mbak, yang lagi dengerin Pro 1.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kita itu, Mbak. Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Oke, okay, pendengar. Ada siapa lagi yang ingin bergabung di program musik kita 100% Indonesia? Ya, jadi untuk pendengar boleh di WA, di telepon, ataupun juga kirimkan pesan voice, boleh mendengar ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya perjalanan untuk mendengarkan lagu musik kita 100% Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Kita bacakan yang ada di WA ya. Mau halo Kak Selia, mau request lagunya Terima Kasih dari Salma Salsabil. Oke. Terima kasihku, bukan ya. Lalu tadi ada Aku Wanita, Terima Kasih Salsabila. Lalu siapa lagi tadi ya? Oke, sudah semuanya kah yang ada di WA? Belum ya? Ini kita coba ada Mbak Rika Herlin.
2: 100% asli Indonesia. Saya lebih memilih Hi-Fi. Salamnya buat yang terkenal di radio, Bang Kobar, Bang Ucok, juga Mas Sony, serta Kak Celia, dan juga Umi, Siti Pasuruan, juga Kak Tanti. Selamat beraktivitas. Kak Celia, sukses selalu. Happy next day.
1: Happy next day juga. Terima kasih Mbak Rika Herlin ya. Kita sapa. Oh, kita sapa. Kita bacakan di WA lagi. Kak, aku mau request lagunya Pura-Pura Lupa. Oke, dari Mahen, Pura-Pura Lupa ya. Kita coba. Halo, Musik Kita.
3: Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Kubelai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku. Assalamualaikum.
1: Salam, mau lagunya siapa bang? Mau lagunya
3: dari
1: siapa?
3: Dari nama aja yang dibesar.
1: Dari siapa?
3: Dari Naif.
1: Naif?
3: Apa? Naf gak ada, Naf tadi.
1: Ada.
3: Ya itu diganti. Kalau aku mati,
1: enggak,
3: mau
1: enggak
3: juga
1: bisa.
3: Mati. Diganti tidak. Judul aja.
1: Tidak bisa. Tidak bisa, Bang Kobar. Ini sudah disiapkan Bila Kau Jatuh Cinta judulnya.
3: Tidak bisa. Diubah judul.
1: Tidak bisa.
3: Ya sudah, kalau enggak bisa. Terima kasih.
1: Ya sudah, sama-sama kalau gitu. Oke, kita lanjut bacakan di WA pendengar ya. Oh, sudah semuanya. Oh, halo Bu Artini, request lagunya Best Jam. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti Rumia, Bu Mus, Bu Titi, Bu Istiharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, lalu Om Mayanti, buat Basilia Cahaya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kenapa Pak Mariono kok WA-nya dihapus ini? Tadi sudah saya putarkan ya Pak Mariono lagunya ya. Oke, kita langsung lanjutkan untuk dengarkan komposisi lagu dari program Musik Kita 100% Indonesia untuk Anda pendengar ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu cek fakta hari ini.
4: Cek fakta. Cek fakta.
5: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purabaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana adalah hoax. Video Purabaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan. Suara Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Menteri Keuangan.
4: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pria, terima kasih untuk Anda yang masih di program musik kita 100% Indonesia. Masih ditemani oleh Selia Cahyani, pendengar ya, untuk siang hari ini masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan. Ada Bukan Pujangga, lalu nanti juga masih banyak lagu Doa Termanis dari Tere, Kau Terindah, Pelangi, Titik-titik di Ujung Doa. Lalu juga ada Raisa ya, yang belum request boleh silakan pendengar ya di WA ataupun di line telepon. Ini ada Bu Siti Rumiah. Selamat siang, mau request Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Selia request lagunya Best Jam. Oke, salam buat Bu Artini. Lalu juga ada Bu Dewi, Bu Ani. Terus Bu Mustiharoh, Homayanti Queen dan Mas Ali. Dan juga terima kasih Mbak Celia. Terima kasih banyak Ibu. Kita akan nanti selain diputarkan ya lagu pendengar tentunya ya untuk siang hari ini. Ada yang masuk lagi dari WA pendengar, ada dari Kak Nuri request lagunya Sal Priadi Kak titik di Ujung Doa. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya Kak Nuri. Oke, nanti kita putarkan untuk Anda ya. Dari Pro 1 RS Surabaya di program musik kita 100% Indonesia.

Pendengar masih di program Musik Kita 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin masih request lagu ya di program musik kita, masih ada waktu pendengar ya untuk 20 menit ke depan ya. Ini masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya. Ada Kau Terindah, Tere, Doa Termanis, lalu ada Kutunggu Kau Putus, ada Raisah ya. Silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sebenarnya mau milih buat diri saya sendiri boleh kan ya. Ini aja deh ya, Kau Terindah dari Armada nih, enak pendengar ya. Langsung aja yang mau ataupun pingin salam-salam, pingin menginformasikan apapun yang ada di kota Surabaya, boleh pendengar ya untuk langsung bergabung di program musik kita 100% Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, tuntas sudah untuk program musik kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu kesayangannya dan memilih lagu untuk semuanya pendengar ya. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini ditemani oleh Dio Pratama.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan berkaca dari peningkatan angka pengangguran di usia muda Universitas Ciputra Surabaya, membekali mahasiswa baru dengan pengenalan dunia industri. Silakan laporan rekan Oni.
2: Statistik atau BPS. Ya, pendengar, dari data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 lalu memang mengalami penurunan menjadi 4,65% dan tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok usia muda 15-24 tahun justru ada peningkatan menjadi 17,37% apabila dibandingkan dengan 16,36% pada bulan Februari 2026. Dari kondisi tersebut membuat para akademisi dari Universitas Ciputra memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru yang tidak hanya dikenalkan melalui kehidupan di kampus saja, namun juga bisa mengenali kekuatan diri, melihat langsung dunia industri dan memahami berbagai kemungkinan masa depan yang dapat mereka bangun selama menjalani pendidikan di kampus Universitas Ciputra. Berikut keterangan dari Profesor Trianggoro Wiradinata, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Ciputra Surabaya.
3: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada UWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari UWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan.
2: Ya, dikatakan oleh Profesor Trianggoro Wiradinata bahwa dari pengenalan selama satu minggu ini, mahasiswa baru dibekali dengan passion, kemudian kekuatan serta potensi dirinya. Proses tersebut diharapkan agar mahasiswa memiliki pemahaman awal mengenai kemampuan yang dapat dikembangkan selama menjalani perkuliahan. Dan beberapa agenda juga diberikan kepada mahasiswa baru, diantaranya kegiatan industri visit yang berlangsung. Kemudian dari kegiatan tersebut mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana perusahaan dan institusi yang relevan dengan bidang studi yang dipilih di kegiatan tersebut. Dan diharapkan dengan pengenalan langsung di dalam industri, mahasiswa baru dapat memberikan terbuka pikirannya untuk setelah lulus nanti mereka akan memiliki pandangan apakah ingin bekerja di industri ini kemudian atau memiliki jiwa kewirausahaan sesuai dengan kemampuannya. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto. Selamat bertugas kembali. Pendengar, kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 Surabaya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Senin 31 Agustus 2026. Gimana kabarnya semua pendengar Pro 1 di hari Senin ini ya? Ini semoga Anda sehat selalu ya semuanya ya. Nah, tentunya kami selalu mengajak Anda untuk selalu setia mendengarkan Pro 1 di rangkaian Surabaya sore ini, karena kita sudah menyiapkan program-program yang menarik ya di Surabaya sore ini ya. Ini setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asa Cita ya, edisi OPOP atau dan juga UMKM ya. Nanti setelah Beranda Asa Cita pukul 16 seperti biasa kita akan ajak Anda untuk mengikuti Info Prima atau Warta Berita Daerah ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur ya, dari rekan-rekan reporter kami ya. Kemudian selepas Info Prima 16.30 kita hadirkan Kentongan ke ruangan dengan Anda. Kemudian rangkaian Surabaya sore ini kita lanjutkan dengan informasi dan musik yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 19 seperti biasa kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi untuk cuaca esok hari tentunya ya, di Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas Warta Berita Sentral 19.30, karena ini hari Senin ya, kita akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah kisah inspiratif yang hari ini kisahnya siapa ya, nanti kita akan memberitahu ya lebih lanjut ya, hari ini kita akan mengulas kisahnya siapa ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda masih bersama Jo Adi Yuwanda ya, seperti biasa, yang akan menemani Anda di rangkaian Surabaya malam ini hingga pukul 24 dini hari nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita ya, di mana hari ini spesial ya. Pendengar Anda di tengah riuk pikuk kehidupan modern dan cepatnya arus informasi ini, seringkali hati kita ini merasa lelah, gelisah, atau bahkan tertutup dari ketenangan. Kita menyadari bahwa pendidikan anak dan membina keluarga di zaman sekarang ini membutuhkan lebih dari sekadar transfer ilmu pengetahuan dan mahir teknologi. Kunci utamanya adalah memperbaiki fondasi jiwa, yaitu menyentuh dan membuka hati mereka melalui pendidikan tauhid. Sebab ketika hati telah terbuka oleh cahaya keesaan Allah, maka seluruh ilmu, adab, dan kebaikan akan mengalir dengan begitu indahnya. Sore hari ini kita akan menggali kedalaman ilmu dan hikmah pendidikan Islam dalam tema Buka Hati dengan Pendidikan Tauhid ya. Di studio Pro 1 Surabaya telah hadir bersama kita ada dua tokoh pendidik dan pengasuh pesantren yang sangat berdedikasi di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Mari kita sapa dengan hangat. Yang pertama ada Ustadz Herman Sutaman LCMAG selaku Kepala Bidang Kepesantrenan Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, dan juga ada Ustadz Santoso SSI selaku Kepala Bidang Dikdasmen Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Assalamualaikum Pak Ustadz Herman dan Ustadz Santoso.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang di Studio Pro 1. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Nah, bagi Anda pendengar Pro 1 Surabaya ya di rumah, mungkin yang ingin bertanya seputar pola pendidikan anak berbasis tauhid, berkonsultasi seputar kehidupan santren, atau mungkin ingin menyapa narasumber kita sore hari ini, boleh Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami di telepon 5345474 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 081-33-14-992. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ya, Pak Ustadz, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan tauhid dan mengapa tauhid menjadi fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim? Boleh Ustadz Herman mungkin.
2: Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Mas Dio atas kesempatan dan waktunya ini. Semoga ini semua membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya juga kepada para pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kalau kita berbincang-bincang tentang pendidikan tauhid ini, memang sejak awal wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, sejatinya di situ sudah ada dan tumbuh yang namanya pendidikan tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu surah Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Nah, di sini ada ilmu, ada pendidikan, sekaligus ada tauhid. Siapakah sebenarnya yang menyuruh membaca di sini? Lalu kemudian siapa yang disuruh membaca? Lalu apa yang disuruh untuk dibaca? Tentu yang menyuruh membaca di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pengatur alam jagat raya ini, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kemudian yang diperintahkan untuk membaca adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita juga sebagai umatnya. Lalu yang disuruh untuk dibaca itu adalah ayat-ayat Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah, dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik ayat yang mastur atau ayat yang mandur, ayat yaitu ayat-ayat Al-Qur'an atau alam semesta ini. Makanya ketika disempurnakan Iqra, bacalah. Kemudian dengan apa kita membaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini ada tauhid, ada pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini membaca ayat-ayat Allah, membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ayat qauliyah yaitu Al-Qur'anul Karim, dan juga melalui ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melihat besarnya dan luar biasanya alam semesta ini yang tentunya ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang juga menciptakan manusia. Dan juga Mas Dio dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang baik hati semuanya, kalau kita berbicara masalah pendidikan tauhid ini bukan hanya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para nabi terdahulu itu juga menanamkan pendidikan tauhid ini. Karena kalau seseorang itu kalau tauhidnya, akidahnya ini sudah lurus dan benar, maka ilmu-ilmu yang lain pun akan menjadi lurus dan benar, dan akan mudah manusia itu akan terarah. Dan tentu kesemuanya, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun risalahnya itu memang adalah risalah tauhid, pendidikannya adalah pendidikan tauhid. Bagaimana anak didik yang kita didik ini betul-betul mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah memang hanya betul-betul beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ambil Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, para pemirsa yang baik hati di mana pun Anda berada, ketika beliau ini sakit yang mengantarkan beliau wafat, beliau ini memanggil anak-anaknya. Dengan kemudian setelah itu, di saat beliau ini sakit, bertanya kepada anak-anaknya. Ini gambaran bagaimana pendidikan tauhid itu sudah tertanam sejak awal karena menjadi pondasi dan dasar. Beliau berkata kepada anak-anaknya dalam kondisi sakit, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku ini tidak ada, setelah aku ini wafat? Jadi bukan bertanya, Nabi Yakub itu bukan bertanya bisnis apa nanti yang akan kamu jalankan. Ya kan? Sebenarnya bisnis juga bagus, tapi ini adalah menjadi pondasi awal ya, dasar. Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang akan apa yang akan kalian sembah setelah aku ini tidak ada? Apa jawaban anak-anaknya? Mereka menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun." Jadi dengan tegas keturunan atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ini mengatakan, "Kami akan menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami. Siapa bapak-bapak mereka ini? Nabi Ya'kub ini putranya Nabi Ishak, jemaah yang baik hati. Dan Nabi Ishak ini adalah putranya Nabi Ibrahim. Jadi memang ini keturunan para nabi. Makanya Nabi Ibrahim itu punya gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena banyak keturunannya menjadi nabi. Inilah yang dijawab oleh putranya Nabi Ya'kub ini. Jadi akan menyembah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, yang disembah oleh Nabi Ismail, yang disembah oleh Nabi Ishak, Tuhan Yang Maha Esa. Siapa itu yang disembah mereka? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini pendidikan tauhid betul-betul didahulukan dan diutamakan, karena memang menjadi pondasi dan satu-satunya jalan untuk menuju keberuntungan dan keselamatan apabila seseorang itu memang betul-betul sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di pendidikan Hidayatullah, ya para pemirsa TV, apa pemirsa RRI yang kami muliakan, di sini kita dahulukan dan utamakan. Termasuk juga makanya di lembaga kita itu bahkan bernama Luqman Al-Hakim. Karena juga di antara inspirasinya di Al-Quran itu ada surah bernama Surah Luqman, yang mana Luqman ini memiliki gelar Al-Hakim karena memang oleh Allah SWT diberikan kebijaksanaan yang luar biasa, lalu kemudian memiliki ilmu juga yang dalam, kemudian memiliki gelar Al-Hakim. Beliau ini juga pernah berwasiat kepada putranya, dan ini tercantum dalam Surah Luqman ayat yang ke 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Luqman ini mengatakan, itu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada putranya lalu kemudian mengatakan, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini wasiat yang sangat berharga. Maka ketika anak didik kita ini sudah betul-betul mengesakan Allah, maka sejatinya mereka ini sudah sesuai dengan tujuan diciptakannya. Termasuk kita ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Yaitu untuk mengesakan Allah, untuk mengagungkan Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liwahidun. Tidaklah kami menciptakan, tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesakan aku, kata Allah, untuk mentauhidkan aku. Karena kata tauhid itu, para pemirsa RRI yang baik hati yang kami muliakan, kalau kita lihat dari tata bahasa Arab, itu bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang maksudnya adalah mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Sehingga seluruh proses pendidikan bagaimana mengantarkan anak didik kita ini betul-betul mengesakan Allah. Menyatukan Allah artinya tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Begitu Mas Dio, oh, Masya Allah. Mungkin nanti ada tambahannya dari Ustaz Santoso ini. Kalau nanti kalau waktu terbatas, mungkin nanti bisa disempurnakan sama Ustaz Santoso. Sementara mungkin dari saya cukupkan sementara dulu. Kami kembalikan kepada Mas Dio. Terima kasih banyak, Masya Allah.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ini luar biasa. Nah, untuk Ustaz Santoso mungkin, kira-kira apa ini perbedaan antara seorang yang mungkin sekedar mengetahui konsep tauhid dengan seseorang yang benar-benar menjadikan tauhid sebagai prinsip dalam kehidupannya?
1: Terima kasih Mas Dio. Bapak Ibu pendengar RRI yang saya hormati. Jadi pendidikan adalah sejatinya bukan hanya proses untuk memindahkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, ya. Tapi bagaimana pendidikan itu adalah sebuah proses yang membentuk manusia seutuhnya, ya, yang dapat mengembangkan potensi dirinya. Yaitu ada tiga potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah potensi ruhiyahnya, potensi spiritualnya. Kemudian ada potensi akliyahnya, kecerdasannya, dan potensi jismiyah dan psikomotoriknya. Begitu Mas Dio. Kemudian karena itu pendidikan itu harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar. Ya, contohnya tadi sudah disampaikan sama Ustadz Herman. Apa sebenarnya hakikat yang paling mendasar? Yang pertama itu adalah anak-anak kita, gitu ya, para murid-murid kita ini. Yang pertama itu harus mengetahui bahwa siapakah yang menciptakan kita. Ya, itu adalah konsep tauhid yang kita tumbuhkan pada diri siswa, begitu. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa setelah kita mengenal sang pencipta itu, kemudian tujuan sang pencipta melahirkan kita ke dunia ini dalam rangka apa? Ya, jadi tujuan hidup seorang manusia dilahirkan di dunia ini seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu ditanamkan setelah kita itu merasakan kehidupan, kemudian pertanggungjawaban kita dilarikan di dunia, maka kelak anak-anak kita itu paham. Setelah kita hidup, maka sejatinya kelak itu kita akan menghadap kemana? Ya, menghadap kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada aspek-aspek dari pengenalan sang pencipta, kemudian implementasi kehidupan dia di dunia, kemudian kelak dia paham, dia akan kembali kepada sang pencipta lagi, begitu Mas Dio. Kemudian maka pendidikan tauhid ini sebenarnya sangat luar biasa, ya, tidak hanya sebagai implementasi pelajaran biasa aja, tapi merupakan tauhid itu merupakan pondasi yang sangat yang sangat penting, ya, bagi keseluruhan proses pendidikan itu, begitu ya. Kemudian kaitannya dengan implementasi, ya, intinya begini, secara sederhana bahwa pendidikan tauhid itu adalah pendidikan yang membantu anak-anak kita untuk mengenal Allah, begitu ya. Untuk mengenal Allah, kemudian mencintai Allah, percaya kepada Allah, kemudian selalu bergantung kepada Allah, dan kemudian menjalani kehidupannya sesuai dengan petunjuk Allah, begitu ya. Kemudian jadi anak-anak kita ini kalau belajar tauhid, begitu ya, kalau belajar tauhid itu harus betul-betul bisa memahami, ya, betul-betul bisa memahami bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan, ya, apa kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itu Allah akan selalu melihat kita, begitu. Intinya di situ, Mas Dio, ya. Jadi ketika misalkan ketika tidak ada orang tua yang mengawasi anak-anak melakukan sesuatu hal, maka anak-anak merasakan bahwa walaupun orang tua kita tidak mengawasi, kemudian tidak mengetahui apa yang kita lakukan, maka sudah tertanam dalam dirinya bahwa Allah itu akan mengawasinya, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak kita itu misalkan semangat belajar, gitu ya, semangat belajar, kemudian dia bisa mendapatkan prestasi yang tinggi, maka dia tidak sombong, ya, karena dia sadar bahwa prestasi, kecerdasan, kemudian penghargaan itu adalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal yang menarik, ya. Jadi anak-anak kita ini selalu dibenturkan dengan suatu kesuksesan, begitu ya. Jadi anak-anak kita ini dalam kehidupan sehari-hari ini pasti melakukan atau mengalami suatu ujian-ujian. Ya, mungkin yang paling sederhana adalah ujian kelulusan. Yeah. Kemudian kalau anak-anak SMA itu adalah ada persaingan masuk ke perguruan tinggi, kan begitu. Pasti beberapa dari para murid kita pasti akan mengalami kegagalan. Nah, anak-anak kita kalau memiliki fondasi tauhid yang kuat, pasti dia akan paham bahwa segala sesuatu itu pasti punya hikmah. Kemudian punya Allah akan memiliki atau mengkaruniakan sebuah kesuksesan di masa akan datang. Jadi dia bisa mengambil hikmah-hikmah tentang kegagalan dia, sehingga dia tidak putus asa, kemudian selalu kerja keras begitu ya, karena itu adalah salah satu nilai-nilai ketauhidan yang ada dalam diri anak-anak kita begitu. Yeah. Kemudian yang berikutnya ini Mas Dio, jadi khususnya ini ya, sekarang ini yang paling kita khawatirkan ya, yang paling kita khawatirkan itu adalah pendidikan di era digital gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi ini yang sangat luar biasa yang harus kita antisipasi begitu ya. Jadi pendidikan di era digital ini sangat luar biasa dampaknya, bisa dampak positif lebih-lebih pada dampak yang sangat negatif gitu ya. Karena begini Bapak Ibu pendengar RRI yang kami hormati, jadi tantangan pendidikan anak hari ini adalah sangat luar biasa, khususnya di era digital begitu ya. Jadi anak-anak kita ini tumbuh bersama internet begitu ya, yeah. Bersama media sosial, ada YouTube, ada TikTok, ada IG, di mana anak-anak kita ini sekarang mendapatkan informasi yang sangat tidak terbatas begitu ya, yang sangat tidak terbatas. Oleh karena itu kami atau kita sebagai orang tua memang baiknya ada sebuah apa ya, batasan-batasan begitu ya tentang penggunaan media sosial anak-anak kita begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa kita sebagai orang tua secara waktu sangat terbatas sekali. Bahkan mungkin dalam satu hari orang tua bisa berinteraksi dengan anak kita hanya 10-20%. Tapi selebihnya 80-90% itu anak-anak kita ini berinteraksi dengan dunia maya. Ya, di situlah bagaimana anak-anak kita ini jauh sangat pesat informasi-informasi yang masuk ke dalam dirinya begitu ya, pengaruh-pengaruh kemudian apa namanya pergaulan-pergaulan dan seterusnya, ini sangat luar biasa sekali. Makanya proses pendidikan berbasis tauhid ini sangat penting. Jadi kalau anak-anak kita ini sudah kita tanamkan ketauhidan, kalau dalam hal ini yang paling bisa kita apa namanya kita tanamkan adalah konsep keimanan gitu ya. Jadi anak-anak kita ini insya Allah kalau memiliki fondasi keimanan yang kuat, betul-betul bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanak saudaranya, maka dampak-dampak atau akses media massa yang negatif insya Allah masih bisa dibentengi begitu. Saya kira gitu
0: Mas Dio. Luar biasa, terima kasih Mas. Ini sepertinya pendengar sudah tidak sabar ya untuk berinteraksi dengan Ustadz Herman dan juga Ustadz Santoso. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Dio Pratama dan Pak Ustadz Herman beserta Pak Ustadz siapa satunya?
0: Santoso.
3: Oh, Pak Ustadz Santoso. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Masya Allah topiknya

0: yang cocok bagi anak-anak yang ya remaja itu apa kira-kira yang bisa diterapkan. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Oma Yanti, ditunggu jawabannya ya. Nanti mungkin Oma Yanti meminta ada penjelasan dari Tri Tauhid ya. Dia tadi pertama Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan juga Tauhid Asma wa Sifat ya. Mungkin sekilas-sekilas saja Pak Ustadz, dan juga nanti sekaligus menjawab tadi Oma Yanti, yang cocok dengan untuk pendekatan usia remaja yang mana? Silakan Ustadz Herman.
2: Baik, terima kasih banyak Bunda Yanti dan seluruh pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang kami muliakan. Ketiga-tiganya ini harus dipadukan bagi anak remaja dan bagi siapapun yang menghendaki keberuntungan dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat nanti. Karena kalau yang dimaksud daripada Tauhid Rububiyah itu adalah bagaimana kita semua ini betul-betul meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, dan Allah lah yang mengatur alam jagat raya ini dan juga yang mengendalikan. Itu yang dimaksud Tauhid Rububiyah. Jadi kita berkewajiban untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang maha menciptakan. Jadi Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Allah lah juga yang memberikan rezeki. Dan ini harus ditanamkan kepada anak didik kita, termasuk anak kandung kita, keluarga kita semuanya, bahwa alam semesta ini tidak ada begitu saja, tapi ada penciptanya, Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan. Itu yang dimaksud daripada Tauhid Rububiyah itu. Kemudian Tauhid Uluhiyah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa zat yang wajib untuk kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembah. Dan hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 51. Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Dan inilah jalan yang lurus. Dan ini Tauhid Uluhiyah ini harus juga ditanamkan kepada anak kita. Jangan sampai kita menyembah Allah lalu di sisi lain menyembah yang lain, maka ini juga keliru. Maka harus dipadukan ketiga-tiganya ini, bahwa Allah lah yang benar, yang hak untuk disembah, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Itu yang dimaksud Tauhid Uluhiyah. Kita menyembah kepada Allah murni, ikhlas, tanpa karena takut kepada siapapun, tapi memang betul-betul karena kita ini cinta dan manut serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para pemirsa RRI yang baik hati yang kami muliakan, harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai yang tiga ini kemudian lepas. Ketiga-tiganya harus menjadi satu kesatuan yang harus diyakini. Kemudian yang ketiga ada namanya Tauhidul Asma wa Sifat. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan juga memiliki sifat yang mulia dan agung. Nah, asma Allah Subhanahu wa taala, misalkan di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama sekaligus sifat. Misalkan kita membaca basmalah, bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Kita kasihlah pemahaman anak-anak kita dengan seluruh dan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam bahwa Allah Maha Penyayang. Artinya sehingga tidak ada orang nanti yang putus asa. Allah Maha memberikan rahmat. Nah, sehingga ketika ada orang misalkan atau anak muda kemudian putus asa belajar, harus ditanamkan kepada mereka bahwa Allah Maha Penyayang, Allah Maha mengetahui, mintalah kepada Allah. Dan semua yang terjadi pada diri kita ini semuanya insya Allah ada hikmahnya. Karena kulluma qadarullah khair, semua apa yang ditakdirkan Allah itu sesungguhnya adalah kebaikan. Maka kita harus respon dengan iman, sehingga apapun yang terjadi kepada kita, yang kita lihat, kita rasakan, kita dengarkan, kalau kita meresponnya dengan iman, maka itu akan menumbuhkan kebaikan. Kembali lagi kepada Tauhid Asma dan Sifat. Kini

0: kita harus betul-betul yakin bahwa Allah ini memiliki sifat. Yang di antara sifatnya Allah adalah Maha Pengampun, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jangan ada sampai anak didik kita ini merasa bersalah, atau siapapunlah kita merasa banyak dosa. Oke lah, bagus orang merasa banyak dosa, tapi kemudian minta ampun. Nah, kita harus sadar bahwa Allah Maha Pengampun misalnya, sehingga kita ini tidak putus asa. Tapi juga perlu diingat bahwa Allah SWT ini syadidul iqab, bahwa Allah juga punya apa namanya siksa yang pedih bagi orang yang melanggar. Nah, Bunda dan seluruh pemirsa RRI yang kami muliakan, maka ketiga-tiganya ini, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat, harus sama-sama tertanam rapi dan kokoh serta kuat bagi anak-anak kita. Baik anak kita ini adalah anak kandung, anak-anak didik, ataupun orang yang ada hubungan dengan kita, ataupun kita juga berbagi dengan orang lain. Kalau mungkin ditanya kenapa nama Allah ini banyak, misalkan, ya memang banyak. Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan bahwa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, banyaknya nama, ya Allah SWT memiliki nama yang banyak seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ini menunjukkan bahwa yang memiliki nama itu maha mulia dan agung. Termasuk misalkan Nabi Muhammad, banyak namanya, Muhammad, kemudian Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, itu menunjukkan Nabi mulia. Termasuk Al-Quran, banyak namanya, Al-Quran, At-Tanzil, Al-Furqan, karena itu menunjukkan makna yang mempunyai nama itu mulia. Jadi ringkasannya, Bunda dan seluruh pemirsa RRI yang baik hati yang kami muliakan, tiga tauhid ini harus kokoh kepada hati di hati anak-anak kita semuanya, sehingga apapun yang diperoleh oleh anak-anak kita ini selalu melibatkan Allah, sehingga kalaupun sukses tetap ingat kepada Allah yang memberikan kesuksesan itu. Kalau kemudian lagi diuji, sabar, karena yang menguji itu juga Allah, dan semuanya akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Barangkali begitu, Mas Dio. Mohon maaf agak sedikit memanjang.
1: Gak apa-apa, Masya luar
0: Allah,
1: biasa.
0: Terima kasih. Masya Allah.
1: Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Santoso atau mungkin cukup?
2: Yeah. Mas Dio sedikit aja ya.
1: Boleh.
2: Yeah, terima kasih Mas Dio. Kami menambahkan kaitannya dengan bagaimana mengimplementasikan ketauhidan, ya ada tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, begitu ya. Jadi kalau kita ketahui di dalam saat ini ya pendidikan di era digital, bahwa remaja itu khususnya mungkin di anak-anak sekarang ya, jadi anak-anak sekarang ini secara kondisi pembelajaran gitu ya, baik itu di tingkat SD, SMP maupun di SMA, itu sekarang ada sesuatu yang sangat urgent. Ini kaitannya dengan penilaian gitu ya. Jadi pemerintah sudah menggalakkan atau mencanangkan kaitannya dengan tes kemampuan akademik ya. Nah, tes kemampuan akademik ini saya kira menjadi suatu faktor yang sangat luar biasa, khususnya bagaimana anak-anak kita ini kita latih memiliki mental yang tangguh ya, khususnya bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan suatu prestasi nilai yang bagus, belajar yang kuat ya, sehingga ini melatih mental yang tangguh begitu. Nah, dari sini remaja saat ini rata-rata kurang berusaha begitu ya, belajarnya kurang Mas Dio gitu ya, kurang keras, tetapi ingin mendapatkan hasil yang maksimal begitu, sehingga apa hal-hal yang kaitannya dengan kejujuran, di mana kejujuran itu adalah salah satu unsur yang akan menguatkan kondisi ketauhidan begitu, maka ini sangat-sangatlah penting begitu ya. Jadi tauhid rububiyah ini bisa membangun mental yang tangguh, kemudian bekerja keras, khususnya anak-anak remaja saat ini adalah bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan nilai TKA yang bagus, kemudian sukses masuk perguruan tinggi begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah tentang karirnya. sukses karir gitu ya, kasus sukses di pekerjaan gitu ya, sukses untuk mendapatkan duit materi yang banyak kan begitu. Nah. Kemudian kalau anak-anak kita ini memiliki tauhid rububiyah yang kuat, maka bisa menghilangkan sifat-sifat minder, rasa percaya dirinya atau kecemasannya begitu ya. Jadi kalau anak-anak kita sudah bisa memiliki ketauhidan yang kuat, khususnya tauhid rububiyah begitu, maka anak-anak kita ini bisa menghilangkan rasa tidak percaya diri, kemudian cemas dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kalau anak-anak kita memiliki tauhid rububiyah yang kuat, maka dia tidak mudah percaya ya dengan prediksi-prediksi gitu ya, atau ramalan-ramalan tentang dirinya begitu ya. Jadi kalau sudah tertanam ketauhidan yang kuat, maka sifat mental yang tangguh, bekerja keras untuk masa depannya, insya Allah itu adalah hal-hal yang positif bagi dirinya begitu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah menjaga kemurnian niat dan perilaku begitu ya. Jadi misalkan anak-anak itu tidak pamer ya, baik itu pamer ibadahnya begitu ya, atau mungkin sedekahnya ya. Jadi dia melakukan sholat dan sedekah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mungkin saat ini konten-konten gitu ya, bersedekah kemudian ibadah demi konten gitu ya. Tapi betul-betul anak-anak kita ini kalau melakukan ibadah, sedekah, aktivitas yang lain, maka betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu implementasi tauhid asma wa sifat yaitu menjaga, kalau saat ini adalah bagaimana remaja kita itu bisa menjaga moralitas di era digital ya. Moralitas di era digital ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi misalkan anak-anak tanda kutip komentar di media massa ya. Mungkin sekarang ini dengan apa maraknya komentar-komentar yang sangat luar biasa ya, komentar-komentar negatif, kalau anak-anak kita memiliki tauhidan yang kuat, maka dia akan berpikir panjang. Apakah yang kita tulis di media massa ini betul-betul baik? Kemudian Allah mengetahui apa yang kita tulis begitu. Jadi ini kaitannya dengan implementasi untuk remaja ya, khususnya nilai-nilai ketauhidan di era digital. Oke, tambahnya begitu Mas Dio.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Ustaz Santoso. Mungkin semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Om Yanti ya. Terima kasih Om Yanti juga sudah bertanya ya. Kemudian Pak Ustaz, apa kira-kira kalau kita masih membahas tentang anak ini, adakah usia tertentu yang mungkin paling ideal untuk kita mulai mengenalkan tauhid kepada anaknya? Boleh, silakan.
0: Baik, para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tauhid ini maka memang sejak awal ya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Cuman memang tentu berbeda menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang usianya masih 4 tahun, kemudian khususnya secara umur anak ini bisa diajak untuk bercakap-cakap tentang kebesaran Allah. Sudah sejak mulai ngomong ini sudah bisa, misalkan taruhlah 3 tahun, 4 tahun, ini sungguh sangat diperhatikan betul. Termasuk muncul biasanya kayak putri saya sekarang ini SD kelas 1, di saat TK mau masuk kelas 1 itu tanya kepada saya, Abi, katanya Allah itu besar, lebih besar mana daripada gunung dan langit, dan ada di mana rumahnya. Nah ini kan pertanyaan yang luar biasa. Yeah. Gimana menjawab kepada anak yang masih usia seperti itu, dapat informasi misalkan dari orang lain bahwa Allah maha besar, Allah maha kuasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala maha besar. Nah maka kami meresponnya dan menyampaikannya, betul Allah maha besar. Dari saking besarnya, tidak boleh dibandingkan dengan gunung-gunung itu kecil dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha hebat dan kita dari saking hebatnya tidak punya kekuatan untuk melihatnya. Jadi memang sejak awal ya, apalagi khususnya anak yang sudah mau bisa di ngobrol ya, bisa ngomong, ini usia-usia harus kita apa namanya, kalau mau mengenalkan Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan usianya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dilihat oleh mereka ini yang dilihat. Ya usia 2 tahun, 3 tahun ini mereka sudah mulai ya, khususnya yang sudah lidahnya ini sudah bisa bergerak untuk ngomong, untuk memanggil ayah, ibu atau bunda, bapak atau abi, umi, ini sudah kita apa namanya kenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mulai dari kekuasaannya, bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, dikendalikan. Termasuk bahkan kemarin nanya, di mana rumahnya Bi kalau besar kayak kan. Ya luar biasa gitu Ustaz Santos anak saya itu. Yang kedua yang paling kecil itu. Wah, ini umminya akhirnya manggil, "Bi, ini pertanyaannya, Abi yang jawab," katanya kan. Umminya bingung juga menjawabnya, di mana rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami menyampaikan, oh, nah, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan ini semua. Dia tidak butuh rumah, ya kan? tidak butuh rumah kita, yang butuh rumah kalau hujan dan panas. Jadi memang luar biasa. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa RRI yang baik hati, yang setia menemani kami ini. Jadi usia di saat anak ini sudah apa namanya memulai berbicara, maka kenalkanlah tentang Allah dulu, khususnya kekuasaan-kekuasaan dengan memberikan apa namanya tanda-tanda kebesaran Allah, seperti langit tanpa apa namanya tanpa pilar, ini begini atas dasar kekuasaan Allah. Ya, aku sih terlalu menjauh dulu, tidak terlalu menjauh dulu, karena memang anak yang terlahir dari keluarga Muslim insya Allah itu memiliki kekuatan tersendiri. Tapi tentu perlu diberikan pengenalan tentang Allah lah dulu, baru nanti apa namanya kepada rukun iman yang berikutnya. Jadi kenalkan kekuasaan-kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT itu yang sangat mendasar. Jadi di usia, di saat anak ini sudah mau mulai untuk bisa bercakap-cakap atau berbicara. Tentu kita juga selalu mendoakan agar anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Barangkali ini yang bisa kami tanggapi, mungkin nanti ada tambahan dari Ustaz Santoso.
1: Okay.
0: Barakallahu fikum jami'an.
1: Oke, baik, berarti bisa dimulai, alangkah lebih baiknya kalau misalnya anak kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya. Seperti tadi contohnya sudah mulai bertanya-tanya ya kepada kita orang tua ya. Baik, Ustadz Santoso, mungkin masih keterkaitan dengan peran serta orang tua ya. Itu tadi mungkin bisa diberikan lagi ya implementasi yang bisa dilakukan orang tua untuk mengajarkan anak, mungkin yang simple-simple itu untuk memulainya seperti apa untuk mengajarkan tauhid ke usia muda, mungkin singkat boleh.
2: Iya. Ya Mas Dio, jadi memang apa namanya ini kaitannya dengan sebenarnya yang kami tambahkan sebentar ya, ini boleh. Memang mengenalkan tauhid itu sebenarnya sudah menjadi habit di masyarakat kita begitu ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Bahkan jadi misalkan begini, bagaimana orang tua kita ya, khususnya mungkin yang Muslim begitu ya, mengenalkan ketauhidan itu pada saat 0 tahun gitu ya. Saat anak baru lahir itu sudah diberi perlakuan, misalkan diberi suara azan. Nah, saya kira itu adalah suatu hal yang paling mendasar supaya dengan pendengaran bayi kita itu sudah bisa mendengar bahwa Allah itu sebagai sang pencipta. Jadi melalui suara azan itu kan, itu sudah sangat luar biasa sekali begitu. Kemudian kalau di usia anak-anak kita, saya kira anak-anak kita saat mau berbicara begitu ya, mulai berbicara itu ada di usia 2 tahun begitu ya. Maka di usia 2 tahun itu mungkin kita sudah ajarkan bagaimana anak-anak bisa melafadzkan mungkin kalimat la ilaha illallah begitu ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara orang tua supaya betul-betul nilai ketauhidan itu sudah masuk ya, dari usia 0 kemudian 2 tahun. Kemudian usia masuk di prasekolah begitu ya. Prasekolah itu atau masuk di usia pendidikan dasar, yaitu nanti sebelum SD itu ada di TK begitu ya. Nah, di TK ini saya kira cukup penting juga ya. Jadi usia sebelum masuk ke tingkat SD itu ini sudah diberikan konsep pengenalannya. Jadi secara teoritis sudah diberikan konsep pengenalannya. Kemudian mungkin kalau anak-anak TK itu karena motoriknya semuanya adalah berkembang ya, maka diberikan sebuah konsep pembiasaan. Memang secara secara pemikiran dan lain-lain itu belum masuk, tapi memang perlu pembiasaan-pembiasaan sehingga karakter-karakter nilai ketauhidan itu sudah muncul pada diri anak kita, begitu Mas. Kemudian kalau dilanjutkan pada usia yang sudah masuk usia sekolah, lah inilah yang perlu bisa memberikan sebuah konsep dan pemahaman yang logis, gitu ya. Dengan karena memang anak-anak kita di usia SD kemudian SMP ini sudah memiliki akal, begitu ya. Jadi maka tahapan untuk mengenalkan konsep dan berpikir logis tentang konsep ketuhanan atau konsep ketauhidan itu sudah kita berikan, begitu. Kemudian kalau di usia yang sudah remaja, saya kira itu adalah penguatan ya. Jadi pondasi yang sangat kuat. Kalau di usia SD itu kan enak, karena orang tua mungkin secara waktu pengasuhan dan seterusnya masih cukup banyak. Tapi begitu anak-anak kita masuk usia remaja, maka itu adalah sudah ada pada penanaman diri. Khususnya tadi disampaikan oleh Ustadz Herman, bagaimana anak-anak mengenal rukun iman ya. Jadi itu saya kira yang menjadi fondasi untuk orang tua berkaitan dengan perlakuan-perlakuan dari usia 0 tahun sampai remaja. Sekali itu Mas.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz Santoso. Diskusi kita sore hari ini sebenarnya terbilang kayaknya terlalu sempit ya waktunya ya. 1 jam itu kayaknya kurang sekali. Masih banyak hal yang masih bisa saya tanyakan ya. Mungkin pendengar juga ingin menanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, Jadi ini kita akan menutup setelah ini ya pendengar ya. Alhamdulillah, sungguh perbincangan yang sangat menyejukkan dan penuh ilmu di sore hari ini. Nah, pendengar, lewat mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Herman dan juga Ustadz Santoso tadi, kita diingatkan kembali bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang mampu membukakan pintu hati manusia untuk mengenali dan mengesakan Allah. Pendidikan tauhid bukanlah sekadar materi pelajaran di dalam kelas, melainkan nafas kehidupan yang membentuk adab, membentengi moral, serta melahirkan generasi yang mandiri, berakal cerdas, dan berhati lembut. Ketika tauhid sudah tertanam kokoh di dalam hati anak-anak kita, kemanapun mereka melangkah kelak, mereka akan senantiasa menjadi pribadi yang membawa keberkahan bagi alam semesta. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran, waktu, serta ilmu yang sangat berharga sore hari ini kepada Ustadz Herman dan juga Ustadz Santoso. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan serta kemudahan bagi Ustadz, guru, dan santri di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Oke. Terima kasih juga Anda pendengar Pro 1 Surabaya sudah menyimak ya Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya. Terima kasih.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Umar Hasan bin Misdan umur 55 tahun agama Islam pekerjaan Linmas dahulu bertempat tinggal di Jalan Babatan 3 nomor 10 RT 6 RW 1 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2735 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Lasmani binti Miso sebagai penggugat dan Umar Hasan bin Misdan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Herdiansah Hakim bin Lukman Hakim umur 33 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta dahulu bertempat tinggal di Jalan Girilaya 3 nomor 49 RT 3 RW 8 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3273 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nanda Anisyah Paratadina binti Syaiful Anam sebagai penggugat dan Herdiansah Hakim bin Lukman Hakim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Diah Lara.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting, karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya, beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan, terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya, sinergi ini sangatlah penting, apapun yang terjadi situasi, perkembangan dinamika di lapangan, itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paka. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waloyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Di Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di Warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya, sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, diantaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Moria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat ini pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak tertutup setir dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntut dalam kondisi sesuatu. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make-up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk para makeup artis atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang ya, maksudnya kita kan UMKM nih. Jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Istilahnya kecipratan untung dari acaranya Madiun Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan hari jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Arjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Arjasa Abu Zairi mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue pikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfiah mengatakan Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfiah juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Tentu kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik. Gitu.
10: Sementara itu, Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night meskipun 2 minggu sekali, sangat membantu. Ya, kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gaya Deborah mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat, pererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar senam bersama dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah senam bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gede Ngurah mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita mengawali senang bersama ya. Nah, ini sebagai untuk kita agar kita siap untuk jalan sehat. Nah, perjalanan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Ya, tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya menjemput KM, tidak hanya menikmati seni budaya lokal, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi, berkolaborasi, bekerjasama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang menerima.
14: Sementara itu, 2 warga sekitar LPP RRI Jember, Astri dan Sulasmi mengaku senang dengan adanya kegiatan RRI Fest 2026. Keduanya merupakan warga Jalan Madura yang tinggal di sekitar lingkungan LPP RRI Jember.
16: Selamat pagi, Bu. Iya, warga mana, Ibu? Iya, senang ada kegiatan di RRI, Bu. Senang ya. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Sumiati dan Ibu.
14: Kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme warga terhadap berbagai kegiatan yang digelar RRI Jember. Selain menjadi sarana olahraga bersama, RRI Fest 2026 juga menjadi ruang interaksi antara RRI, masyarakat, pelaku UMKM, mitra media, serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Jember. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
18: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
13: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon bloom box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
17: Ya, pendengar dan juga pemirsa. Dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Ani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
20: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan Muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
21: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
22: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
20: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Suma melaporkan.
19: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Masa aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
23: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi juki resmi dan pita merah di lengan, masa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS, Izul Fikri, menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
0: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non-tunai. Itu. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
23: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
1: Ayo, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong, nomor rekeningnya berapa? Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa santai-santai minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras. Sanksi tegas kami. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
23: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup baik. Kendati, tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yerbo melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Jabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Jabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
3: Jadi nyalonnya bupati, itu sudah kita sampaikan. Awal kita PLT, ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya misi besar pada daerah Jabon. Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon. Jabon tak lihat, perumahan juga belum ada. Cuma kalau nanti ini industri kita berkembang, ekonomi kita akan terangkat. Nah, nanti 28 ini...
2: Pelebaran jalan ini mendukung rencana pengembangan Jabon sebagai kawasan industri dan pergudangan, sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang semakin memadai diharapkan menarik investor, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
19: Reporter Oni Arianto melaporkan tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, tegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
24: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Triyanggoro Wiradinata Senin siang.
4: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada UWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability. Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari UWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat UWIC. Yaitu yang pertama adalah adanya industry visit. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
24: Rangkaian UWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
19: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan bonek sebagai bagian dari upaya membangun klub yang lebih berkelanjutan. Salah satu perhatian utama adalah mengurangi berbagai tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi klub dan kota Surabaya. CEO Persebaya Azlan Nanda mengatakan hubungan dengan bonek tidak hanya berkaitan dengan dukungan di tribun. Menurutnya, supporter memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan klub. Azrul menyebut berbagai kejadian dalam 9 tahun terakhir telah menimbulkan dampak finansial sekitar 20 miliar rupiah. Kerugian tersebut berasal dari denda, kehilangan pendapatan akibat pertandingan tanpa penonton hingga biaya perbaikan stadion dan Persebaya Store. Menurutnya setiap tindakan yang terjadi dalam pertandingan memiliki konsekuensi terhadap klub. Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
6: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan, kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
5: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut, yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk bonek panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
7: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Adi Cahyono bin Sumadi, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Semampir Selatan 2A, RT 7, RW 7, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Medoan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2546/PDT.G/2026/PA.SBY antara Titis Nidia Prativi binti Joni G sebagai penggugat dan Ade Cahyono bin Sumadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Bambang Suhartono bin Warso umur 54 tahun agama

0: Islam Pekerjaan Kuli Bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapas Madya 4N nomor 24 RT 14 RW 2 Kelurahan Kapas Madya Baru Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2860 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Fenty Maria binti Mariono sebagai penggugat dan Bambang Soehartono bin Warso sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Kali ini kita sudah masuk dalam program Kentongan ya. Untuk informasi yang pertama, pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembuangan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis di kawasan Tambak Sumur Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pegiat lingkungan di Jawa Timur mendesak pemerintah daerah untuk mengusut tuntas penemuan kasus pembuangan limbah B3 medis di kawasan Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan limbah medis berupa bekas jarum suntik ini dinilai bukan sekadar bentuk kelalaian, melainkan tindak kesengajaan yang mengancam ekosistem lingkungan serta kesehatan masyarakat luas. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra, menegaskan bahwa pembuangan limbah B3 di ruang publik memiliki risiko bahaya yang sangat besar. Selain berpotensi menyebarkan penyakit, pencemaran zat kimia juga mengancam kestabilan biota dan ekosistem lingkungan.
3: Makanya kemudian sampah limbah B3 ini juga kemudian harus segera disterilkan, termasuk wilayah badan sungai, untuk memastikan bahwa memang tidak ada dampak atau kemudian sisa dari limbah B3 ini. Karena ini sangat berbahaya bagi publik.
2: Sementara itu, Direktur LBH Surabaya, Habibus Solihin, menyebut temuan limbah B3 di lingkungan menjadi alarm kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban melindungi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan temuan ini, maka pemerintah dituntut untuk memberikan tanggung jawab atas kegagalan pengawasan serta melakukan pemulihan lingkungan.
4: Dimintain pertanggungjawaban terhadap pemulihan lingkungan. Jadi konsepnya itu satu, bahwa ketika dia melakukan berarti kan ada dampak. Jadi ketika ada dampak, wajib harus ada pemulihan. Nah, pemulihan ini wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang kemudian bertanggung jawab atas adanya perusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan gitu. Jadi wajib dilakukan pemulihan karena apa? Karena ada hak atas masyarakat yang harus dilindungi.
2: Lebih lanjut, pihaknya mendorong pemerintah atau warga untuk segera melakukan pelaporan pada pihak polisian untuk mengungkap tindakan tersebut.
5: Faris Yarbo melaporkan.
6: Tsunami merupakan gelombang air besar yang terjadi karena adanya gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Berikut ini beberapa langkah penyelamatan diri saat terjadi tsunami. Pertama, setelah terjadi gempa bumi hingga berdampak pada rumah, jangan berupaya merapikan kondisi rumah karena gempa susulan bisa saja terjadi. Kedua, ketika berada di rumah, tetap tenang dan segera mengarahkan keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ketiga, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Namun, jika ada peringatan bahaya dari pihak berwenang mengenai potensi terjadinya tsunami, segera menjauh dari daerah pantai. Keempat, jika telah sampai di daerah tinggi, tetap bertahan karena gelombang tsunami susulan yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelima, selalu pantau informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. Keenam, tsunami bisa saja terjadi, tidak hanya sekali, sehingga penduduk setempat tidak boleh meninggalkan tempat evakuasi sebelum adanya arahan dari pihak berwenang. Ketujuh, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Kedelapan, bagi yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera tinggalkan kendaraan dan evakuasi diri dengan jalan kaki. Kesiapsiagaan adalah salah satu kunci untuk menyelamatkan diri.

0: Ada masih bersama kami dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 126 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Samsudin melaporkan.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 126 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 21 hingga 27 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut masih didominasi gempa bumi dangkal yang mencapai 91 kejadian. Selain itu, BMKG merekam 35 gempa bumi menengah dan tidak mencatat adanya gempa bumi dalam pada periode tersebut. Magnitude terbesar yang tercatat mencapai 4,06, sedangkan magnitude terkecil sebesar 1,24. Menurut Rico, aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sejumlah patahan lokal yang masih aktif. Kata dia, sebagian besar gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal dan menengah yang dipicu aktivitas tektonik regional maupun patahan lokal. BMKG mencatat aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 26 Agustus dengan jumlah 24 kejadian. Sementara itu, aktivitas paling rendah tercatat pada 24 Agustus dengan 12 kejadian.
2: Aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode tanggal 21 sampai 27 Agustus tahun 2026. Pada periode ini telah terjadi 126 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo terkecil 1,2 dan magnitudo terbesar 4,0. Ditinjau dari kedalaman gempa buminya, gempa bumi didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 91 kejadian. Dan berdasarkan magnitudonya, magnitudo yang paling sering terjadi yaitu magnitudo kurang dari 3 sebanyak 104 kejadian.
1: Meski aktivitas kegempaan masih cukup tinggi, BMKG memastikan seluruh kejadian yang tercatat berada dalam kondisi terkendali dan terus dipantau secara berkala melalui jaringan sensor kegempaan yang tersebar di berbagai wilayah. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait kejadian gempa bumi. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Berbicara tentang pegawai negeri sipil PNS atau sekarang yang disebut dengan ASN, aparatur sipil negara, tahukah Anda pendengar sosok pertama yang jadi PNS di Indonesia tak lain adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia adalah orang pertama yang memiliki kartu pegawai atau saat ini kartu ASN. Kartu tersebut pertama kali terbit di tahun 1940 yang ditandatangani oleh A.E. Manihuruk, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara kala itu. Nomor induk pegawai yang dimiliki Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah 01000001. Sri Sultan Hamengkubuwono adalah penguasa Yogyakarta ke-9 yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988, serta menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973 hingga 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Di tahun yang sama, diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Kita masih dalam rangkaian Surabaya sore ini dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi Senin 31 Agustus 2025 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial dengan narasi Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purabaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana adalah hoax. Video Purabaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan. Suara Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Menteri Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: sih? Itu Ika bulan depan mau nikah loh.
1: Nikah? Serius? Kan umurnya masih 15 tahun.
0: Iya, undangannya udah kesebar kok. Emang kenapa kalau 15 tahun?
1: Itu sih masuk pernikahan dini. Pernikahan dini tuh gak baik buat kelangsungan rumah tangga karena emosi masih labil dan juga kesehatan reproduksi perempuan. Pernikahan dini memiliki dampak kesehatan dan psikologis bagi individu yang melakukannya. Di Amerika Serikat, pernikahan dini dapat berdampak pada peningkatan risiko kesehatan yang serius, seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan stroke.
0: Terus, sebaiknya usia berapa kita menikah?
1: BKKBN merilis versi usia ideal menikah untuk pria adalah 25 tahun dan wanita 21 tahun. Kalau udah tahu dampaknya, gimana? Masih mau nikah muda?
2: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
3: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
2: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
3: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
2: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
3: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, gak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
2: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
3: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
2: Wih, mantep banget.
3: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari Kota Surabaya, Dinas Perhubungan di Sub Surabaya, membantah tudingan bahwa bagi hasil parkir untuk juru parkir terlambat dicairkan hingga beberapa hari atau bahkan sepekan. Di Sub menegaskan bagian jukir sebesar 40% seharusnya diterima paling lambat 24 jam setelah pendapatan parkir diperoleh. Hal itu disampaikan Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo setelah menemui perwakilan Paguyuban Jukir Surabaya atau PJS yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya hari Senin 31 Agustus 2026. Trio bersama Kepala Bakes Bangpol Surabaya, Tunjung Iswan Daru, dan Asisten Satu Pemkot Surabaya Ahmad Zaini menemui perwakilan massa. Namun pertemuan tersebut belum memenuhi keinginan jukir karena mereka meminta ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dalam aksi tersebut, PJS menyampaikan 4 tuntutan terkait penerapan sistem parkir digital. Salah satunya mengenai pencairan bagi hasil parkir yang disebut diterima jukir beberapa hari hingga sepekan setelah pembayaran. Trio membantah adanya keterlambatan tersebut. Menurutnya, mekanisme pencairan bagi hasil telah diatur dalam peraturan wali kota dan aturan lainnya. Ia meminta jukir yang merasa haknya terlambat dicairkan untuk melaporkan secara lengkap agar dapat ditelusuri. Jukir diminta melampirkan bukti transaksi dan nomor rekening kepada Dishub. Jika ditemukan keterlambatan akibat kelalaian petugas, Trio memastikan akan ada sanksi. Ia juga membuka ruang bagi jukir untuk melaporkan kasus yang dianggap tidak sesuai mekanisme. Selain soal pencairan bagi hasil, Trio juga menegaskan mekanisme penggunaan voucher parkir dalam sistem parkir digital Surabaya. Menurutnya, voucher parkir disediakan sebagai fasilitas bagi masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran menggunakan kris atau tidak memiliki telepon pintar. Sementara itu, PJS sebelumnya meminta Pemkot Surabaya meninjau kembali sejumlah aspek dalam penerapan parkir digital, termasuk mekanisme pembayaran dan persentase bagi hasil. Mereka juga meminta porsi bagi hasil untuk jukir dinaikkan menjadi 70%. Perwakilan jukir menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respon langsung dari Wali Kota Eri Cahyadi.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.30 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita ajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik nilai bersyukur akan nikmat Allah. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, setiap saat kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Namun terkadang diri ini terus merasa kurang, masih merasa sedikit nikmat yang Allah beri. Padahal Allah telah memberi banyak nikmat, banyak rizki yang tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang. Allah telah memberi kesehatan yang jika nilainya diuangkan maka amatlah mahal. Oksigen yang dapat kita hirup secara gratis, sistem pernafasan yang sehat sehingga bisa menghirup oksigen biasa, tidak perlu tabung oksigen. Namun demikian, terkadang masih ada yang rizki yang masih menganggap harta itu sebagai nikmat, rizki berupa harta. Padahal kesehatan, umur panjang, dan lebih dari semua itu, keimanan kepada Allah, itu semua adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak dapat mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seorang dapat mensyukuri rizki yang banyak ketika rizki yang masih sedikit saja masih sulit untuk disyukuri? Dan sebagai pengingat juga, terkadang kita lalai dari tiga macam kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat yang tampak di mata kita, kemudian yang kedua nikmat yang diharapkan kehadirannya, dan yang ketiga adalah nikmat yang tidak dirasakan. Nah, yang nikmat yang ketiga inilah yang sering kita lalaikan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan bahwa ada seorang Arab yang menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harap-harap dan engkau berprasangka baik kepada Allah dan continue dalam melakukan ketaatan. Semoga juga Allah menampakkan nikmat yang ada padamu namun tidak engkau rasakan dan semoga engkau bisa mensyukurinya." Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita. Begitu juga nikmat yang kita harapkan, tetapi bagaimana dengan nikmat yang tidak bisa kita rasakan karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita dan kita tidak menyadarinya. Misalnya tubuh kita yang bisa bergerak dengan sehat, pernafasan kita yang sehat, ini tidak kita rasakan karena sudah terlalu terbiasa bagi kita mungkin ya. Padahal itu merupakan nikmat yang tak kalah hebatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ini disampaikan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang." Hadis riwayat Bukhari. Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Maka barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu luang dan nikmat sehat, maka hendaklah ia bersemangat dalam amal solih. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Dan barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka ialah orang yang tertipu. Jadi, dari hadis tadi, dengan penjelasan yang sudah disebutkan, bentuk syukur kita adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Kemudian, rizki itu tidak hanya identik dengan harta. Rizki tidak hanya berupa uang. Andai diri kita dan seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah, niscaya kita akan kesulitan melakukannya. Jangankan seluruh manusia, jika kita data, jika kita buat daftar nikmat yang diterima diri kita ini, jika kita merenung dengan benar-benar perenungan, maka akan sangat panjang daftar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 34, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafur. Shadaqallahu azim. Dan dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Bila semua yang ada pada diri kita, baik kita sadari maupun tidak, adalah rizki Allah, tentu semuanya harus kita syukuri. Namun bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya sedangkan mengakui atau menyadarinya pun tidak bisa kita lakukan. Kemudian di surah Ibrahim Allah juga telah menyebutkan, ini yang sering kita dengar ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, untuk mensyukuri nikmat ini, kita harus bisa menyadarinya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita agar dapat menyadari bahwa banyak sekali nikmat yang ada pada kita? Dengan senantiasa merenung ya, melakukan tafakur, melakukan muhasabah, dan melakukan perenungan, melakukan pemikiran yang benar atas diri kita sendiri setiap hari. Walaupun ada saja sesuatu yang membuat kita sedih atau sesuatu yang membuat kita merasa tidak enak hati, tetapi jika kita renungkan dengan benar-benar, maka nikmat Allah masih lebih besar daripada kesedihan yang kita alami. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر،

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ung Rahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari ITS, Institut Teknologi 10 November, mengirim bantuan kemanusiaan dan tim asesmen infrastruktur untuk mendukung penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. ITS mengerahkan dua tim pada tahap awal penanganan bencana, yakni tim yang membawa dan menyalurkan bantuan kemanusiaan, serta tim yang melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan dan infrastruktur terdampak. Rektor ITS, Prof. Dr. Bambang Pramujati di Surabaya hari Senin mengatakan, asesmen diperlukan untuk mengetahui kondisi bangunan setelah gempa, terutama untuk menentukan bangunan yang masih aman digunakan dan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Bambang menambahkan keterlibatan ITS dalam penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek. Keahlian akademik dan teknologi yang dimiliki ITS diharapkan membantu proses pemulihan masyarakat dan infrastruktur pasca bencana. Sementara itu, perwakilan Ikatan Alumni ITS atau IKITS, Adi Dharma, mengatakan penanganan bencana dilakukan melalui kolaborasi multi pihak yang melibatkan ITS, IKITS, alumni ITS di daerah, Yayasan Manarul Ilmi ITS, pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Usaha Milik Negara, serta sejumlah mitra lainnya. Kolaborasi tersebut dibagi dalam jalur kemanusiaan dan teknis. Jalur kemanusiaan berfokus pada distribusi logistik berdasarkan kebutuhan darurat masyarakat. Sedangkan jalur teknis melakukan penilaian cepat atau rapid assessment terhadap infrastruktur strategis. Pada tahap awal, 4 truk logistik diberangkatkan dengan target distribusi ke 6 titik. Namun, berdasarkan kondisi lapangan, distribusi berkembang menjadi 9 titik yang mencakup wilayah Manggarai, Manggarai Timur, hingga sejumlah titik di Flores. Bantuan yang dikirim meliputi sembako, tenda darurat, selimut, perlengkapan shelter, dan kebutuhan permukiman sementara, obat-obatan serta logistik medis. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing titik. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat DRPM ITS Fadli Latul Taufani mengatakan penanganan bencana tidak berhenti pada tahap awal. ITS menyiapkan mengirim tim lanjut untuk memperluas cakupan bantuan. Pada tahap lanjutan, ITS akan memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan obat-obatan sekaligus mendirikan posko yang mendukung dapur umum. Program pemulihan trauma dan atau trauma healing juga disiapkan dengan melibatkan sejumlah sivitas akademika termasuk di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Fadli Latul mengatakan paket logistik yang disiapkan tidak hanya berisi kebutuhan pokok, tetapi juga obat-obatan, vitamin. Jumlah bantuan diharapkan terus meningkat sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Perumbulok Cabang Tulungagung hari Senin mulai menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Penyaluran secara simbolis dilakukan di Desa Sumber Dadi, Kecamatan Sumber Gempol dengan sasaran 768 KPM yang menerima total 23,04 ton beras. Pemimpin cabang Perumbulok Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan mengatakan setiap KPM menerima 30 kg beras yang merupakan alokasi bantuan untuk 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Ia menjelaskan total alokasi banpang tahap 2 di Tulungagung mencapai sekitar 4.400 ton beras yang akan disalurkan kepada sekitar 147.000 KPM di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Informasi selanjutnya, anggota Polri dan TNI mengantisipasi praktik pungutan liar atau pungli terhadap wisatawan di kawasan dasar Sungai Objek Wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Babin Kamtibmas Polsek Pronojiwo bersama Babinsa Koramil Pronojiwo telah melakukan pengamanan dan pemantauan aktivitas wisatawan di kawasan Air Terjun Tumpak Sewu yang berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Menurut Kat Babin Kamtibnas Polsek Pronojiwo Bribtu Kevin, pemantauan dilakukan untuk memastikan wisatawan dapat menikmati kawasan wisata dengan aman dan nyaman, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan wisatawan saat berkunjung di Air Terjun Tumpak Sewu. Selain faktor keselamatan, petugas juga mengantisipasi adanya praktik pungutan liar terhadap wisatawan baik domestik maupun mancanegara di kawasan dasar sungai tersebut. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio dengan topik anak muda dan gamelan yang akan dipandu oleh rekan reporter kami Ermin Hajen. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Nah, ini ada apa itu? Menurnya, ada melatinya, ada irungan.
2: Sambil memainkan rebab, Jayananta Eka Rahardia begitu fasih menjelaskan alat musik rebab.
1: Ini juga dari kulit yang prosesnya juga panjang, babat namanya. Juga ada sikilan gitu. Terus ini namanya
2: rebab menjadi bagian dari ansambel musik gamelan dan karawitan Jawa yang biasanya berfungsi sebagai penghias gending dan juga untuk menuntun arah lagu sinden. Rebab dapat menyelaraskan cengkok nada dengan menginterpretasikan irama gamelan, sinden maupun wiraswara atau penyanyi laki-laki.
1: Nah, ini harusnya rebab. Kalau saya belajar dulu di Surakarta itu rebab ini dibuatkan seperti manusia karena punya kepala, punya badan, dan punya kaki gitu. Jadi kalau kita merebab nggak boleh sembarangan, harus benar-benar menjadi seorang pengrawit. Kalau di Jawa Timur namanya penabuh, itu harus benar-benar agung.
2: Jayananta Eka Rahardia bukan dari keluarga seni. Mahasiswa ISI Surakarta asal Surabaya ini mengungkapkan ketertarikannya dengan kesenian tradisional karawitan didapat secara tidak sengaja. Ketika masih di bangku TK, ia mengaku pernah mendengarkan kesenian gamelan, ketoprak, dan ludruk. Akhirnya, ia tertarik dan minta dibelikan kaset pada orang tuanya.
1: Sejak kecil kelahiran mungkin udah TK saya sudah mendengarkan ketoprak. Dan akhirnya saya candu. Setiap hari itu mesti beli, setiap satu mesti beli kaset. Apapun saya suka yang berbau gamelan. Mun SD, kemudian di saya tidak ada gamelan, terus mencari SMP akhirnya baru bisa ketemu gamelan.

0: Sempat mendapatkan tentangan dari keluarga saat berkecimpung di kesenian karawitan, Jayananta mengaku saat ini justru didukung penuh hingga ia bisa meraih berbagai prestasi, di antaranya sebagai 10 penyaji terbaik FDM di Taman Budaya Jawa Timur dan juara 3 dalang remaja nasional di tahun 2017.
1: Saya dulu nggak boleh karena mungkin dulu saya itu suaranya putri dulu. Terus mungkin ada kekhawatiran. Akhirnya tapi saya tetap terjang. Akhirnya saya masuk SMK 12 sambil sembdalangan untuk melatih suara menjadi terkagung-kagung. Terus akhirnya melatih kembali di ISI Surakarta lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dari jeripayah itu pembuktian saya ke orang tua saya di tahun yang lalu saya mendapatkan itu 10 penyanyi terbaik menjadi FDM di Taman Budaya Jawa Timur. Pernah juga juara 3 dalang remaja nasional, alhamdulillah.
2: Para pisang smoro bangun.
1: Sindenya jawab.
2: Para pisang smoro bangun.
0: Tidak hanya itu, pemuda berusia 20 tahun itu juga sudah memiliki grup kesenian sendiri bernama Ananta Kusuma, yang beranggotakan anak-anak muda sebayanya. Bahkan pandemi COVID-19 tidak menghentikan aktivitasnya berkesenian. Bersama grup karawitan Rona-Rona Irama Surabaya, Jayananta rutin mengisi kegiatan seni manding jamuran setiap minggu.

0: Di tengah gencarnya invasi budaya luar, seni asli Indonesia tetap berjaya dan menunjukkan eksistensinya. Hal ini tentu tidak lepas dari peran para generasi muda seperti Jayananta Eka Rahardia yang mempertahankan termasuk dalam karawitan Jawa.
1: Itu kebanyakan anak dari luar Surabaya pada sekolah di situ, jurusan karawitan. Surabaya juga banyak penggemar karawitan.
0: Supriyono, tokoh seniman gamelan Surabaya, mengungkapkan pengenalan seni gamelan kepada generasi muda hendaknya dilakukan sejak dini.
1: Saya sering main ini. Kalau ada tamu, anak bawa anak kecil, main ini, mukul-mukul akar, saya biarkan. Saya biarkan, malah saya kasih. Pemukulnya itu saya kasihkan. Supaya anak itu terbiasa dengan ini, tahu dengan ini. Kalau orang tahu dengan gamelan, otomatis lama-lama tahu, lama-lama akan menjadi paham, lama-lama akan menjadi cinta. Itu dah. Ya, kalau sudah cinta, akhirnya orang itu pasti namanya cinta, ya pasti senang. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, dalam pendidikan, Mbak. Pendidikan itu sebetulnya sudah digaung-gaungkan, sudah digembar-gemborkan bahwa pendidikan kesenian itu sekarang juga masih aktif dan tetap dikembangkan. Di Surabaya ada SMK 12, itu jurusannya kerawitan, pedalangan, tari, musik. Kemudian di perguruan tinggi ada STKW. STKW itu ada jurusan kerawitan dan tari, musik, dan seni rupa. Jadi pemerintah pun tetap mengadakan pendidikan formal kesenian itu. Jadi saya pikir tidak bakalan punah. Ini namanya grimingan. Awal untuk main gamelan.
0: Gamelan merupakan akar budaya masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa, gamelan memiliki fungsi estetika yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Singkatnya, gamelan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Supriyono, pria kelahiran 22 Februari 1960 ini menjelaskan, gamelan bukan sekedar alat musik. Di dalamnya terdapat spirit dan filosofis hidup yang begitu adiluhung.
1: Dari namanya, namanya itu Ladrang Wilujeng. Maksudnya biar, kalau menyajikan ini biar selamat, itu maksudnya. Tapi dari segi nama, tapi kalau gendeng itu kan sebetulnya susunan-susunan nada yang dirangkai sedemikian rupa sehingga enak didengar. Sebetulnya susunan nada ini tidak bermaksud dengan nama, gitu loh. Nah, lebih indah lagi kalau gendeng lagu ini ada penyanyinya kan, gitu, ada sindennya.
0: Meskipun pada zaman Kerajaan Mataram, gamelan hanya dipertunjukkan bagi kalangan keraton dan bangsawan, namun seiring perkembangan zaman, hingga saat ini telah menyebar dan bisa diterapkan menjadi mata pelajaran muatan lokal.
1: Sekarang gamelan berdiri sendiri tidak sebagai pengiring ngoyombian, alat musiknya sama. Gamelan aslinya kerawitan rebab kendang gender. Rebab kendang gender, kemudian ya gong, kenong, selentem, gender penerus, gambang, bunang barung, bunang penerus, suling, siter, saron barok, saron penerus, itu. Sebenarnya gamelan itu kan konser ya. Sebagai, kalau di Keraton Surakarta, gamelan itu adalah kesenian sebagai hayatan. Hayatan itu dihayati oleh sinuwun raja di Surakarta atau di Jakarta. Kerawitan menyajikan gending-gending untuk dihayati. Tidak sekedar mendengarkan. Jadi menikmati betul, untuk dinikmati secara pribadi.
0: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO menetapkan gamelan sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada 15 Desember 2021. Hal tersebut membuat gamelan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke-12 yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Seniman gamelan Jawa Timur Kuku Setio Budi menyambut gembira penetapan tersebut. Namun menurutnya yang perlu digarisbawahi dari penetapan gamelan oleh UNESCO harus disertai langkah-langkah tindakan apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
2: Selanjutnya apa yang harus kita perbuat setelah gamelan ini menjadi warisan budaya dunia kan begitu. Tentu saja memang apapun produk budaya atau kegiatan kesenian atau produk kesenian dan keberlanjutan kesenian di negara kita ini memang tidak bisa lepas dari atau belum bisa lepas dari peran pemerintah. Apapun pemerintah, masyarakat, dan seniman itu memang harus sinergi. Tanpa ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur atau mendukung persoalan kesenian ini, sekarang juga dirasakan masih kurang. Ke depan saya pikir perlu banyak kegiatan-kegiatan kesenian melibatkan gamelan dalam unsur gamelan ini untuk di misalnya di festivalkan atau parade atau bagaimana mulai dari usia dini.
0: Kukuh Setio Budi yang juga koordinator seniman ludruk RRI Surabaya ini mengungkapkan, tentu usaha pelestarian harus dilakukan. Baik pelestarian bentuk alatnya maupun pelestarian pada kekayaan lagu-lagu yang berhubungan dengan gamelan. Kedua, pengenalan kepada semua lapisan masyarakat. Ia berharap eksistensi gamelan bisa dilakukan melalui pemberdayaan oleh pemerintah.
2: Pemberdayaan gamelan itu sekaligus seniman-senimannya, seniman gamelan atau seniman karawitan itu. Satu, gamelan itu diproduksi oleh teman-teman yang memang butuh keahlian khusus dan memang itu pengrajin khusus untuk gamelan ini. Nah, kalau gamelan ini semakin berdaya, maka otomatis pengrajin gamelan juga semakin berdaya. Pengrajin gamelan itu tidak hanya unsur logamnya saja, tapi juga pengukir kayunya dari tali-talinya. Nah, itu ada banyak unsur yang nanti akan semakin terangkat secara ekonomi.

0: Serius pak, saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya pak.
1: Iya pak, hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
3: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
2: Ah, masa?
3: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
2: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
3: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. rri.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
2: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
3: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
2: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
3: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang juga disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi untuk cuaca esok hari dari BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun, kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Dagim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menghilang kayak gitu. Ya untung bahkan pemain muda ini kan kita juga ingin memiliki bangka. Ya itu lah, pemain muda ini tapi tentu kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk pendirian apa, yang itu harus terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa klub punya akademi, bina, itu pos loh, memang pos loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Itulah melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih di rangkaian Surabaya malam ini ya, selain ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah kisah inspiratif, yaitu yang hari ini spesial kita akan menyimak kisah inspiratif dari seorang Ki Hajar Dewantara. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Program 1 RRI Surabaya. Saya Anza Anissa, pendengar kali ini yang akan menemani Anda dalam program acara Kisah Inspiratif. Kali ini di Kisah Inspiratif kita akan bersama dengan Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya pendengar, kita akan nikmati dulu satu komposisi berikut ini. Ada Club Project dengan Terpurukku di sini hadir untuk Anda.

Pendengar, Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei di tahun 1889. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Hari lahirnya mendengar dijadikan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sebenarnya bukanlah nama asli dari sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional ini. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Mulai di tahun 1922, namanya berganti menjadi Ki Hajar Dewantara, selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD. Pendengar, Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Taman Siswa. Ia juga yang memperjuangkan hak pendidikan untuk pribumi pada masa penjajahan. Dan ia mengenyam pendidikan di Sekolah Belanda 3, Sekolah Guru, dan juga di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran, namun karena kondisi kesehatan, ia tak menyelesaikan sekolahnya. Selain itu mendengar, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi ini juga mendapatkan pendidikan formal di lingkup keraton. Sebagai seorang keturunan keluarga bangsawan, ia dididik dengan nilai-nilai kehidupan Jawa yang membuatnya dekat dengan rakyat. Sehingga Suwardi tergolong orang berpendidikan dan berwawasan luas pada masanya. Ia juga tak pernah melupakan nasib bangsanya sendiri. Setelah lulus bersekolah mendengar, Suwardi tidak langsung menjadi guru. Ia terlebih dulu menggeluti dunia jurnalistik. Tulisannya telah dimuat banyak di surat kabar. Dalam tulisannya pendengar, Suwardi kerap menyampaikan kritik terhadap Belanda. Tulisannya pun terkenal tajam sehingga mampu membangun semangat anti-kolonial di kalangan pembacanya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 199,2 FM dan kita masih dalam program acara Kisah Inspiratif. Dengan profesi dan tekad yang ia emban mendengar, maka tak mengherankan jika Suwardi tercatat aktif di beragam organisasi. Ia pernah menjadi seksi propaganda Budi Utomo. Ia mendirikan Indis Party bersama Dwi Steker dan juga Cipto Mangunkusumo pada tahun 1912. Namun Suwardi tak menyerah, ia kembali mendirikan organisasi lain. Ia terlibat dalam pendirian Komite Bumi Putra yang berdiri pada tahun 1913. Komite ini pendengar mengkritik pemerintah kolonial Belanda yang berencana menggelar pesta perayaan yang biayanya diambil dengan memungut uang dari rakyat. Lagi-lagi pendengar, Suwardi melancarkan kritiknya lewat tulisannya yang berjudul dalam bahasa Indonesia yaitu Satu Untuk Semua, Tetapi Semua Untuk Satu Juga, dan juga Seandainya Aku Seorang Belanda. Nah, gara-gara tulisan ini pendengar, Suwardi dibuang atau diasingkan ke Pulau Bangka selama beberapa tahun. Namun, upaya Belanda untuk mematikan daya juangnya ini pun tak berhasil. Sepulangnya dari pengasingan, Suwardi bukannya gentar pada Belanda, ia justru melanjutkan perjuangannya. Ia dan kawan-kawannya mendirikan Taman Siswa pada bulan Juli di tahun 1922. Sekolah ini ditujukan bagi pribumi kelas bawah. Pendirian perguruan ini pun sempat dicekal oleh Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial mengeluarkan ordonansi sekolah liar pada Oktober 1932 untuk membatasi gerak Taman Siswa. Hampir semua surat kabar pribumi saat itu menentang pemberlakuan ordonansi tersebut. Organisasi politik pun turut memberikan dukungannya. Muhammadiyah, PSII, PBI, dan Perserikatan Ulama adalah beberapa organisasi yang mendukung pendirian Taman Siswa. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Dan saya akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu paket drama radio yang akan dipersembahkan oleh teman-teman dari seluruh Indonesia untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 99.21 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Malam hari ini akan hadir untuk Anda satu drama radio dari RRI Surabaya dengan judul Tarian Sang Penjaga, yang bisa Anda ikuti sesaat lagi. Dan selepas itu nanti saya akan kawal Anda dalam program Ngobras ya. Anda bisa bergabung, bisa berinteraksi, dan juga bisa menikmati lagu-lagu terbaik. Hingga nanti Anda juga bisa request dalam program Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Tarian Sang Penjaga. Budaya sering dianggap hanya sebagai peninggalan masa lalu yang perlahan dilupakan. Namun, tidak semua yang terlupakan benar-benar hilang. Ada yang tetap hidup dalam diam, menunggu untuk diingat kembali. Selamat mendengarkan.

0: Sinta, kamu yakin tempatnya di sini? Ini kelihatan bukan sanggar aktif, tapi lebih kayak bangunan yang ditinggalkan bertahun-tahun. Lihat catnya, itu sudah mengelupas. Pintunya juga hampir copot loh.
1: Iya, aku dapat info dari dosen. Katanya ini salah satu sanggar tertua di sini. Dulu sih sering dipakai latihan tradisional, tapi sekarang sudah jarang banget yang datang.
0: Ya pantas aja sepi. Orang-orang sekarang lebih milih dance modern apapun itu. Siapa juga yang masih mau belajar tari tradisional yang ribet begitu?
2: Kalau semua orang berpikir seperti itu, maka tarian ini benar-benar akan mati.
0: Astaga, Bapak siapa?
2: Saya penjaga di sini. Saya selalu di sini untuk menjaga.
1: Bapak, maaf ya. Kami mahasiswa mau cari referensi untuk tugas tentang pelestarian budaya. Boleh lihat-lihat di dalam, Pak?
2: Iya, boleh. Selama kalian datang bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk menghargai.
0: Tempatnya dingin banget ya, Sin. Padahal tadi di luar nggak sedingin ini loh.
1: Iya, dan kamu sadar nggak? Di sini banyak banget properti tari, tapi kayak nggak pernah disentuh.
0: Kamu dengar itu?
1: Dengar, itu gamelan kan? Tapi siapa yang mainin?
2: Kadang yang sudah lama pergi masih pengen didengar.
0: Maksudnya apa, Pak?
1: Rika, jangan nengok ke belakang. Karena di belakangmu...
0: Apa sih, Sin? Kamu bikin aku merinding aja sih.
1: Itu siapa yang nari?
0: Sin, kita keluar aja ya. Ini udah gak masuk akal. Dari awal aku pikir ini cuma tempat tua biasa, tapi ini beda.
3: Kalian datang, tapi hati kalian tidak di sini.
1: Kami cuma ingin belajar.
3: Belajar tanpa menghargai hanya akan membuat tarian semakin hilang.
0: Aku cuma pikir ini semua udah gak penting lagi di zaman sekarang.
3: Jika kalian melupakan kami, maka tarian hanya akan hidup dalam bayangan. Dan suatu saat, akan benar-benar lenyap. Apakah kalian mau menggantikan kami untuk menjaga?
0: Apa maksudnya menggantikan? Rika, Pak Wiryo hilang. Apa? Dari tadi, dia di mana sebenarnya?
3: Penjaga tidak pernah benar-benar

0: Jaga.
1: Rika, aku takut. Suaranya banyak banget. Ini bukan cuma satu. Aku dengar semuanya. Semuanya. Semua gerakannya. Nadanya. Bahkan tanpa musik pun aku bisa. Aku bisa bayangin semuanya, Sinta.
0: Itu berarti kamu sudah dipilih.
1: Rika, ayo. Kita pergi dari sini sekarang. Itu sudah gak wajar. Aku gak peduli tugas atau apapun lagi. Kita keluar ya, Kak. Please, tolong. Sin, tunggu. Aku tahu. Aku juga takut, Sin. Tapi, entah kenapa, sejak tadi, aku ngerasa tempat ini gak cuman kosong, tapi lebih ke minta ditemenin supaya gak dilupain. Aku akan tinggal di sini, Sinta.
2: Rika, kamu ngomong apa sih? Ini tempat angker tahu, bukan tempat latihan biasa.
1: Iya, mungkin buat orang lain ini angker. Tapi buat mereka, ini rumah. Dan selama ini, gak ada yang benar-benar peduli.
3: Kamu berubah banget, Kak. Tapi, kalau ini pilihan kamu, aku gak bisa maksa.
1: Makasih, Sin. Kalau nanti kamu presentasi, tolong ceritain. Kalau budaya itu bukan cuma untuk dilihat, tapi untuk dijaga.
3: Iya, aku janji.
4: Kamu sudah keluar.
1: Pak, Rika masih di dalam. Dia gak mau keluar. Bapak harus bantu saya ya.
4: Tidak semua yang masuk harus keluar.
1: Maksud Bapak?
4: Peran saya sudah digantikan.
1: Itu suara apa, Pak? Kok sekarang ramai sekali?
4: Ada yang sedang berlatih bersama penjaga baru.

0: Demikian tadi mini drama dengan judul Tarian Sang Penjaga, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rika diperankan oleh Azizah, Sinta diperankan oleh Rifda, Pak Wiryo diperankan oleh Afif Ramadan, dan Leoni Samudra sebagai penari. Teknik dan montase, Bambang. Penulis naskah, Nurun Zahra. Sutradara, Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
2: Sayang, kenapa?
1: Keluarga?
3: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
1: Misteri?
4: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
5: Anak kecil nangis?
1: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lagu dari Elemen dengan Pergilah Dinda sudah kita nikmati bersama, dan selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di program Ngobras ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, saya tunggu atensi-atensinya malam hari ini dalam program yang bisa membuat Anda ngobrol-ngobrol langsung sama saya. 0315345474 ya, dan juga di 08133 1-4-992. Satu lagu dari Elemen dengan Pergilah Adinda sudah kita nikmati bersama. Untuk Anda yang ingin bergabung, saya tunggu ya, atau juga ingin berbagi kabar seputar hal-hal ataupun juga informasi lalu lintas di mana Anda sedang dalam perjalanan malam hari ini, sedang menuju ke arah luar kota ataupun juga mungkin sebaliknya, silakan juga bisa berbagi kabar bersama kami. Bagaimanakah situasi dan juga kondisi lalu lintas di tempat Anda yang menuju arah Surabaya dan sekitarnya, yang juga mengarah ke arah luar kota begitu ya. Silakan mendengar untuk juga bisa bergabung dan juga bisa berbagi kabar. Saya mau update dulu informasi dari Karhutla yang mungkin saja ini jadi salah satu hal yang sangat menarik begitu ya. Nanti kita akan coba hadirkan untuk Anda setelah kita ikuti silau kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
1: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
0: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
1: Loh, jangan gitu toh, Bu. Harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana. Apa yang harus dilakukan?
0: Aduh, enggak penting.
1: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
0: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
1: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
0: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas! Yes.

0: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi buku serpihan jejak ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim tahun 2023 dari penerbit Litera Mediatama. Buku serpihan jejak ulama Pompanua karya Fadli Ibrahim menyingkap sejarah Islam yang nyaris terlupakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Pompanua, Kabupaten Bone. Melalui riset panjang bertahun-tahun, Fadli berhasil merekam jejak para ulama Bugis yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-19 hingga abad ke-21. Buku ini memuat lebih dari 100 manuskrip dan kisah para ulama yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk AGH. Muhammad Yusuf Surur, tokoh penting yang turut menjaga warisan dakwah Pompanua. Fadli juga menelusuri perjalanan spiritual para ulama dari Pompanua hingga ke Mekah yang kala itu bukan sekedar untuk berhaji, melainkan juga menuntut ilmu agama langsung di Tanah Suci. Dengan bahasa yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini membuka cakrawala baru tentang kontribusi ulama Bugis terhadap perkembangan Islam, baik di Nusantara maupun mancanegara. Serpihan jejak ulama Pompanua bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga penghormatan terhadap perjuangan dakwah yang membentuk wajah Islam di Indonesia. Demikian esensi buku Serpihan Jejak Ulama Pompanua, karya Fadli Ibrahim.
3: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk Anda yang sedang mengerjakan tugas ya, atau ada kerjaan-kerjaan yang memang harus diselesaikan malam hari ini, semoga segala sesuatunya bisa tuntas ya, bisa selesai dengan aman gitu ya, tidak ada yang tertinggal, semuanya juga sudah selesai dengan baik begitu ya. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang baru aja stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Saya coba terima telepon dulu, adakah? Halo, selamat malam.
1: Ngobras. Malam juga, ngobras. Iya.
0: Halo.
1: Sampai dengan Mas Jo Adi Yuwanda.
0: Oh, iya.
1: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas
0: Jo. Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana kabar Ibu, Ibu Siti dari Pasuruan?
1: Ngomong sama Mas Jo lagi.
0: Syukur gitu ya.
1: Kalau tiap hari itu harus bersyukur. Soalnya nyawa itu bukan punya sendiri. Cuma nitip nyawa.
0: Oh, ngono ta. Dari sapa iku? Loh, saya cuma tanya dari sapa iku, dari Ustadz Ndi.
1: Tiap hari bersyukur, ya Allah, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah.
0: Ya. Oke, ngomong-ngomong soal bersyukur ya. Tadi kan Ibu kan sudah udah bicara soal bersyukur ya. Setiap hari harus bersyukur. Bersyukur itu kan artinya kita itu bahagia. Betul ya. Menerima keadaan apapun juga, mau senang, mau sedih, mau lapar.
1: Matahari belum terbit harus alhamdulillah.
0: Iya. Sekarang ngomong-ngomong, karena kan matahari sudah terbenam ini ya. Ngomongnya belum terbit itu kan meni ya. Masih harus tidur dulu. Ini ngomong-ngomong sekarang. Ngomong-ngomong soal bahagia, kira-kira apa kebahagiaan sederhana Ibu Siti malam hari ini? Kebahagiaan yang sederhana.
1: Sangat bahagia.
0: Kenapa?
1: Sekali.
0: Apa itu? Karena
1: tangga saya ayam
0: tentrem.
1: Semoga terus.

0: gitu. Oke. Meskipun
1: Apa?
0: saya tidak punya uang banyak sebagai rumah
1: Lo
0: tangga yang
1: jadi ini sugi sawahnya gede, kok gak punya uang banyak apa sih?
0: Loh, soge itu semua orang soge. Kalau
1: Kalau sing
0: jangkep, perizinnya jangkep,
1: gitu.
0: terus mata mata jangkep, telinga jangkep, itu sudah soge.
1: Sugi ya.
0: Harus bersyukur, Mas.
1: Syukur, syukur, syukur, kur. Ya. Jadi ibu bersyukurnya karena ada apa keluarga yang sampai sekarang masih menemani adem ayem tentrem
0: Iya.
1: gitu ya bu ya.
0: Semoga semoga ayam terus Mas Jo ya.
1: Betul. Apa sih
0: Keluarga
1: resepnya
0: itu.
1: agar keluarga itu ayem tentrem gitu?
0: Resepnya saling memahami itu.
1: Saling memahami. Ya ya ya.
0: Gak
1: ya.
0: ada cemburu-cemburuan.
1: Loh katanya kalau
0: Tapi
1: Bu, katanya kalau ada orang yang bilang itu mengatakan cemburu itu cinta. Kalau kamu nggak cemburu, kamu nggak cinta berarti. Nah, kalau Ibu gimana?
0: ya cemburu cinta, tapi lek cemburu buta kan enggak boleh.
1: Iyalah, cemburu buta.
0: Cemburu itu
1: ya.
0: buta. Memang kalau
1: Cemburu
0: enggak ada pertengkaran
1: buta.
0: tuh enggak ada cinta,
1: Oh
0: gitu
1: gitu ya.
0: memang.
1: Jadi harus kadang-kadang harus
0: Iya.
1: berantem ya.
0: Harus
1: Berantem-berantem
0: berantem,
1: kecil, harus
0: mungkin lebih
1: ada
0: akrab
1: konflik.
0: gitu.
1: Alah, iso, akrab-akrab tapi boleh deso, boleh udah ngomong wong tua nih.
0: Iya bener.
1: Mulai yang akrab-akrab, mulai, mulai yang ke rumah orang tuanya telung dino, gak mulai-mulai, gak balik-balik. Ngono kok cinta ya. Tapi memang macam-macam ya Bu ya. Jadi itu yang membuat Ibu Siti itu seneng sampai sekarang bahagia karena keluarganya ayam tentrem, diberikan
0: Kan saya
1: rezeki.
0: egois, saya orangnya egois banget, tapi suami itu memahami saya orangnya gitu.
1: Sabar ya.
0: Sabar, sabar
1: Sabar.
0: dan ganteng.
1: Iyalah. Saya tahu lek ono ngene iki, ono lek ngelam-ngelam iki wadah, pasti ada maunya iki. Wes, selamat
0: Iya
1: iki.
0: memang, iya bener. Kalau
1: Iya. Kalau pas
0: gemes
1: lak
0: gitu, kalau pas gemes gitu hilang gantengnya.
1: Iya, aku ngerti tanggal 6 soalnya besok kan tanggal 6, wis ada
0: Iya
1: maunya.
0: bener.
1: Ya, wis makasih ya Bu ya sudah
0: Ya,
1: cerita-cerita ya.
0: sama-sama, nanti
1: Lanjut
0: lanjut.
1: lagi nanti. Yuk, selamat malam Bu
0: Ya,
1: Siti.
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasuruan ya, ada Ibu Siti Pasuruan cerita tentang bahagia. Memang kalau tadi Bu Siti mengatakan bahagia itu setiap hari. Ya, bahagia mulai matahari belum terbit sampai matahari terbenam, sampai besok terbit lagi kita harus terus bahagia. Caranya yaitu dengan bersyukur gitu ya. Bersyukur menerima apapun yang Tuhan kasih untuk kita. Tetapi ya saya pengen tahu juga nih, bahagia itu kan macam-macam ya. Bahagia itu macam-macam. Ada bahagia, oh bisa hari ini bisa nonton TV bahagia. Hari ini bisa rebahan bahagia. Hari ini bisa ketemu dengan si dia bahagia. Begitu. Tapi kalau bahagia versi Bu Siti tadi adalah sampai sekarang rumah tangganya ayam tentrem, gemari palojinawi gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada berantem-berantemnya dikit ya. Kalau udah berantem kadang-kadang pulang ke kampung gitu, nggak balik-balik. Sampai disusul. Ya, tapi itu memang macam-macam bunga-bunga. Kalau saya bilang itu bunga-bunga. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana melihat kebahagiaan sederhana apakah yang Anda rasakan malam hari ini? Ya, apa kebahagiaan sederhana Anda malam hari ini? Anda boleh bergabung bersama kami pendengar cerita-cerita ya. Siapa tahu kebahagiaan Anda ini bisa terpancar, bisa juga menjadi satu inspirasi buat orang lain juga yang mungkin ingin mencari kebahagiaan. Waduh, mencari kebahagiaan ya. 5345474 dan juga 081331494992. Saya Juadi Yuanda yang akan terus kawal Anda di program Ngobras sampai dengan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, kita masih dalam program Ngobras ya, bersama saya Jo Adi Yuanda. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan silakan kembali Anda bisa bergabung untuk bisa ngobrol-ngobrol seputar apa sih kebahagiaan sederhana Anda malam hari ini ya. Silakan bisa bergabung, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nanti Anda juga bisa nikmati lagu-lagu terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Music Direktur kami, Mr. Indra Mahadi. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras santai bersama Bang Jo Adi Yuanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Jo.
0: Ya.
1: Humble.
0: Terima kasih, Om Ayanti. Alhamdulillah, saya sehat, Om juga demikian ya.
1: Alhamdulillah. Tabarakallah, sehat.
0: Baik. Bicara soal kebahagiaan sederhana, apa yang Anda rasakan malam hari ini, Oma?
1: Yang aku rasakan harus ya, itu ya. Merasa apa? Selalu merasa cukup, sehat, dan ketenangan hati tentunya ya, ketenangan batin.
0: Yeah.
1: Tetapi juga harus diimbangi dengan kita apa kanaannya, perasaan suhutnya, lalu bisa saya sudah bisa beribadah 5 waktu yang sunnah, yang wajib, atau puasa sunnah, puasa wajibnya itu, dan bisa menjaga ibadah hablu minallah dan hablu minannas.
0: Baik, sederhana tapi sangat ini ya, sangat bisa membuat diri kita lebih dekat dengan Tuhan ya, lebih sehat lagi.
1: Dan bisa berbagi dengan ikhlas ya, kan termasuk hablu minannas gitu loh.
0: Betul.
1: Terima kasih Bang Jo ya.
0: Sama-sama Oma. Sehat selalu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Yanti Queen yang sudah bergabung malam hari ini ya. Bicara soal kebahagiaan memang mungkin tiap orang itu beda-beda. Ada yang kebahagiaannya itu dengan hari ini tadi mengajak atau memberi santunan atau ya memberikan kebahagiaan dengan cara misalnya memberikan perhatian kepada orang tua gitu ya. Kepada rekan-rekan, membantu teman-teman yang sedang membutuhkan. Ataupun juga mungkin kebahagiaannya bisa dengerin Pro 1 kali ya. Boleh bergabung bersama kami kembali di 0315345474 ya. Dan juga WhatsApp di 0813314x992. Saya akan coba berbagi informasi dulu. Ini dari Karhutla di Kalimantan Barat. BNPB mencatat ada setidaknya sekitar 7.377 titik panas pendengar. Dan disampaikan langsung oleh BNPB yang mencatat lonjakan titik panas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat ini yang mengalami peningkatan signifikan pada hari Senin ini, tanggal 31 Agustus. Menurut Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, mengatakan bahwa peningkatan titik panas terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun tren Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih relatif aman dan justru malah cenderung menurun. Kalau di Kalimantan Barat, Tengah, maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas relatif bertambah justru ya. Di Kalimantan Barat saja nih, signifikan pertambahannya relatif cukup besar begitu ya. Menurut data BNPB, Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi sekaligus mengalami lonjakan terbesar, yaitu 7.377 titik panas atau meningkat 3.553 titik dibandingkan pantauan sebelumnya. Dan di wilayah tersebut juga terdeteksi ada 104 fire spot ya, meningkat 88 titik. Kondisi asap menyebabkan jarak pandang turun hingga kurang dari 1 km. Sementara di Kalimantan Tengah terdapat 5.244 titik panas, turun 147 titik. Meski jumlah titik panas menurun, fire spot justru bertambah 16 menjadi 72 titik, sementara jarak pandang di wilayah tersebut kurang dari 1 km. Kalimantan Selatan ada 504 titik panas atau turun, 405 titik, fire spot mencapai 55 titik, naik 3 titik dengan jarak pandang kurang dari 2 km. BNPB menyebut tingginya aktivitas titik panas ini beriringan dengan kondisi sebaran polutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebaran polutan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan masih diperkirakan relatif pekat, begitu ya, hingga hari Selasa besok tanggal 1 September 2026. Kita berharap semoga saja kondisi ini bisa segera membaik ya, kondusif lagi, karena ada beberapa kabar di yang saya lihat di media sosial atau sosial media. Jadi ada kobaran api yang masih cukup besar di bawah tanah. Ini yang sangat sulit untuk dikendalikan. Mungkin di atasnya udah padam, tapi di bawahnya masih ada semacam bara api begitu ya. Semoga saja ini bisa segera diatasi. Masyarakat, pemerintah, dan stakeholder setempat juga bahu-membahu untuk bisa memadamkan kobaran api. Baik pendengar, pukul 20 lewat 57 menit, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, yang hari ini akan menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara, di mana Anda bisa bergabung bersama kami nanti di 0315345474 dan juga 081 33 1 4 kali 992.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Alphaville dengan Forever Young sudah kita nikmati bersama. Selamat malam Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Joe Adi Yuanda yang malam hari ini kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin ya, tanggalnya 31 Agustus tahun 2026. Jangan lupa sebutkan passwordnya ketika Anda bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu dong, berbagi memori. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Gitulah. Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Rika. Sebentar, selamat malam Mbak.
1: Saya sehat.
0: Iya, cukup susu-susu. Wah, santai.
1: Sudah ngopi?
0: Iya, kok tahu saya belum ngopi Mbak. Emang ada kopi apa di sana Mbak Rika?
1: Request lagunya Eric Clapton.
0: Sabar dulu. Iya, sabar dulu, dicarikan dulu. Lagunya dari siapa? Eric Clapton. Yang mana? Wonderful Tonight. Oh ya.
1: Wonderful.
0: Iya. Beres. Oke. Oke, salamnya.
1: Di radio yang terkenal.
0: Copom.
1: Bang
0: Kopar. Aduh.
1: Mas Alfian. Alfian Kemal. Teman jurat saya.
0: Siapa?
1: Kak Umi Siti Pasuruan. Dan juga Bu Wira. Happiness Day. Selamat malam.
0: Selamat malam. Happiness Day. Have a nice day ya, Mbak Rika Herli. Ke susu-susu aja sih Mbak Rika ini, santai po ya, rakto Wallace gitu loh, santai aja. Baik, wonderful tonight ya, lagunya enak banget ini, Eric Clapton. Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin, semoga sehat selalu Mbak Rika. Ini lagi ada acara sama teman-teman kayaknya ya. Halo, selamat malam juga, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
2: Malam juga Bang Dwi.
0: Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ibu mau dengar lagu apa malam hari ini Ibu?
2: Dari Peter Wood.
0: Peter Wood jadi judulnya apa? Victor Wood. Carmelita, iya, coba. Oh enak, tamosok enak Bu. Rasa apa enak itu?
2: Jangan doyan gerak-gerak, enggak karuan ini.
0: Alah. Gitu dah. Iya.
2: Enggak dingin.
0: Oh, dingin.
2: Dingin.
0: Ya wis. Salamnya buat siapa?
2: Buat Bu Siti, Oma Yanti, Bu Esti Haro, Bu Nana, Bu Rika Herlin yang barusan ya.
0: Mbak Rika Herlin.
2: Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, tak lupa juga buat Pak Idris, Kang Kobar, Tung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi ya dari Pasuruan. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga ya. Baik, saya lanjutkan kembali untuk Anda yang mau bergabung nanti via WhatsApp boleh. Langsung bisa kirimkan WhatsApp-nya ke nomor kami 081331 4x992. Saya terima dulu ini, ada WhatsApp dari Pak Mariono di Tulungagung yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu Hard to Say I'm Sorry dari Chicago. Soalnya untuk Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jo Adi Yuanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak, nanti lagunya sebentar, Chicago. Saya akan coba hadirkan ya, untuk Pak Mariono, saking Tulungagung. Ya, oke, di belakang Pak Mariono, ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
0: Rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam Bu Wati Ramli.
2: Malam, Marganto.
0: Gimana punya kabar?
2: Enggak enak badan.
0: Oh gitu, sudah berapa hari?
2: Mulai
0: kemarin. Sudah diperiksa, bawa ke puskesmas?
2: Oh, enggak.
0: Udah, apa katanya?
2: Kecapean.
0: Oh, kecapean. Istirahat, banyak istirahat.
2: Lagu Endang ya.
0: Boleh. Ya, Endang ya.
2: Ya. Lagu Domba Regalin.
0: Betul.
2: Susu.
0: Ke susu-susu. Ya. Dikejar Satpol PP. Mungkin di belakangnya ada Satpol PP-nya. Ya.
2: Bu Ina sama Pak Erick.
0: Ya.
2: Aba Awi, Mas Bandi, Bang Gopan, Mas Ali, Bu Nana. Semuanya saya doakan sehat selalu.
0: Ya. Ya, terima kasih banyak ya.
2: Nanti hati-hati, aman sampai di rumah.
0: Ya, terima kasih banyak. Selamat malam, Bu Wati.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Lewat lagi, masuk lagi, ya. Iya, karena masih kangen sama saya.
3: Kesel.
0: Iyalah, apalagi
3: yang satu ini.
0: Apa? Leceng siaran Jo Adi Yuwanda itu pokoknya kepengen masuk terus pokoknya ya.
3: Wes pokoknya penting banget
0: pokoknya joget ya. Pokoknya joget. Iya.
3: Pokoknya joget wes gak ngerti pendengarnya
0: sopo. Pokoknya joget ae Ibu Siti ya. Kan lagune joget ae. Oke, Ibu mau dengar lagu apa malam hari ini, Bu? Silakan.
3: Kangen All For One, I Swear.
0: I Swear. Ya, boleh,
3: biar,
0: boleh.
3: Biar rame, lagu itu kan rame, seneng.
0: Ya, enggak ada lagu ini kok rame, lagu ini tuh anu.
3: Kayak kucing bertengkar.
0: Loh. Ya enggak, lagu ini enak kok kucing bertengkar ya apa sih. Iya. Salam aja deh.
3: Salamnya buat. Selamat malam Mbak Rika Herlin yang ada di mana?
0: Di salah satu kafe.
3: Kenjeran.
0: Ya di Kenjeran, betul.
3: Ada Bu Nana di Demak. Terus ada Bu Wira Warwick di Sidoarjo.
0: Warwick ya, seelingnya Warwick ya. Oke, Bu Wira Warwick.
3: Bu Istiharo nasi bebek. Terus Bu Wati Ramli di Manyar Sabrang. Terus Bu siapa? Bu Titik Damiati di Bronggalan. Terus ada Pak Dandit, enggak pernah tak sapa Pak Dandit. Terus
0: ya sopoan lho Bu, sopoan. Ya,
3: Mas Dio, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Predi, Pak Wandi, Pak Mul. Pak Mariono sama Pak Kanedi.
0: Siap, wes, makasih ya. Udah segitu aja dulu.
3: Bu Hartini besok Bu Hartini ya, soalnya
0: Wong wes disebut, Wong wes disebut dong Bu Hartini besok.
3: Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Aku dipinter ya, Bu Siti. Oke, ini dia lagunya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry, ya sudah saya hadirkan untuk Anda. Ada satu lagu nanti yang akan menyusul, Carmelita, disuka oleh Ibu Dewi dari Pasuruan. Ya Bu, sabar, nanti saya akan coba hadirkan karena tadi sudah ada beberapa lagu, jadi saya harus memberikan kesempatan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon 534-5474 dan juga melalui WhatsApp di 08133-14x992. Selamat malam untuk Ibu Yani Jaya. Ibu, malam hari ini ingin mendengarkan lagu Why Do You Love Me atau Gone Gone dari Tanto Yahya. Salamnya untuk Pak Wandi, Bu Wati, Bu Ani Esther, Ibu Hartini, Ibu Istikaro, dan buat semuanya saja, salam sehat.

0: Credently Blood Revival.
1: CCR. Credence Cree Water Revival ya. Oke, okay. Ya. Selanjutnya buat siapa, Pak?
0: Pak Pangkobar, Pak Tua. Awi, Pak Idris, Bu Dewi, Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Mas Bandi, dan semuanya.
1: Itu aja. Oke, terima kasih. Yuk, selamat malam. Bapak, ada Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang Jati Juanda yang smart and humble.
1: Terima
2: Bang,
1: kasih.
2: Bang, suara saya jelas nggak di sana?
1: Banget, banget, banget.
2: Alhamdulillah, jelas, soalnya hujan di sini. Baik, Bang, boleh ya kita, saya ini sekali ya, karena Dolly Parton ini kemarin tanggal 25 Agustus kan baru meninggal ya. Jadi saya kepingin, dia favorit saya soalnya ya. Pengen mendengarkan lagu almarhumah ini. Memperkenalkan juga dia menyanyikan I will always love you.
1: Tadi lagunya sudah loh itu.
2: Iya.
1: Tadi sudah di request itu versi Whitney Houston.
2: Oh sudah.
1: Sudah.
2: Oh Whitney, nggak dengar hujan besar Bang Ju, ya, masya Allah. Kalau itu tetap siapa Dolly Parton ini saya ingin You Are aja deh.
1: You Are, oke. Yes.
2: Maaf. Aduh, balelo saya ini. Sebab ada yang ulang tahun hari ini. Itu aja deh. Happy birthday baby. Nah, itu aja boleh ya?
1: Lagunya siapa itu?
2: Itu Dolly Parton, Bang Jo.
1: Dolly Parton, coba saya cari dulu. Oh,
2: ada country-nya dikit ada okay. Yang duet tapi ini yang solo ada ya. Alhamdulillah, terima kasih.
1: Salamnya buat siapa, Oma?
2: Spesialnya buat Bang Jo Adi Juanda beserta keluarga besar. Lalu buat Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawatinya. Sama terima kasih tadi Tete Dewi, Bunda Wati Ramli, Bunda Siti, dan Bu Siti Rumia, Bu Mbak, kok bisa ini blank ya saya. Bu Sri Hartini Karas, terima kasih buat Bu siapa? Bu Musfidiyati Wibowo, terima kasih buat Bu Yu, Mama Yu, dan buat Bu Nurfadila dan Bu Nunung. Terima kasih Bang Jo.
1: Sama-sama.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Abawi, sehat Abah?
3: Alhamdulillah,
1: sehat. Sehat. Sehatnya saking semangat. Sampai Kak Rungu sehat. Gitu toh Abah.
3: Suaranya kan sudah normal lagi.
1: Tuh ya. Karena sing jagang itu lho apa ya. Gitu. Oke, ye.
3: Susana itu.
1: Susana itu.
3: Iya. Company ya, Mas.
1: Sebentar, saya cek dulu ya. Susana itu. Sebentar ya. Susana. Yang nyanyi art bukan Bad Company tapi Earth Company.
3: Ya, pokoknya ada
1: company-nya. Pokoknya. Ya, ya, pokoknya guys, enggak bisa nolak aku pokoknya. Ya, ya,
3: bukan
1: ya.
3: Bukan company.
1: Iya, ya. Bukan company, bukan ya. Oke, soalnya buat siapa?
3: Bu Oma Yanti. Ulang Kobar, Bu Nana, Bu Haro, Abah Ali. Mas Bandi. Sampai jumpa Pak Toto.
1: Ya. Gitu aja. Selamat malam. Terima kasih buat Abah Awi ya. Ada Creedence Clearwater Revival Hey Tonight untuk Pak Bambang ya.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

Susana, I'm Crazy Loving You. Wow, dari Art Company sudah kita nikmati bersama. Satu lagu yang disuka oleh Abawi ya. Baik, sudah saya putarkan Abawi, Lunas, Lunas ya, sudah saya putarkan. Apa kabar Ibu Sri Suhartini, apa kabar juga untuk Pak D. Kisno dari Kalimantan Utara. Selamat malam Mas Jody Yuanda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ini dari Ibu Sri Suhartini ya. Kansas dengan Dust in the Wind, salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Omayanti Queen. Kemudian buat Mas Jonya, terima kasih. Baik ya, terima kasih juga untuk Ibu Sri Suhartini. Lagunya coba saya siapkan dulu dari Kansas ya, Kansas dengan Dust in the Wind, gitu ya. Dust in the Wind, nah gitu kira-kira begitulah ya. Kemudian juga selamat malam ini untuk Pak D. Kisno dari Kalimantan Utara. Pak D., gimana Kalimantan Utara? Kalau tadi kabar yang saya hadirkan untuk kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Kalimantan, itu Kalimantan Utara tidak mengalami dampaknya. Tapi saya juga ingin tahu kira-kira apakah memang begitu gitu loh Pak D. Boleh diupdate ya kira-kira bagaimana kondisi di tempat Pak D. Kisno saat ini berada. Apakah ada dampak dari karhutla di sana atau masih aman-aman saja. Malam hari ini Pak D. ingin mendengarkan Kansas juga Dust in the Wind. Selanjutnya untuk Pak Bambang, Pak Idris, Mas Asyik, Mas Jebet, Eko, Ibu Wati, serta Ibu Dewi dan lain-lain. Untuk Mas Jo Adi Wanda tetap semangat seperti Pak D ya. Sampun, matur nuwun ya. Oh, Tarakan lagi berdebu asap angin. Oh iya ya, berarti terdampak ini. Ya, semoga semuanya aman Pak D, semoga semuanya sehat ya. Terima kasih Pak D Kisno. Halo juga, selamat malam untuk Ibu Nani. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Gary Barlow featuring GLS, Back for Good. Salamnya buat semua pendengar setiap Rus satu. Buat Mas Jonya semoga sehat-sehat selalu dan smart ya. Kalau pulang hati-hati ya, dari Bu Nani Manyar. Kemudian Mbak Rika Herlin tadi, boyband siapa tuh pilihan lagunya Umi Siti Pasuruan? Oh ya, keren dong ya. Itu I Swear tadi, judul lagunya ya, I Zit. Kemudian juga selamat malam buat Pak Bambang di PBI Pondok Benowo Indah. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam Bang Jo dari Pak Bambang PBI Benowo, bisa request Lucifer, House for Sale, boleh. Selanjutnya buat semua pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Nggih, matur nuwun Pak Bambang. Untuk yang lain yang mau bergabung juga saya masih tunggu atensi-atensinya kembali. Monggo lanjut di 031-534-5474 dan juga 081-33-1-4x992. Saya coba siapkan dulu ini lagunya Dust in the Wind. Tadi sudah keluar kok tiba-tiba hilang ya. Kena angin juga nih sepertinya. Oh tuh ketemu ya. Oke, pendengar masih bersama saya Jo Adi Yuanda. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini pilihan Anda. Dust in the Wind dari Kansas.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: Satu lagu dari Take That dengan Back for Good sudah kita nikmati bersama. Nanti juga akan saya putarkan lagu pilihan dari Ibu Yani Jaya, Bu. Yang ketemu Why Do You Love Me dari Cos Plus, Ibu yang gone gone gone masih belum ketemu. Jadi saya putarkan yang itu saja ya. Karena dikasih dua pilihan tadi. Baik, terima kasih Bu Yani Jaya. Selamat malam. Nanti ditunggu lagunya akan saya putarkan. Untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan ya langsung menuju ke line WhatsApp kami juga boleh. Langsung telepon ke line telepon on air Pro 1 juga silakan. 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14-992. 081-33-14-992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy dari Merauke. Sehat ya, Bung?
1: Alhamdulillah, cuaca juga masih seperti kemarin. Sorenya sempat mendung-mendung, tapi tak turun hujan juga.
0: Kayak memang lagi kemarau malamnya, ini ya.
1: Iya, masih kemarau. Malamnya dingin gitu, Mas.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mas Jo sehat juga ya.
0: Iya, sehat. Saya juga sehat. Silakan, Bung.
1: Oke, Roy Orbison.
0: Judul lagunya apa?
1: Iya, lagunya You Got It.
0: You Got It.
1: You Got It.
0: You Got Roy It. Orbison. Roy Orbison. Oke. Okay. Tahun berapa ini, Bung?
1: 89, 88, sekitar itulah. Okay. Akhir-akhir 80-an. Katanya 90 ke 2000 ya.
0: Iya. Yeah. Salamnya buat siapa, Bung?
1: Oke, okay, salamnya Pak Bambang. Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Toto sampai jumpa, Ibu Wira, Ibu Watirali, dan semua ibu-ibu tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Iya, karena banyak ibu-ibunya. Siap. Tuh kalau disalam semua kebanyakan. Oke.
0: Okay.
1: Dan untuk semua pendengar setia Prosatria RRI Surabaya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhibur malam hari ini.
0: Iya.
1: Pulangnya hati-hati. Terima kasih. Selamat malam.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Merauke ya. Roy Orbison, You Got It. Lagunya begitu. Oke. Okay. Roy Orbison. Kita nikmati saja dulu ya lagunya. Nanti kita mainkan lagu-lagu lain seperti request Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Jody Wanda. Sampai dengan tepat pukul 23 malam nanti. Every

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

0: House for Sale dari Lucifer. Selamat malam aja untuk Anda yang baru bergabung bersama kami malam hari ini di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung, kita tunggu kembali atensi-atensinya di 081331494x992. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori, lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Silakan.
1: Lagu dari Leo Sayer.
0: Leo Sayer. Judulnya apa itu?
1: More Than I Can Say.
0: More Than I Can Say. Siap. Bisa dikecilkan, Pak, volume radionya, Pak? Siap. Okay. Salamnya buat siapa, Pak?
1: Yanti, Bu Siti, Taloka, Bu Dewi, Bu Mayu, Pak Bambang, Pak Mul, Bung Reddy, Mas Bandi, Pak Toto, oke, Pak Tua, dan semuanya.
0: Siap, Bapak.
1: Terima kasih, Yosu, ya.
0: Ya, Bapak.
1: Selamat melanjutkan tugas dalam siaran.
0: Yes.
1: Tetap menghibur, Mas Yosu.
0: Ya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Itu tadi Pak Idris ya, dari Pasuruan. Ada Bu Dewi, ada Pak Idris, ada Ibu Siti. Nah, itu dia ya. Terima kasih Pak Idris, lagunya Leo Sayer dengan More Than I Can Say. Wow, wow, yeah, yeah, gitu ya. Oke, untuk kalian yang mau bergabung kembali, masih ada waktu ini. Kurang lebih 30 menit ke depan, jadi masih ada beberapa waktu yang bisa Anda gunakan untuk request lagu-lagu kesayangan Anda malam hari ini. Silakan ya, untuk Anda yang mau bergabung mungkin untuk menemani malam hari ini di suasana kota Surabaya yang cukup dingin. Anda bisa mengirimkan atensi Anda melalui WhatsApp di 081331494x992. 081331494x992. Nah, pendengar, ini ada informasi nih untuk Anda guru-guru P3K. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada guru-guru P3K untuk bisa mengikuti seleksi CPNS mulai tahun 2027 mendatang. Dan ini merupakan kabar yang cukup baik ya, atau bagaimana ini untuk Anda guru-guru P3K? Semoga ini awal yang baik ya. Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil guru yang prosesnya akan dimulai tahun 2027 mendatang. Disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari yang mengatakan bahwa kesempatan ini merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah dan juga DPR dalam penataan status kepegawaian guru P3K. Meski mendapat kesempatan mengikuti seleksi guru, P3K tidak otomatis berubah statusnya menjadi P3K. Kodari menegaskan, setiap guru yang ingin menjadi CPNS harus mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku, pendengar. Jadi tidak serta-merta ya. Ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus dilakukan, yang harus diikuti. Jadi setiap peserta nanti mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Selain membuka kesempatan bagi guru P3K untuk mengikuti seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan penataan bagi guru P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K menjadi mekanisme pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing. Mekanisme tersebut dijadwalkan akan berlaku atau mulai berlaku mulai tahun 2027 mendatang.

0: Ya, karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang juga semakin meluas, titik api juga semakin bertambah. Ada beberapa tempat yang memang kebakarannya sudah mulai bisa dijinakkan, ya. Sama halnya karena ini musim kemarau, semua mudah terbakar, semua juga sulit untuk dipadamkan karena memang angin yang cukup kencang. Selain di Kalimantan, karhutla juga tengah terjadi di wilayah Gunung Semeru, pendengar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Gunung Semeru yang saat ini terjadi terus meluas hingga mencapai 598 hektar lahan, ya. Dan disampaikan oleh BPBD Jawa Timur, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto mengatakan bahwa hingga hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus kali ini, terpantau masih ada kobaran api di wilayah B29, Desa Argosari dan Ranu Kembang, Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk area terbakar terkonsentrasi di wilayah Gunung Kepolo, kawasan Jambangan, Hutan Po'o, dan jalur pendakian alternatif Aya-Aya. Untuk menjaga api agar tidak semakin meluas, tim gabungan berupaya untuk membuat sekat bakar di daerah atau di beberapa titik wilayah yang terbakar begitu. Tim gabungan melakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Aya-Aya dan Po'o untuk membatasi penyebaran api agar tidak meluas. Selain itu juga pendengar, gabungan juga melaksanakan pemadaman darat di jalur pendakian Semeru antara pos 1 dan pos 2 sebagai upaya pengendalian titik api serta mencegah penyebaran kebakaran ke area sekitarnya. Sementara itu, Gatot Subroto mengungkapkan kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah lokasi objek yang terbakar. Ini posisinya berada di area tebing dekat sudut kemiringan yang terjal. Jadi memang sangat menyulitkan sekali. Dan juga kondisi angin yang kencang di kawasan Semeru saat ini juga menjadi faktor bara api merambat dengan sangat cepat. Semoga saja teman-teman BPBD bisa mengatasi, kita berdoa dan juga membantu untuk bisa mengontrol, ya, penyebaran api atau kebakaran agar tidak semakin meluas. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita terima atensi Anda melalui telepon. Adakah yang bergabung melalui line WhatsApp? Oh, Ibu Nana. Ibu Nana mengirimkan voice note, tapi kita terima telepon dari Mas Irfan dulu dari Mojokerto. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Irfan.
1: Malam, Mas Jo.
0: Silakan.
1: Lagunya apa, Mas Jo?
0: Silakan, mau request lagu apa?
1: Indomanca.
0: Hai, di Indomanca udah selesai tanya Indomanca. Kamu gak dengerin radio berarti, ya? Nih, Pak Gurunya marah nih, ya. Lagunya Mata Negara Lawas, Irfan. Ini udah mau selesai acaranya.
1: The Beatles, Mas Ju.
0: The Beatles yang mana?
1: Yang Let It Be.
0: Let It Be, oke. Soalnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Mas Ju. Terus yang tadi udah gabung juga. Sama buat semuanya yang dikirim Pro 1. Iya, gitu aja sih, Mas Ju.
0: Masih. Okay, yuk. Wah, ini udah acara mau selesai loh. Iya. Yeah. Mungkin baru stay tune kali, ya, Irfan. Terima kasih untuk Irfan. Kali ini ada Ibu Nana. Halo, Ibu Nana, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagunya I Just Call to Say I Love You. Sehat ya, buat tadi ada Pak Idris, Pak Bambang, Pak Bandi, Mas Jepet Pipi, Mas Asa Mbak Awi, Pak Tua Pak Idris juga, terus Bu Siti Rumiah, Bunda Fadila, Bu Istihara, Bu Yuni Salatiga, Bu Wira Omayanti, dan semuanya. Semoga sehat. Semangat buat Mas Jo. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nana, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu, ya. Kita nikmati lagu dari The Beatles dengan Let It Be. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Baik, satu lagu dari The Beatles dengan Let It Be di Sekolah Irfan dari Mojokerto ya. Terima kasih Irfan atas atensinya malam hari ini. Semoga berbahagia bersama dengan keluarga. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang berkendara, sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya menuju ke arah luar kota ataupun juga sebaliknya. Atau juga untuk Anda yang malam hari ini sedang mengerjakan tugas-tugas ya. Tadi belum sempat selesai dari kantor, dibawa pulang ke rumah diselesaikan, ataupun juga mungkin persiapan mau ujian skripsi ya, atau ya sedang ini dinas malam ya, jaga malam, waduh, atau sedang merawat pasien malam hari ini. Semuanya saja aktivitas Anda malam hari ini saya temani dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas mancanegara yang bisa Anda nikmati hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu bagi Anda yang mau bergabung kembali, saya undang untuk bisa menuju ke line telepon kami on air di 031-534-5474 dan juga melalui WhatsApp 08133-14x992. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi, lagu-lagunya sudah saya putarkan banyak betul malam hari ini ya. Semoga terhibur semuanya saja, yang di Surabaya, yang di luar kota, yang di luar pulau bahkan, yang mendengarkan lagu-lagu terbaik versi Anda. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Untuk Anda, Ibu Nana, silakan. No new.

Dari Stevie Wonder dengan I Just Call to Say I Love You. Disuka oleh Ibu Nana, sudah saya putarkan Ibu, semoga berkenan ya. Semoga bisa menikmati lagu pilihannya. Baik pendengar, saat sekarang pukul 22:51 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktu saya pun juga semakin terbatas untuk menemani Anda. Tapi percayalah bahwa saya akan temani Anda kembali nanti ya. Dua hari lagi, jadi besok itu Selasa, Rabu, mungkin kita ketemu hari Kamis insya Allah ya. Baik pendengar, saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun juga mungkin ada lagu yang belum terputar. Semoga kita semuanya selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Pro 1 RRI Surabaya akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa.

rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
2: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
1: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
2: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
1: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
2: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
1: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
2: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
1: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

prestasi adalah apa yang mampu Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang Anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di kesempatan kali ini pendengar di edisi hari Selasa 1 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan tugas aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Dan tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia bertugas di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum tentunya Anda berkutat lagi dengan aktivitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita di edisi kali ini adalah rezeki yang berkah bukan sekedar melimpah. Nanti kami undang Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian juga dilanjutkan dengan buletin warta pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Di antaranya, Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat. DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir serta informasi lainnya. Kemudian juga jangan lewatkan dialog aspirasi, sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tema anak makin muda, tekanan mental makin nyata. Nanti akan ada dua narasumber yang kita akan ajak berbincang, ada Bapak M. Isa Ansori, pengurus Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur, dan juga Ibu Dr. Ivana Sayogo, Kepala Instalasi Jiwa Anak dan Remaja Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono Provinsi Jawa Timur. Dan kami juga turut mengundang Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami. Program acara kami lainnya juga masih akan tetap temani Anda hingga nanti di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda jangan lewatkan tentunya ya bersama kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Tentu kita patut bersyukur karena pagi ini kita bisa diberi kesehatan, bahkan bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Namun sebelum Anda melangkahkan kaki lebih jauh, tidak ada salahnya untuk mengikuti program acara kami. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Kembali kami mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh memanfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331494992. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi kali ini adalah rezeki yang berkah bukan sekedar melimpah. Saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir Ustadz Imam Wahyudi MTHI, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YTSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, ini lama kita nggak berjumpa dengan pendengar Januka Mbak Sari ya.
0: Betul. Tema kita cukup menarik begitu Ustadz di pagi hari ini. Nanti sebelum kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar, saya beri kesempatan untuk Ustadz memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mutiara pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk sama-sama menikmati pagi yang indah, kemudian bisa bercengkrama, bahkan bisa berbincang-bincang dengan orang-orang yang kita kasihi. Ini sungguh luar biasa nikmat dan karunia Allah kepada kita semuanya, sebab tidak semua orang itu bisa merasakan nikmat yang pagi ini kita rasakan. Karena ada beberapa orang yang kemudian pagi-pagi betul dia harus berangkat kerja, dia harus mencari uang, mengais nafkah dan seterusnya, dan tentu sibuk. Tapi kita pagi hari ini bisa mendengarkan radio dan di program yang kita sayangi, yaitu Mutiara Pagi, kita sama-sama mencari ilmu. Ini adalah kesempatan yang luar biasa diberikan Allah kepada kita. Karena itu kita harus mengucapkan syukur, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Engkau berikan kami kesempatan, Engkau berikan kami nikmat, Engkau berikan kami karunia yang luar biasa hingga pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam suara, yaitu di radio, dan tentunya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita berbicara tentang rezeki yang berkah, itu bukan sekedar melimpah. Kadang-kadang suatu hal yang melimpah itu bisa sampai tumpah-tumpah. Kalau sudah tumpah, siapa yang mengambil akan mubazir. Karenanya setiap orang itu punya takdir masing-masing, punya ujian masing-masing. Dan setiap hal, ujian dan juga takdir itu mempunyai jalan keluar juga masing-masing. Karenanya Allah di dalam surah Al-Insyirah itu mengatakan, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Karena setiap daripada kita ketika takdir itu sudah kita terima, maka Allah pun akan memberikan jalan keluar dari takdir yang sedang kita jalani itu. Kalau takdirnya buruk, pasti dikasih Allah jalan keluar. Kalau takdirnya baik, akan dipersiapkan juga kebaikan-kebaikan berikutnya. Karenanya pendengar dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan berpikir bahwa rezeki itu akan bisa kita dapatkan tatkala kita terus-menerus bekerja pagi, siang, sore, malam. Contoh pagi-pagi kerja kantoran seumpamanya, kemudian siangnya cari tambahan, mungkin dia mencari objek di luar, atau bahkan malamnya buka usaha. Setelah pulang di rumah, subhanallah, mempersiapkan toko online-nya. Begitu setiap hari 24 jam dia melakukan kegiatan dan aktivitas untuk membuktikan bahwa rezekinya bukan cuma ini. Padahal persoalannya bukan seberapa banyak uang yang masuk, tetapi pertanyaannya yang lebih penting adalah, apakah yang masuk itu membawa berkah untuk kehidupan kita? Karena ada orang yang hartanya sedikit tetapi hidupnya lapang, tenang, dia tentram. Tapi sebaliknya ada orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya itu terasa sempit, gitu. Sumpek terus bendino, gak ada sumringah-sumringahnya, senyumnya pun susah untuk kemudian dilihat. Ada juga orang yang rumahnya besar tapi penghuninya gak akur. Masya Allah, tukaran tok bendino. Ada juga orang yang mobilnya itu banyak tetapi tidak pernah merasa tenang. Karena tiap hari dia bingung harus pakai mobil yang mana, karena bertemu dengan ini dan itu seterusnya, dicocokkan. Padahal hadirin dan pendengar dimanapun Anda berada, rezeki yang berkah itu adalah tidak hanya berupa uang. Seringkali kita itu mendengar kata rezeki, pikiran kita itu langsung kepada uang, rumah, mobil, emas, bisnis, aset gitu ya. Padahal rezeki lebih luas daripada itu. Allah memberikan garansi kepada kita di dalam surah Hud ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Jadi kalau kita ini bukan cuma bergerak, bisa berjalan, berlari, bahkan bisa terbang dengan pesawat ya, itu pasti dijamin oleh Allah rezekinya, pasti. Saya kemarin itu pendengar dimana-mana berada, ke rumah teman saya yang sudah tidak dihuni sekitar 2 bulan. Nah ternyata ketika saya ke kamar mandinya itu ada siputnya, kalau bahasa di pedesaan itu sumpil itu. Padahal tidak pernah ada aliran sungai, cuma dari sumur saja. Artinya bahwa dalam kondisi terjepit semacam apapun, ini siput ini bisa keluar dari tempatnya dan kemudian mendapatkan rezeki berkembang biak. Apalagi kita. Karena itu jangan sekali-kali kita berpikir bahwa rezeki hanya uang, ada harta, kesehatan, umur yang panjang, anak yang soleh-soleh, anak yang baik, kemudian nurut sama kita, itu juga rezeki. Pasangan yang baik, gak neko-neko, gak selingkuh, itu juga rezeki. Ilmu yang bisa panjenengan dapatkan, kemudian diamalkan, itu juga rezeki. Sahabat yang tulus, ada siapapun jenengan ini berkeluh kesah, tapi hanya dia yang mau untuk mendengarkannya, itu sahabat yang tulus juga rezeki. Bahkan kesempatan kita bertaubat setelah melakukan kesalahan, itu juga rezeki. Karenanya pendengar dimanapun Anda berada, kita gak bisa bayangkan kalau kita punya uang triliunan rupiah, tetapi kemudian tatkala kita ini ingin makan daging aja dilarang sama dokter, bapak jangan makan daging ya, gak boleh minum susu ya. Bayangkan kita punya uang seperti itu tapi gak bisa menggunakannya. Atau bahkan kita ini mau makan sesuatu, mau minum sesuatu, itu dilarang. Karena apa? Ada penyebab yang harus kita meninggalkan makanan itu. Karenanya jangan pernah berpikir bahwa rezeki itu sempit, tapi berpikirlah bahwa bagaimana rezeki yang diberikan Allah itu kemudian mendatangkan keberkahan. Nah, salah satu ciri daripada rezeki yang berkah itu yang pertama adalah halal cara mendapatkannya. Allah mengingatkan dalam kita di surah Al-Baqarah 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hei orang-orang manusia semuanya, makanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu di bumi ini, halalan thayyiban, yang halal dan juga baik. Bukan hanya cara makannya yang halal baik, tapi cara mendapatkannya. Kalau kita berkata, bapak ini rezeki saya halal Ustaz, tapi ingat dong, ketika kita ini mengatakan halal itu, apa barometernya, tolok ukurnya apa? Yang pertama adalah caranya, yang kedua adalah tempatnya di mana Anda mencari rezeki itu halal. Kemudian yang ketiga, di mana kita membelanjakannya, itu harus juga halal. Karenanya pendengar dimanapun Anda berada, ciri rezeki yang berkah itu pertama halal caranya. Yang kedua, jujur dalam mencari rezeki. Banyak di beberapa dekade ini saya temukan orang-orang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezekinya, gak pernah jujur. Bahkan dikatakan bahwa kalau orang jujur itu acur. Makanya kalau kita berbicara tentang rezeki yang berkah itu pasti satu, orangnya itu harus jujur dalam mencari rezeki apapun itu. mencari ilmu juga harus jujur. Jenengan kalau mau bersahabat, tadi saya sebutkan bahwa sahabat yang baik itu juga termasuk rezeki, itu harus jujur juga, terbuka, betul-betul tulus. Karena orang-orang itu, orang-orang yang jujur itu pasti bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang dipersamai Allah pasti hidupnya akan berkah. Nah, yang ketiga, ciri rezeki yang berkah itu orang yang mendapatkannya itu selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur itu membuat pintu nikmat yang lebih besar itu akan terbuka. Tapi kalau kita ini kufur, tidak akan ada lagi pintu kenikmatan berikutnya. Dan Allah mengingatkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mau bersyukur, aku tambahi, kata Allah. Nah, orang yang rizkinya berkah itu biasanya dia pandai betul bersyukur. Yang pertama, bersyukurnya tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepada manusia yang menjadi perantaranya. Maka orang-orang yang berkah rizkinya ini pasti dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur terhadap apa yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ciri-ciri rizki yang barokah itu adalah dia suka membantu, berbagi. Kalau bahasa Islamnya itu sedekah. Jadi dia berbagi terhadap apa yang telah diberikan Tuhannya kepada orang lain. Nah, kepada orang-orang yang di circle-nya itu, keluarganya, orang tuanya, saudaranya, temannya, atau bahkan orang yang tidak kenal dengan dia di jalan, kemudian dia bantu, itu suka sekali untuk kemudian membagi sedikit karunia Allah kepada makhluk yang lainnya. Kenapa? Karena dia paham bahwa Allah itu ketika kita ini mengeluarkan sesuatu dalam kebaikan, membantu makhluknya yang lainnya, itu akan diganti. Dalam surah Saba ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kau infakkan, engkau keluarkan dari harta yang aku rizkikan, kata Allah kepadamu, itu pasti akan aku ganti. Pasti akan aku ganti. Karena ibarat kata kita ini kemudian melakukan sedikit daripada amanah Allah yang berupa Rahman Rahim, menyayangi, mengasihi, dan kemudian memberi kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau sudah begitu, salah satu sifat Allah ini kita miliki, maka Allah pun juga akan iba dan memberikan kepada kita kasih sayang yang sama. Yang terakhir, orang yang rezekinya berkah itu pandai betul bersilaturahim untuk menyambung tali persaudaraan, bukan memutus. Maka kalau jenengan lihat orang-orang yang mungkin dia kuaya raya tapi baik kepada orang lain dan tidak pernah membedakan siapapun dari strata sosialnya, itu biasanya rezekinya semakin berkah. Tapi kalau beda, kalau orang yang dia terlihat kaya yaitu kemudian gak pernah sekalipun itu bersosial atau bahkan memutus hubungan sosial dengan makhluk yang lainnya, maka bisa dipastikan bahwa kehidupannya, rizkinya tidak berkah. Mungkin dalam hal finansial dia baik, tetapi di dalam hal yang lainnya, keluarga atau mungkin dalam batinnya itu pasti gak tenang. Karenanya kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan bagaimana keberkahan itu menghampiri orang-orang yang mau bersilaturahim. Dalam sebuah hadis, "Man ahabba ayyusallahu fi rizqi wa yumsalahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin, yang cinta, yang suka diberikan Allah rizki yang berlimpah, yang luas dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia itu kemudian menyambung silaturahim, terhubung dengan orang-orang lain. Karenanya pendengar dimanapun Anda berada, sedikitpun kita jangan berpikir bahwa, oh kalau rezeki saya cuma sekian, apakah Allah tidak sayang, apakah tidak berkah. Tidak, bisa jadi karena sedikitnya apa yang jenengan terima, tapi kemudian membawa banyak sekali kebaikan, jenengan semakin taat, jenengan semakin banyak orang yang kemudian terhubung, banyak membantu orang lain, disitulah justru keberkahan itu.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Imam Wahyudi atas mukadimah dan juga tausiahnya. Kembali pagi ini diingatkan begitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang rezeki itu ternyata nggak cuma soal materi. Nah, biasanya kita selalu menganggap itu bahwa ya apa yang kita punya ya itu rezeki, rezeki gitu ya. Nah, padahal itu tadi apapun gitu ya, kalau misalnya kita bisa sehat, kalau misalnya kita masih bisa beraktivitas, itu juga rezeki. Bahkan termasuk tadi, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu yang melimpah, apakah kita bisa mengelolanya dengan benar? Rezeki yang berkah itu yang seperti apa? Nah, tadi udah diingatkan. Saya bukalan telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 untuk Anda berinteraksi bersama kita. Langsung saja Ustadz, kita terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Isiharo.
1: Bu Isiharo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Is. Gimana, sehat?
2: Itu agak kurang sehat.
1: Oh, ya Allah, semua
2: karitikan Allah. Yang saya tanyakan gini, orang itu sabar, sabar sama syukur. Ibu, ya, apa bagaimana Pak Ustadz, sabar. Alhamdulillah, masih dikasih bisa bangun, subuh. Okay. Tapi Ibu tidak bisa jalan ke musola, sudah lari, Pak Ustadz. Apakah itu juga sudah dicatat Ibu jalan itu sama biasanya Ibu salat di musola Pak Ustaz, terus selalu sudah ke subuh Ibu dua hari sudah tidak
1: bisa ya
2: uang ke situ Pak Ustaz, Ibu sedih, apakah Allah enggak sayang sama Ibu, Ibu kok dikasih kurang sehat, tolong jelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isni, Masya Allah, karena beliau ini orang yang istiqomah ya. Tidak mesti ketika kita ini tidak mampu melakukan suatu hal yang biasa kita lakukan kebaikan itu, kemudian ada satu waktu kita terhalang karena sakit, karena mungkin lebih ini. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbiasa istiqomah melakukan kebaikan, kemudian karena satu dan lain hal dia tidak bisa melakukannya, kalau dia betul-betul ikhlas, kemudian dia mampu untuk menerima apa yang sedang dihadapi saat ini, itu dicatat oleh Allah, dia melakukan kebaikan yang sama yang biasa dilakukan. Katanya, saya doakan Bu Is, panjenengan sehat selalu ya, meskipun dua hari ini mungkin belum bisa ke musola, ke masjid, tapi tetap dilakukan sholat di rumah. Kalaupun gak bisa bersedekah di masjid, mungkin bisa bersedekah ke tetangga, ke anak tetangga yang kemudian butuh untuk kita berikan kebaikan ya. Semoga jenengan diberkahi Allah.
0: Amin. Baik. Terima kasih ya Ibu Isti. Semoga lekas pulih. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Juga Mbak Sari. Assalamualaikum Ustaz Didi.
1: Waalaikumsalam.
3: Salam kenal dari awal ya.
1: Alhamdulillah. Sama-sama. Gimana Pak?
3: Baik. Ustaz Didi baik. Kita bicara secara ilmiah aja ya, jujur ya,
1: Ustaz ya. Monggo.
3: Setiap pedai, setiap ustada pasti bicaranya innallaha ma' sabirin.
1: Iya.
3: Sabar dan bersyukur apa yang ada di dari Allah, kan seperti itu Ustaz.
1: Iya, betul.
3: Padahal Ustaz, pedai dan ustada itu mobilnya apa? Mau apa? Rumahnya bertingkat mewah.
1: Iya.
3: Dananya, ATM-nya, saldonya kelihatan. Pertanyaannya Ustaz, apakah dulu miskin seperti apa yang dia ucapkan? Mohon solusinya yang berilmiah. Terima kasih.
1: Gye.
0: Dari Bang Kobar.
1: Bang Kobar, ya, ini memang berkobar-kobar ini. Baik. Semua manusia itu datang ke dunia tanpa membawa apapun. Dan kembali pun juga tanpa membawa apapun. Terlepas nanti ada takdir dia ini menjadi anak orang kaya atau anak dengan banyak bakat ya. Tapi yang terpenting Bang Gobar, bahwa saya melihat beberapa profil ustadz atau ustazah atau kiai atau ulama yang kemudian betul-betul tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan orang tuanya atau pengaruh dari orang tuanya, itu memang dari bawah, dari betul-betul nggak ada. Dan salah satu yang saya kenal itu Ustadz Abdul Somad, itu beliau dulu memang ketika beliau di Mesir itu waktu beliau S1, S2 sampai S3 kan di sana, itu makannya itu satu hari cuma satu kali. Jadi kalau kita bilang ya mungkin ikhtiarnya beliau waktu itu, kemudian istiqomahnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan dia ini betul-betul riyadhahnya seperti itu, melatih hidupnya untuk bersyukur, untuk bersabar, karenanya kemudian diangkat derajatnya. Ada satu pesan dari Allah di dalam surah At-Tahawwun itu, bahwa Allah tuh mengangkat derajat orang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan iman yang kuat, yang kedua dengan ilmu. Kalau kita punya iman, gak ada ilmu masih bisa. Kalaupun kita punya ilmu tapi mungkin imannya sedikit ya, itu juga bisa gitu. Banyak orang, banyak sekarang orang yang gak punya iman, yang harus melakukan segala macam cara, caranya itu duit ya, gitu. Tapi punya ilmunya, itu bisa kaya loh. Karenanya yang penting, bagaimana yang terpenting, punya iman, punya ilmu. Nah, dua-duanya ini antara urusan dunia sama akhiratnya bisa nyambung. Nah, kalau kita ini terkena oleh Allah ujian musibah-musibah ya, ya kita harus sabar. Tapi kalau dikasih Allah ujian kelapangan hidup, ya harus bersyukur. Nah, karenanya kalau saya jawab, tidak semuanya dari dai, dari ulama yang kemudian langsung kayak enggak. Semuanya itu beliau lakukan karena banyak menolong orang, banyak berbagi ilmu, dan mengamalkan apa yang sudah beliau-beliau itu pelajari.
0: Ya, baik.
1: Kira-kira itu.
0: Itu ya Bang Kobar, saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Giman, monggo.
1: Pak Giman, iya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Pak Giman, gimana?
4: Menarik banget pagi ini tentang rezeki ya.
1: Nggih.
4: Pada umumnya orang-orang rezeki itu uang ya.
1: Iya.
4: Karena uang kan kebutuhan sehari-hari.
1: Iya.
4: Untuk kebutuhan primer kita ya.
1: Iya,
4: kalau
1: nggak
4: ada uang, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan primer kita?
1: Nggih.
4: Umumnya seperti itu kan ya.
1: Nggih, umumnya.
4: Tapi Ustaz tadi mengatakan rezeki itu luas sekali.
1: Betul.
4: Badan sehat, bojo nurut, anak soleh dan soleha, matahari. Kan seperti itu.
1: Okay.
4: Tapi manusia tidak berpikir seperti itu, gitu loh. Pada misalnya pada hari ini dia tidak rezekinya seret. Ya Allah, sambat. Loh, sekarang loh rezeki kan uang, walaupun dia keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak nurut, tapi walaupun dia rezeki surut, dia tetap baik sambat karena uangnya kan itu kebenjaran. Hari ini dia ada rezeki. Yo opo sing gawe
1: mangan?
4: Karep bayar bayar kontrakan, wayahe bayar anak sekolah, wayahe ditagih gede-gede laptop. Lu enggak ada uang, enggak ada rezeki. Ya tetap sahabat walaupun keluarganya keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu loh. Nah, sekarang gini pertanyaan saya. Bagaimana cara mensyukuri walaupun kita tidak punya uang hari ini, rezeki seret ditagih gede-gede laptop, wayahe bayar kontrakan, bayar anak sekolah, enggak ada uang, tapi tetap sahabat. Tapi bagaimana kalau kita itu tetap bisa bersyukur walaupun keluarganya sakit nama waktu Roma, seperti kata Ustaz tadi, anak yang soleh-soleh, sabu cundur. Tapi bagaimana cara mensyukuri itu? Tapi rezekinya seret, gitu. Nah, tapi keluarganya enak, ayam-ayam. Tapi rezeki seret. Tuh, bagaimana cara mensyukurinya? Tapi tetap baik manusia, namanya manusia, kebutuhan primer tidak tercukupi, ya tetap baik sambat Ustaz gitu. Mohon pencerahan Ustaz ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Nah, ini menarik juga ya, agaknya relate ya Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Karena meskipun kita seringkali bilang ya rezeki itu enggak cuma duit, materi, tapi tadi apa yang disampaikan Pak Giman bahwa ya semua butuh duit.
1: Iya.
0: Nah, gimana Ustaz?
1: Jadi rezeki mah enggak bukan hanya duit ya, tapi semuanya itu butuh duit ya. diberikan Allah nikmat berupa keluarganya sakinah mawaddah warahmah, artinya tenang lah, tenang, anaknya juga baik, tapi rezeki ini kok soret terus gitu. Ada satu hal ya, Pak siapa tadi namanya?
0: Pak Giman.
1: Banyak orang itu yang berbicara dengan pasangannya satu hari ku paling kakek mek siji. Banyak ini. Maka kalau panjenengan tuh bisa berbicara sampai 10 kali atau bahkan terus berbicara, bisa ngobrol nyaman, enak gitu, itu rezeki. Berapa banyak orang itu yang gak bisa mengatur anaknya, dikongkon nganan ngiri, kongkon ngiri nganan. Dan itu banyak loh. Kalau panjenengan ini bisa mengatur anaknya, diomongi le, duk, Rinio, langsung datang, itu rezeki. Karenanya kalau sudah rezeki yang berupa ketenangan ini ada, insya Allah yang namanya rezeki yang berupa materi akan datang. Betapa banyak sekarang ini orang-orang yang berbisnis startup itu dari nol, nggak punya apa-apa, cuma ide. Nah ide itu dari apa? Dari otak, dari akal. Karenanya kadang-kadang kita berpikir itu boleh nggak kumpul, boleh, boleh. Itu rezeki yang luar biasa. Bisa nggak kita ini kemudian sakinah mau bisa? Tapi ingat, perkumpulan panjenengan itu juga harus dibarengi dengan ilmu. Jadi semua orang itu sudah nurut, alhamdulillah, istrinya juga baik, anaknya juga baik. Tinggal nanti diarahkan, yo buat cara nih kita ini mendapatkan duit, nah, gitu. Dengan apa? Dengan ide-ide diskusi. Karena Allah itu mengingatkan kepada kita, wa amruhum syura bainahum. Kalau kamu berurusan dengan manusia, itu bermusyawarah lah. Bermusyawarah. Gak iso Ustaz, anakku si cilik, gitu. Bojoku yo, yes, gak bisa lah itu. Intinya harus banyak pekerjaan. Pasti akan ada ide. Sekarang betapa banyak orang itu yang kemudian mendapatkan rezeki tadi disebutkan bahwa kayak bayar sekolah gak ono, Ustaz. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemerintah itu banyak menggelontorkan dana-dana untuk pendidikan. Saya dulu S1 itu murni beasiswa penuh. S2 juga begitu. Artinya ada kesempatan. Tinggal bagaimana kita mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengasah diri kita untuk mendapatkan jatah rezeki itu. Kadang-kadang kita ini berpikir, kok rezekiku seret? Nah, karena wadah itu gak ono gitu loh. Jadi kita harus siapkan wadah. Wadah kita bagaimana? Caranya untuk menyiapkan wadah pertama. Kalau wadah cilik ya gede no, right? Bagaimana cara membesarkan wadah? Pertama, beribadahlah dengan tulus ikhlas. Gak usah dipikir, waya sholat ya sholat. Terus gak usah mikir lio-lio, ya Allah aku berikan itu, gak usah. Karena nanti Allah tak akan berikan pada kita. Di dalam sholat Anda itu, Anda telah meminta banyak hal. Ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah banyak itu. Mana waktu tahiyat aku tambah akeh. Karenanya panjenengan itu ketika sudah melakukan kewajibannya, Allah pasti memberikan hak kita. Tapi kalau kita enggak pernah melakukan kewajibannya, hak itu sapa sing ngedekno. Ya. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Mungkin panjenengan dulu punya teman dulu sekali, Bu SD, Bu SMP, Bu SMA, Bu pas kuliah. Panjenengan mungkin sekarang ingat ya. Kemudian silaturahim, siapa tahu dari silaturahim itu akan muncul jalan rezeki yang baru. Dan itu sering Pak, saya lakukan, sering, dan sering saya alami. Karenanya orang-orang yang mau bersilaturahim itu kata Rasulullah betul, akan diluaskan rezekinya, betul. Nah sekarang antara si A dan B, A ini punya koneksi 500 orang, si B ini cuma 5 orang. Kira-kira yang rezeki ini terbuka yang mana? Pasti yang A, yang banyak koneksinya. Nah koneksivitas itu penting. Nah di mana kita mencari koneksi? Yang pertama di jamaah-jamaah masjid, kemudian di pengajian, kemudian di teman-teman kita yang dulu yang berpikirnya positif. Ojo sing pikirannya negatif, pikirannya sing maju, ojo pikiran mundur. Kalau panjenengan berkumpul dengan orang-orang yang berpikir mundur, akan mundur pula. Karena wadahnya jadi menyempit. Tapi carilah orang yang berpikir itu maju, supaya wadah jenengan itu bisa terbuka. Karenanya Pak Giman, kalau jenengan sedang diuji oleh Allah, keluargaku sakinah, tapi kok rezekiku sempit. Pertama tadi, perbanyak koneksi. Yang kedua, ayo

0: hidup mandiri, dalam artian tidak merepoti orang tua. Ini juga termasuk kategori rezeki yang berkah nggak, katanya gitu, dari Buniken.
1: Iya Buniken, betul itu, betul sekali. Sekarang orang tua itu kalau mendidik anak, membesarkan anak, tujuan kan cuma satu, biar anak itu mandiri. Kalau sudah mandiri, kita ini betul-betul free ya. Nah disitulah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah. Ojo wis tuwek sithik gore ya anak ya, ya Allah. Ini kan kasihan itu. Makanya saya berdoa untuk kita, untuk panjenengan dengan semua pendengar, semoga Allah memberikan kita ini rizki. Anak kita bisa mandiri, kita nanti waktu sudah pensiun, sudah tua itu tenang hidupnya, kemudian hanya fokus kepada ibadah. Kenapa? Karena nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Apapun itu kondisinya, busuk, mbok kere, bu apik, bu elek, pasti akan kembali kepada Tuhan. Karenanya Bu Niken, saya ucapkan alhamdulillah, berarti panjenengan ini diberikan Allah rezeki yang berkah. Tapi ingat, kalau sudah kasih rezeki yang berkah, supaya bisa langgeng, banyak bersyukur. Tuh, cara bersyukurnya gunakan dalam kebaikan.
0: Baik, geser lagi ya, ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah rezeki yang membawa berkah, apakah rezeki yang berkah membawa kita semakin dekat kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah, meskipun jumlahnya sedikit? Dan apakah uang hasil kos-kosan hukumnya berkah dan halal, katanya? Bagaimana Ustaz?
1: Bu Hartini, benar sekali itu. Jadi kalau ciri-ciri rezeki yang berkah, ya itu kita mendapatkan rezeki itu untuk dekat sama Allah. Tapi kalau rezeki yang gak berkah, banyak dapetnya malah ado. Itu bedanya. Kenapa? Karena yang diinginkan Allah itu, kita kembali kepada definisi berkah. Al-barokatu ziyadatun fil khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kalau kita dapat suatu hal, entah itu ilmu, entah itu uang, entah itu aset, entah itu teman, tapi kok gak bertambah baik, ini berarti bukan berkah. Tapi kalau panjenengan paling kocori mek siji tapi tadi wapi, nah itu juga berkah. Termasuk panjenengan punya usaha kos-kosan, kemudian dengan kos-kosan itu bisa membantu orang, bisa tidur dengan nyaman, kemudian tidak terkena panas, tidak terkena hujan, jenengan betul-betul niati untuk membantu, meskipun juga dapat uang gitu ya. Itu termasuk berkah. Karena banyak orang tuh yang hanya berpikir bisnis tanpa memikirkan hati. Nah sekarang ini bagaimana caranya kita berbisnis tapi pikirkan hati orang yang berbisnis dengan kita, menjadi customer kita. Dan banyak sekarang ini beberapa perusahaan yang mengatakan excellent service itu berawal dari hati, pelayanan yang hati yang kuat itu. Karenanya Bu Hartini, nah dari uang kos-kosan tadi kemudian jenengan kumpulkan menjadi berkah untuk siapa? Pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk keluarga di sekitarnya, kalau bisa lagi tetangga sebelahnya kos itu. Wah, jangan lupa dikasih juga, usah tahun pisan, bulan bulan pisan, parcel enak laman, tambah berkah. Sehingga banyak orang yang kemudian rela membantu kita tanpa harus kita minta.
0: Ya baik, ada tambahan dari Bu Hartini.
1: Oh gimana?
0: Apakah orang yang mampu kemudian mendapat bantuan dari pemerintah itu gak berkah Ustaz? Gimana ini? Oh ini biasanya juga gitu ya, ngomongnya dia sudah mampu tapi ngomongnya masih pengen dapat bantuan. Akhirnya dapat, ini berkah gak katanya gitu.
1: Iya, termasuk juga orang yang dapat bantuan kesehatan gratis itu ya, KIS itu. Itu kan banyak yang tidak tepat sasaran. Tapi alhamdulillah wali kota kita sudah mulai menyisir lagi gitu. Nah Bu, memang betul Bu. Jadi kenapa orang itu kemudian sudah levelnya sudah naik lah. Sekarang kan ada sensus dia, desil 1 sampai 10 gitu. Anggaplah dia desil 10 gitu atau desil 9. Terus kemudian kok masih pengen aja dapat bantuan dari pemerintah. Berarti dia itu tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Nah, terlepas dari hal itu, saya juga tidak paham terhadap apa yang dialami sama orang yang punya perilaku seperti ini. Tetapi yang terpenting, ada banyak orang yang lebih membutuhkan. Kata Rasulullah, kalau dalam urusan agama, geloan wong nisormu. Jangan melihat ke atas, kok dangak terus akhirnya kecemplung. Karenanya, kalau kita ini dalam urusan dunia, lihat

0: orang yang di bawah kita. Ketika kita tahu bahwa masih banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita, persilahkan yang lainnya. Dulu ada cerita. Pada saat perang Uhud ya, itu kan banyak yang kemudian ada yang meninggal juga, ada yang kemudian menang juga ya. Tapi ini saya ceritakan yang meninggal. Ada sekitar 3 kalau enggak 4 orang itu sekarat ya, sudah sakaratul maut. Nah, kemudian ada tim penyisir itu mendeteksi, oh itu ada orang yang masih hidup, didatangi sambil bawa makanan atau minuman gitu ya. Nah, ketika mau dimasukkan minuman itu ke mulut orang yang sedang merintih tadi, aduh merintih. Terus kemudian dia dengar di tempat yang agak jauh, mungkin sekitar 20 meter setelahnya, ada yang merintih lagi. Orang yang pertama kali merintih tadi ngomong, berikan kepada saudara saya yang sana. Penyisir tadi akhirnya, kamu tunggu sini ya. Akhirnya dia lari ke korban yang kedua. Korban yang kedua mau dikasih lagi minum. Terus kemudian dia mendengar korban yang ketiga. Itu di jauh sana. Berikan kepada saudara saya yang di sana. Ternyata setelah sampai di yang ketiga, korban ketiga meninggal. Dia balik ke korban yang kedua, meninggal juga. Korban yang pertama juga meninggal. Artinya, orang yang dalam keadaan mau kehilangan nyawa pun, ketika dia dalam keadaan baik imannya, orang yang bersyukur betul, dia akan melihat siapa saudaranya yang lebih membutuhkan. Dia tahu betul. Dia kemudian rela berkorban. Karena orang-orang yang seperti ini pasti hidupnya berkah. Anaknya nanti akan ditata sama Allah. Kenapa? Mau mengorbankan apa yang harusnya menjadi hak dia kemudian kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Apalagi kita yang masih cekelan duit gitu, masih punya pekerjaan, masih bisa punya anggota fisik yang lengkap, terus kemudian kita enggak mau berusaha atau bahkan mengambil hak orang lain tanpa adanya suatu hal yang dibenarkan oleh hukum ataupun syariah, nah itu tentu bukan menjadi jalan yang berkah ya untuk rezekinya.
1: Baik, saya geser lagi ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari Mutiara pagi.
1: Iya, Bu Utri, silahkan.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga di Merauke.
0: Sehat, Alhamdulillah, Pak Ustaz. Sehat-sehat.
2: Saya juga doakan ya sama Pak Ustaz, semoga sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Diberikan rezeki yang
0: baik. Amin, amin ya Allah. Doa ya yang sama untuk jaringan. Ya.
2: Iya, tadi Pak Ustadz ada menyinggung masalah istiqomah ya. Iya. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Saya melihat di dunia nyata sudah banyak orang yang beristiqomah, tapi hidupnya biasa saja. Apakah masih ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bagaimana caranya istiqomah yang benar, Pak Ustadz? Terima kasih di zaman sekarang ini. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Bu Fitri. Bagaimana ini cara istiqomah yang benar di zaman seperti sekarang katanya?
0: Istiqomah itu adalah suatu hal al-mudawamatu al-amal wa niyah, yaitu konsisten terhadap perbuatan dan niat yang memang dia pegang. Kalau kita perhatikan, kenapa di banyak kehidupan kita yang real ini ya, bukan dunia maya. Dunia maya kan buahnya itu cekret, nanti Pak Eyo goroan. Kenapa kok banyak orang istiqomah malah sengsara hidupnya kan begitu? Justru disitulah ujiannya. Karena Allah di dalam surah Fusilat ayat yang ke-30 itu mengatakan begini, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, continue dalam amal, dalam iman. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan diturunkan kepadanya malaikat. Nah, malaikat itu banyak hal. Ada malaikat yang tugasnya itu memberikan ilham, memberikan rizki, ada tugasnya juga yang memberikan ketenangan, banyak hal. Karenanya orang-orang yang kita lihat, karena kita kadang melihat orang itu kasihan, tapi belum tentu dia itu kasihan betulan gitu loh. Kita gak tahu konsep kasihan kita itu sama gak dengan kasihannya dia. Bahkan kalau kita perhatikan, orang yang mungkin mengatakan kok orang itu kasihan dan perlu dibantu ya, belum tentu. Kadang-kadang orang yang punya jiwa besar, dia ini masih mau untuk berjualan, ya, tidak meminta-minta, gak ngemis maksud saya, itu justru orang yang luar biasa istiqomah. Dia memegang prinsip bahwa setiap gerakan kita ini harus punya sesuatu yang bermanfaat. Nah, disinilah kemudian istiqomah. Bagaimana yang harus kita pegang? Istiqomah pertama adalah istiqomah secara iman. Yang kedua, istiqomah secara amal. Kok belum juga mendapatkan kenikmatan ya, Ustadz? Karena begini, kenikmatan itu antara dua. Kenikmatan yang bentuknya fisik atau kenikmatan yang bentuknya itu batin. Dan kenikmatan batin ini jauh lebih besar maknanya daripada kenikmatan yang berupa fisik. Contoh panjenengan itu dulu waktu bertemu dengan pasangan ya, wah itu rasanya nikmat banget gitu kan ya. Apakah bisa diungkapkan? Tidak bisa. Karena yang saya katakan tadi, rizki seperti Pak Kobar, kemudian Pak sahabat tadi siapa, Pak Giman, yang keluarganya sakinah, kemudian masih ada urusan-urusan dunia yang belum diluaskan oleh Allah, bersabarlah. Kenapa? Ketika kita bersabar dalam hal itu, kemudian mau mengolah kemampuan kita, potensi kita, disitulah justru Allah akan mendatangkan seluruh pasukan-pasukannya, malaikat dan seterusnya kepada kita. Dan orang-orang yang kemudian mau untuk istiqomah itu pasti dia tidak akan pernah bersedih. Wala tahzanu, itu kata Allah dalam surah Fusilat. Alla takhofu wala tahzanu. Dia itu punya cenderung karakternya gak pernah mau untuk bersedih. Maka kalau jangan lihat orang-orang istiqomah, berapapun dia itu diuji oleh Allah, dia gak akan mungkin bersedih atau ngomong kepada manusia, gak mungkin. Kenapa? Dia cukup ngomongin sama Allah, gak mungkin cukup ngomong sama manusia. Dan tidak pernah dia itu takut sedikit pun menghadapi kehidupan ini, gak pernah. Dan saya yakin pendengar juga termasuk salah satu orang yang istiqomah ini. Mungkin jenengan tidak merasa aja, atau bahkan belum tahu, oh ternyata ini istiqomah ya. Nah, saya yakin jenengan pernah melakukannya dan pernah untuk kemudian mengamalkan istiqomah yang sesungguhnya ini. Dan tentunya Bu
1: Utri,
0: Dengan istiqomah yang panjenengan mendengarkan Mutiara Pagi melalui radio streaming ya, berarti di Merauke ini, semoga juga menjadi sebuah inspirasi bahwa mencari ilmu juga butuh istiqomah.
1: Ya.
0: Dan kemudian kita ini berdiskusi itu juga butuh istiqomah. Karena kalau tanpa istiqomah, kita ini tidak mungkin akan mendapatkan kebaikan. Dalam sebuah perkataan ulama, al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Orang yang istiqomah, pandai beristiqomah, melakukan satu hal terus itu, dia continue, konsisten melakukan satu hal, itu lebih baik daripada 1000 orang yang punya karomah, punya keajaiban ya. Itu lebih baik. Kenapa? Kalau panjenengan tuh mencari ilmu-ilmu yang seperti tadi yang saya sebutkan, sok mumbul, sok melebu nang apa? Nang laut, enggak mentas-mentas ya. Atau isok ngilang, itu amalannya lama itu. Tapi kalau jenengan istiqomah satu aja, contoh suka membaca buku, buku satu hari satu halaman terus seperti itu, pasti nanti akan jadi orang pinter. Tapi sebaliknya, panjenengan golek sing liyo-liyo, ilmu kebal dan sebagainya, tapi enggak pernah kemudian istiqomah, ya tetap aja nanti bisa dikalahkan. Dan orang yang istiqomah itu pasti akan menang, karena cirinya tidak mungkin dia takut dan tidak mungkin dia mudah bersedih. Kalau itu jenengan sudah alami, insya Allah sudah di tempat istiqomah yang benar.
1: Oke, baik. Waktu kita terbatas, sisa 2 menit. Satu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Wati, gitu ya. Bagaimana cara mensyukuri sesuatu yang tidak baik? Tapi itulah rezeki kita. Nah, bagaimana, Ustaz?
0: Salah satu ciri rezeki barokah itu adalah halal caranya. Kalau itu kemudian tidak halal caranya, insya Allah tidak berkah. Gitu.
1: Ya.
0: Biasanya caranya Allah buat mengambil dari kita itu ada aja. Ada aja. Mungkin dari kesehatan dikurangi, mungkin dari keluarga kemudian berantakan, mungkin dari anak kemudian gak bisa diatur. Itu salah satu cobaan bagi rezeki yang gak berkah itu seperti itu. Kenapa? Caranya sudah tidak halal. Dan biasanya cara yang halal, yang tidak halal itu gini. Pertama, dia mengambil secara tidak halal. Entah itu mengambilnya dengan tenaga dia atau mengambilnya dari tenaga orang lain. Yang penting enggak halal. Yang kedua, prosesnya enggak halal. Proses itu berkaitan dengan bahannya. Bahannya yang enggak halal, kemudian caranya yang enggak halal, metodenya itu yang enggak halal. Ada orang-orang yang spesialis dalam hal ini. Dia kemudian mencari orang yang kira jadi mangsa, kemudian diambil hartanya, bahkan sampai itu dihadapkan kepada pengadilan. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Dia cari uang di situ. Meras-meras dan seterusnya. Nah, metodenya itu, bahkan cari metodenya, kalau enggak halal, pasti ada aja. Pasti ada aja yang diambil sama Allah. Pasti itu.
1: Baik.
0: Yang ketiga, kemana kita belanjakan harta itu? Itu juga menjadi harta bisa berkah atau enggak berkah. Karenanya, bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya dengan meninggalkannya. Kalau jenengan sudah putus sekarang, pasti nanti akan ada kebaikan berikutnya. Mungkin kepada jenengan, kepada keluarga, atau kepada saudara dan anak cucu jenengan. Semoga bermanfaat.
1: Baik. Sebagai penutup, Ustaz, terakhir singkat mungkin apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar. Tentu kita menginginkan gitu, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ya kita masih tetap bisa mensyukuri apapun rezeki yang masih bisa kita miliki sampai hari ini.
0: Iya. Baik pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, tadi betul Mbak Sari mengatakan apapun kondisinya, apapun bentuk rezekinya, kita harus tetap mensyukuri. Karena begini, karena kekayaan sejati itu adalah kekayaan jiwa. Orang yang jiwanya kaya itu akan mudah mendapatkan kekayaan dunia. Tapi kalau jiwanya enggak kaya, dia sedikit-sedikit mengeluh, tidak mau untuk berlapang dada, tidak mau meluaskan ilmunya, dia tidak akan mungkin menjadi kaya di dunia. Dan orang yang kaya di dunia itu belum tentu hatinya juga kaya. Tadi yang disebutkan oleh Bu Wati, orang yang seharusnya tidak dapat bantuan dari pemerintah ternyata dapat, itu berarti hatinya gak kaya. Merasa tidak kaya. Padahal sudah diberikan Allah kekayaan yang sesungguhnya di dunia. Karena itu ada satu hadis, laisal ghina an kasratil aradi walakinal hina hina nafsi. Bukanlah kekayaan itu orang yang banyak asetnya, banyak hartanya, banyak uangnya, tapi orang yang disebutkannya itu adalah yang jiwanya kaya, memiliki jiwa yang betul-betul dia itu bisa lapang dada, bisa luas ilmu, dan bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhannya kepada dirinya.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Imam Wahyudi untuk tausiahnya di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan terus mengingatkan kita begitu ya, bahwa rezeki yang berkah tidak harus selalu melimpah, tapi bagaimana kita mensyukurinya. Sekali lagi terima kasih Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat.
0: Amin.
1: Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan.
0: Insya Allah.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat. DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rumah Sakit Daerah RSD Profesor Dr. Mulyono RS Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus meningkat, yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Berikut laporan Faris Yarbo.
2: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus, kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus, kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
3: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online atau kecanduan game online, ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
2: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
4: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, bertemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
2: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Sidoarjo mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer untuk mencegah gangguan kesehatan mental pada anak. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
5: Pengalaman Bunga, penyintas skizofrenia, menjadi pengingat bahwa gangguan kesehatan mental membutuhkan dukungan keluarga dan penanganan yang tepat. Proses pemulihan juga menunjukkan pentingnya mengenali perubahan kondisi mental sejak awal. Di Sidoarjo, Dinas Kesehatan mencatat 5.000 lebih ODGJ berat mendapat layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 6 pasien berusia 0-14 tahun menjadi sinyal bahwa persoalan kesehatan juga perlu mendapat perhatian sejak usia dini.
6: Diagnosanya dulu sindrom depresi, skizofrenia, bipolar afektif, tapi sekarang sudah stabil, Pak.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mendorong penguatan deteksi dini melalui layanan kesehatan primer. Peran keluarga penting untuk mengenali perubahan perilaku emosi, pola tidur maupun interaksi sosial pada anak.
7: Kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit yang mempunyai layanan kesehatan jiwa. Untuk mencegah supaya tidak ada timbul sampai ODGJ, kita upayakan kita screening dulu kesehatan jiwa.
5: Penguatan screening dan edukasi kesehatan jiwa terus dilakukan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Masyarakat juga diharapkan mengurangi stigma agar anak maupun keluarga tidak ragu mencari bantuan profesional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya menilai, selain karena penggunaan gadget tanpa pengawasan, terjadinya gangguan mental pada anak merupakan akibat dari kurangnya perhatian yang ideal dari orang tua dan keluarga. Faiz Putra melaporkan.
8: Mental health atau kesehatan mental menjadi isu yang sedang santer berhembus khususnya pada kalangan anak muda saat ini. Kabar terbaru dari Rumah Sakit Daerah Profesor Mulyono atau RS Menur Kota Surabaya yang menerima pasien gangguan mental termuda yakni 9 tahun menjadi bukti masalah serius bagi anak. Melihat fenomena tersebut, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA Kota Surabaya, Syaiful Bahri, saat diwawancara RRI mengatakan terjadinya gangguan mental pada anak di bawah umur merupakan akibat dari kurangnya perhatian yang ideal dari orang tua dan keluarga. Ia menjelaskan lingkungan keluarga yang harmonis, namun tetap memberikan tanggung jawab pada anak menjadi kunci utama untuk menciptakan keseimbangan bagi anak. Selain itu, pola yang seimbang juga mampu menghadirkan komunikasi dan edukasi yang efektif dari orang tua kepada anak. Oleh karena itu, dengan adanya fenomena mental health tersebut, dirinya mengajak berbagai pihak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan juga pemerintah untuk bersama-sama menciptakan ruang dan rumah yang nyaman bagi anak yang diantaranya terangkum dalam 10 hak dasar anak.
9: Untuk masalah mental health ini, sebenarnya adalah permasalahan yang disebabkan atau diakar dari keluarga itu sendiri. Karena banyaknya anak-anak sekarang ini tidak bisa memperbaiki ataukah menyelesaikan problem solvingnya dia sendiri karena banyaknya intervensi orang tua karena kasih sayang yang berlebihan. Nah, sehingga di sini perlu peran dari segala pihak, baik dari pihak keluarga, dari pihak lingkungan, dan juga dari pihak pemerintah. Tetapi hal ini juga tidak bisa dilepas dari peran sekolah itu sendiri untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak dengan memberikan tanggung jawab dan tantangan sesuai dengan kebutuhannya.
8: Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab masalah tersebut, yakni penggunaan gadget pada anak tanpa adanya pengawasan. Dirinya menjelaskan anak di bawah umur menggunakan gadget berpotensi mengalami krisis kepercayaan diri, susah mengontrol emosi, serta meningkatnya jiwa individualisme pada anak. Solusi yang bisa dilakukan para orang tua untuk mengurangi potensi gangguan mental pada anak, yakni dengan cara mengajak anak kembali aktif mempraktikkan permainan tradisional. Selain mengasah otak, permainan tradisional dinilai mampu meningkatkan kinerja fisik anak, sehingga anak dapat lebih sehat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Teknologi Farmasi Sedian Solida Fakultas Farmasi UKWMS berhasil menemukan antidepresan untuk menangani depresi serta meredakan gejala gangguan mental lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Usnia.
10: Depresi dan kecemasan adalah gangguan neurologis kompleks yang dianggap Organisasi Kesehatan Dunia sebagai salah satu masalah kesehatan paling serius. Karena itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo berhasil melakukan penelitian dan menemukan antidepresan. Profesor Lani Hadi Suwiknyo mengatakan ada peningkatan nilai farmasetika pisang agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan.
11: Kita kan ingin tahu nih, ini si kulitnya ini ada juga enggak nih triptofannya, kalau buah pisangnya kan ada. Makanya dari sana kita terus mengarah ke antidepresi. Tapi ternyata dari penelitian ini bukan triptofan yang berpengaruh sebagai antidepresan. Tapi tadi yang saya bilang senyawa lain, yang muncul akibat proses penyangraian. Jadi sebelum disangrai nggak muncul tuh senyawa itu, tapi setelah disangrai dipanaskan suhu tinggi kan itu disangrai itu muncul si senyawa ini.
10: Sementara itu, dosen Fakultas Psikologi UKWMS Dr. Francisca Desi Kristanti menyarankan orang tua untuk merencanakan liburan anaknya agar teknologi digital tidak mempengaruhi kondisi anak.
12: Anak sulit lepas gadget. Menurut saya ini tergantung bagaimana orang tua yang merencanakan liburan untuk anak. Jadi ketika liburan bukan berarti kemudian anak boleh seharian atau hampir seharian main gadget. Kan nggak ada pelajaran, nggak usah belajar, kan ini liburan.
10: Dari data peneliti UKWMS, penyebab gangguan depresi dan kecemasan adalah ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan yang mengarah pada peningkatan oksidan, sehingga menyebabkan gangguan sinyal dan kontrol redoks serta kerusakan molekuler. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfidziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
14: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awalkan aja tuh ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
13: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
15: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU.
16: Harapannya kepada ketum terpilih
15: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
13: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem digitalisasi parkir agar pengelolaan transaksi hingga pendapatan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Pemerintah Kota Surabaya diminta menyempurnakan sistem digitalisasi parkir agar pengelolaan transaksi hingga pendapatan dapat dipantau secara transparan dan real-time. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menilai digitalisasi parkir tidak cukup hanya memudahkan pembayaran masyarakat kepada juru parkir. Sistem juga harus mampu menghubungkan data transaksi jukir dengan Pemkot, khususnya Dinas Perhubungan. Menurut Aning, sistem yang saat ini dikembangkan Pemkot lebih banyak berfokus pada transaksi antara pengguna jasa parkir dan jukir. Sementara aplikasi yang menghubungkan transaksi tersebut dengan Pemkot dinilai belum menunjukkan sistem yang transparan.
18: Jadi memang saya melihat pemerintah kota ini belum menyempurnakan ya aplikasi antara jukir dengan pemerintah kota. Kalau kita kebetulan kunjungan kerja ke tempat lain, ke Malang gitu ya, justru aplikasi dari jukir ke pemerintah kota, ke Dishub itu sudah sangat sempurna, real time. Pendapatan dari parkir di semua titik itu sudah ada dan itu langsung nge-link ke BPK. Aplikasi pemerintah kota saat ini lebih fokus kepada digitalisasi antara user and user dengan jukir. Nah, ini terus dikejar. Padahal antara jukir dengan pemerintah kota ini belum beres gitu. Makanya sampai kapanpun kalau ini tidak dibereskan, jukir ini akan merasa tidak transparan, tidak adil, ada kebocoran, ada penarikan dobel dan sebagainya karena aplikasinya memang belum clear and clean.
17: Sementara itu Sekretaris Daerah Sekda Kota Surabaya Lili Arianto menegaskan aturan terkait kesetaraan operasional dan keadilan usaha pada dasarnya telah tersedia. Menurutnya dinamika yang terjadi perlu ditempatkan dalam kerangka regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah yang menyebut prinsip kesetaraan dalam operasional maupun keadilan usaha telah menjadi bagian dari aturan yang berlaku.
19: Intinya juga ini mengharapkan untuk adanya apa kesetaraan ya. Sebenarnya sesuai regulasi kesetaraan itu sudah ada ya. Aturan-aturan itu sudah dibuat dan semuanya sebenarnya untuk kembali kepada masyarakat. Mungkin yang perlu diketahui bahwa semua ini berlangsung ya antara timbul sampai timbul masalah ini karena memang tuntutan masyarakat Kota Surabaya sebenarnya itu tinggi kepada pemerintah kota ya. Hal itu yang kita mengimbangi untuk segera merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat ya.
17: Sekda menambahkan respon pemerintah kota Surabaya terhadap dinamika yang saat ini terjadi merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Departemen Teknik Lingkungan ITS menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Oni Arianto.
20: Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November ITS Susi Awi Lujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Susi mengatakan persoalan sampah memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga regulasi. Selain itu, aspek teknis dan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
21: Memang permasalahan sampah itu kompleks. Kita tidak bisa bicara hanya si pemerintah atau masyarakatnya sendiri gitu. Ada beberapa aspek yang terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peraturan perundangan.
20: Sementara itu, Beza, salah satu mahasiswa di Kota Surabaya, turut menerapkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah hasil konsumsi makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan yang menerapkan konsep ramah lingkungan.
22: Dari Ciputat sendiri kita juga ada kegiatan pilah sampah di mana setiap konsumsi, setiap makanan dan minuman yang ada itu semua sudah green. Jadi semuanya sudah dipilah dari sampah organik, anorganik, residu, seperti itu.
20: Desa Senin Siang juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak tingkat individu sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, PKK Dusun Telogo Lamongan berhasil mendokrak ekonomi UMKM lokal melalui tradisi tahunan penjualan aneka jajanan tradisional dan modern seharga Rp5.000. Berikut laporan Farin Reiki.
23: Semangat ibu-ibu PKK Dusun Telogo, Desa Telogorejo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan dalam mengembangkan ekonomi keluarga terus tumbuh. Salah satunya diwujudkan melalui penjualan aneka jajanan tradisional dan modern dengan konsep serba Rp5.000. Yang kali ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ketua PKK Dusun Telogo, Dwi Susanti, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi UMKM ibu-ibu PKK untuk memasarkan hasil olahan sekaligus menambah pendapatan keluarga. Di antara berbagai pilihan jajanan, onde-onde dan klanteng menjadi menu yang paling banyak diburu. Jajanan tersebut menjadi favorit, khususnya bagi kalangan orang tua yang masih akrab dengan cita rasa makanan tradisional.
24: Bestsellernya dari yang sesepuh itu, yang para orang yang tua itu suka jajanan itu. Bukanya tadi jam 4, biasanya tidak sampai 1 jam jajanan ini sudah ludes karena antusias dari masyarakat sekitar itu sangat sangat antusias sekali. Sangat tinggi. Harapan saya ke depan yaitu bisa menjadi ikon dusun ini dan bisa mendongkrak UMKM ibu-ibu PKK dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk ibu-ibu sendiri.
23: Kemudian Salsa, warga setempat, sangat senang dengan membeli serta membantu produk UMKM.
25: Beli es teler, sama nasi goreng, sama es cendol.
26: Ini jualan seperti ini hanya setiap tahun satu kali ya, Mbak?
25: Setiap tahun, murah meriah.
26: Di sini nama siapa?
25: Sendiri, kan dari sini, orang sini.
26: Dari sini aja, ya? Nanti buat bawa pulang. Gitu.
25: Iya.
23: Dari jajanan sederhana yang ditawarkan dengan harga serba Rp5.000, ibu-ibu PKK Dusun Telogo membuktikan bahwa kreativitas dari lingkungan dusun mampu menjadi peluang ekonomi. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Temani perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Selasa 1 September 2026. Di lembar yang baru, di hari yang baru, bulan ke-9 di tahun 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat, bahkan bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Tentunya saya Sari Julia temani di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi sudah kami siapkan tentunya untuk menemani Anda di pagi hari ini. Utamanya bagi Anda yang sudah mulai melanjutkan aktivitas Anda, sudah mulai mengaspal di jalanan kota Surabaya, terus saya ingatkan ya untuk Anda tetap hati-hati dan waspada. Saya juga dapat informasi nih dari rekan Indra Mahadi. Pagi ini sudah terjadi laka lantas begitu ya. Satu korban R2 ini tergeletak namun ambulans sudah datang di kawasan Mer di TL perbatasan Semolowaru Indah. Ini loh yang seringkali kita ingatkan terus. Yuk hati-hati gitu ya. Pagi hari itu ya memang beberapa kawasan di kota Surabaya kondisinya selalu padat gitu ya. Mobilitas masyarakat mengalami peningkatan di jam-jam sibuk seperti sekarang. Pergi ke kantor, nganterin sekolah anak gitu ya, dan lain sebagainya. Seolah semua pengen datang tepat waktu gak terlambat. Tapi ya gak apa-apa, dihitung lagi ya sih masih waktu perjalanannya. Dan yang paling penting, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Karena masih dilihat ya, anak-anak sekolah gak pakai helm, kemudian pengendara menerobos lampu merah, ada yang lawan arus, kemudian juga ya banyaklah ya. Inilah gambaran kota besar satu diantaranya seperti Surabaya. Banyak yang kemudian orang yang pengen cepat sampai, namun ya itu tadi, meniadakan aturan-aturan yang ada. Jangan salah loh, sekarang ini sudah begitu banyak kamera CCTV yang dipasang oleh teman-teman kepolisian. Wah, ini di Simpang 4 Dupak Demak, nah itu juga ada. Gak banyak yang tahu sih memang ya. Tapi ayolah ini sebagai upaya gitu. Karena kalau tilang manual kan sudah gak ada tuh, digantinya dengan ETLE begitu ya, tilang online melalui kamera CCTV. Nah ini harapannya bisa membuat kita tertib dan patuh. Bukan berarti ketika ada petugas patuh gak ada terus gak patuh. Jangan. Saya puterin dulu ya, ini informasi yang disampaikan oleh rekan Indra Mahadi.
1: Kak Sari, selamat pagi. Kawasan Mer, Jalan Insinyur Soekarno pagi hari ini dua arah, terutama yang mengarah atau melewati kawasan Itats dan juga Semolowaru. Nah, ini kondisinya ramai lancar dan memang sekitar menjelang 7:30 pagi aktivitas masyarakat, selain juga kegiatan-kegiatan ke tempat aktivitas atau ke tempat kerja masing-masing, termasuk juga yang menuju ke sekolah. Nah, terjadi laka lantas dan ini tim Command Center 112 ambulan yang sedang meluncur. Ini tadi terpantau kami terdapat seorang pengendara motor yang menjadi korban laka lantas sekitar pukul 6 lebih 25 menit, jadi tergeletak di jalan. Sudah ada satu orang petugas polisi yang datang, kemudian ambulan juga baru saja datang ini sekitar pukul 6 lebih 25 waktu Indonesia Barat. Tampaknya memang konsentrasi dan fokus berkendara ini memang harus lebih ditingkatkan, apalagi ketika pagi sama-sama juga menuju fokus ke tempat aktivitas, terkadang juga kurang mewaspadai ya kondisi lalu lintas di sekitarnya. Dengan cuaca yang cerah sementara ini bisa kami sampaikan, tetap waspada dan berhati-hati di perjalanan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Indra. Nah, ini informasinya juga bermanfaat karena nyaris setiap hari kita tuh dengar kabar-kabar berkaitan dengan kecelakaan arus lalu lintas. Utamanya di pagi hari begini ya, banyak gitu. Karena itu tadi, fokus berkendara itu poin yang penting. Terlebih juga patuhi rambu-rambu lintas yang ada. Nah, mungkin bisa dimulai hari Anda untuk bisa meningkatkan Fokus itu tadi ya, jangan lupa sarapan. Mampir dulu lah kalau misalnya memang di rumah nggak masak, Esi masih waktunya masih nutut gitu ya. Pergi sarapan dulu biar fokus begitu ya. Biar Anda juga tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Terima kasih Indra. Untuk tambahan informasi lainnya boleh ya 5345474 atau WA 081-3314-992. Saya pagi ini juga dapat kiriman foto dari Pak Kevin yang mengabarkan bahwa ruas arteri setelah keluar Tol Bunder arus lalu lintasnya padat. Oh, padat merambat karena ada pengecoran jalan di sisi kiri ke arah Lamongan maupun Cerme. Sebelumnya ruas tol Tandes Gresik dua arah ramai lancar. Cuaca pagi sejuk, Pro 1 terpantau clear. Siap. Terima kasih Pak Kevin. Nah, Anda boleh tambahkan juga ya kalau pagi ini juga sudah mulai melakukan perjalanan jarak jauh keluar kota. Nah, bagaimana kondisinya? Biasanya jam-jam pagi, jam-jam sibuk luar biasa tentunya ya. Kondisi selalu padat. Informasi ini akan sangat berguna bagi para pendengar lain yang mungkin arah dan tujuannya sama. Karena tentunya pendengar itu adalah mata dan telinga bagi kami. Lain telepon dan juga WA, boleh Anda manfaatkan tentunya ya untuk berbagi kabar. Setelah satu pesan, saya juga akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Johan Megawanto Bin Gumono, agama Islam yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kerduru Sawah Gede nomor 25 RT 007 RW 002 Kelurahan Kedusuri, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2237/PDT.G/2026/PA.SBY antara Ati Setianingrum binti Sujoko sebagai penggugat dan Johan Megawanto Bin Gumono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Motivasi hari ini.
4: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Saya pagi ini juga mau mengajak Anda menengok satu kabar begitu ya. Ini berkaitan dengan upaya menghadapi berkaitan dengan kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Karena tentu di tahun ini kita sudah melihat begitu banyak peristiwa begitu ya. Karena ini memang seruan dari awal teman-teman BMKG itu mengingatkan bahwa potensi karhutla itu besar di tahun ini karena musim kemaraunya dibarengi dengan fenomena El Nino. Pemerintah ini menutup sementara aktivitas wisata pendakian di sejumlah taman nasional yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan ini mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko keselamatan pendaki sekaligus memaksimalkan sumber daya dalam penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Jadi ini sudah ada surat edaran resmi gitu ya dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem gitu ya, dan ini diumumkan ada penutupan sementara terhadap 9 taman nasional. Raja Juli menyampaikan keputusan itu setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, dan menurutnya kebakaran yang terjadi di sejumlah kawasan taman nasional membuat upaya pemadaman semakin kompleks. Salah satu dampaknya adalah penggunaan helikopter waterbombing yang seharusnya dapat difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Namun, karena kebakaran di kawasan taman nasional membuat armada tersebut harus dialihkan untuk membantu pemadaman. Jadi, karena itu tadi ya, armadanya terbatas, sedangkan kasus karhutlanya cukup tinggi ya, jadi harus dibagi gitu ya. Nah, untuk bisa memusatkan konsentrasi pada salah satu peristiwa yang besar seperti diantara di Kalimantan, ya tentu ini ada upaya untuk bisa meredam hal tersebut dan meminimalisir kerentanan terjadinya karhutla. Jadi, taman nasional kita ini kan beberapa di antaranya sudah terjadi kebakaran dan ini juga menyulitkan untuk proses pemadaman. Beberapa heli waterbombing yang mestinya bisa dipergunakan ini dimaksimumkan di 6 provinsi prioritas. Tapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional, akhirnya heli ini juga dideploy ke taman-taman nasional tersebut, dibagi gitu kan ya. Penutupan pendakian ini bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas masyarakat maupun minat pendaki untuk mengunjungi taman nasional. Kebijakan ini lebih mengutamakan faktor keselamatan sekaligus mendukung efektivitas penanganan karhutla. Ya, mencontohkan begitu ya, kejadian di kawasan Bromo Tengger Semeru yang sebelumnya menyebabkan 170 pendaki terjebak akibat kondisi beresiko. Masih ingat ya, ada itu. Dan ini bisa menjadi salah satu pengingat begitu ya bahwa kerentanan-kerentanan karhutla bisa saja terjadi. Taman nasional yang ditutup sementara untuk aktivitas pendakian, ini ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk jalur Gunung Semeru, kemudian Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Cermai, Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Manusela, kemudian juga ada Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Leuser, dan juga Taman Nasional Lorenz pada jalur Ilaga, Singa, Sugapa, dan juga Ukimba. Ini disinyalir ada kerentanan-kerentanan terjadi karhutla. Ya, sementara pemerintah masih membuka secara terbatas aktivitas pendakian di beberapa kawasan dengan penerapan pengawasan lebih ketat dan pembatasan pada zona yang dinilai lebih aman. Kawasan yang masuk kategori buka terbatas ada Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian Gunung Merbabu, Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hiang Argopuro, serta Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, kalau misalnya Anda nih ya, komunitas-komunitas pendaki, itu bolehlah ya memilih aktivitas-aktivitas yang kemudian ini bisa mengutamakan keselamatan dan juga tadi meminimalisir terjadinya kerentanan-kerentanan karhutla. Ada yang buka terbatas, ada yang memang ditutup gitu ya. Karena kalau kita juga bicara berkaitan dengan karhutla, nah terbaru memang ya ini yang masih mendapat perhatian publik, karhutla Semeru yang ini masih terus meluas. Totalan luasannya itu ada sekitar 598 hektar. Dan titik api itu masih membara di B29 dan Ranu Kembang. Jadi sampai hari Senin kemarin, ini kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Semeru terus meluas. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana Kalakska BPBD Jawa Timur mengatakan, hingga Senin kemarin api terpantau masih membara di wilayah B29 Desa Argosari dan Ranu Kembang, Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang. Ada dua titik yang terbakar di B29, pendengar. Jadi ini yang harus
lakukan upaya pemadaman secepat mungkin begitu ya. Sedangkan untuk area yang terbakar terkonsentrasi di wilayah Gunung Kepolo, kawasan Jambangan, Hutan Po'o, dan jalur pendakian alternatif Aya-Aya. Dan untuk mencegah agar api tidak meluas, tim gabungan berupaya membuat sekat bakar di beberapa titik di wilayah yang terbakar. Dan selain itu, tim gabungan ini juga melakukan pemadaman darat ya di jalur pendakian Semeru antara pos 1 dan pos 2 untuk upaya pengendalian titik api serta mencegah penyebaran kebakaran ke area sekitarnya. Sementara itu, Gatot mengungkapkan kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah lokasi objek yang terbakar itu berada di area tebing dengan sudut kemiringan yang terjal. Dan tidak hanya itu, kondisi angin kencang di kawasan Semeru juga menjadi faktor bara api merambat dengan sangat cepat. Karena dari

0: berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang tahun ini dibarengi juga dengan El Nino.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa 1 September tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Novel bin Sukarji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Masrib Warugunung RT 02 RW 03, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadapi Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 15 September tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2255/PDT.G/2026/PA.SBY antara Mufahroha binti Abdul Latif sebagai penggugat dan Muhammad Novel bin Sukarji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
3: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
2: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
3: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
2: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
3: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
2: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
3: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pukul 6:37 waktu Indonesia Barat yang lalu, Indra Mahadi juga mengabarkan berkaitan dengan laka lantas yang kedua, begitu ya. Ini di traffic light Samsat, satu orang tergeletak tidak sadar, pria parubaya berjaket. Nah ini bantuannya belum datang, ditolong pengendara lain. Pagi ini sudah ada dua laka lantas yang terpantau, terus menjadi pengingat agar kita waspada, berkonsentrasi, dan lebih hati-hati lagi dalam berkendara. Terima kasih Indra. Pak Dandi, terima kasih untuk sapaannya juga. Semangat pagi, September ceria begitu ya. September indah, penuh berkah di tanggal muda. Selamat berkarya. Oke, untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Pak Dandit, salam sehat, selamat berkarya juga di kesempatan pagi hari ini. Lan telepon dan juga WA ini juga boleh Anda manfaatkan tentunya untuk berbagi kabar, selain juga tentunya mengomentari informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Pagi ini beberapa pendengar seperti halnya Pak Kevin tadi ya, itu juga mengabarkan cuaca cerah ya. Karena memang kita ada di bulan September, kita masuk di puncak musim kemarau. Kita terus doakan begitu ya, agar bencana kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla dan krisis air bersih ini bisa ditangani dengan baik dan tidak meluas begitu ya untuk kawasan-kawasan lain. Pagi ini kondisinya cerah, berpeluang terjadi kabut asap. Ya kalau pagi tadi perjalanan saya dari Surabaya Utara menuju Surabaya Pusat memang sih ada kabut cukup tebal gitu ya untuk pagi hari ini. Sementara siang hingga sore hari nanti pun kondisinya masih serupa begitu ya. Dan dominasi untuk cuaca hari ini adalah cerah. Suhu udaranya 10 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 31 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Update terus informasi berkaitan dengan cuaca dan ini juga akan membantu tentunya untuk Anda yang punya agenda kegiatan yang lebih banyak di luar ruangan. Utamanya jika kondisi cuaca itu berubah-ubah. Saya temani Anda terlebih dahulu, relax begitu ya, dengan satu komposisi yang enaklah untuk bisa sama-sama kita dengarkan di bagian.

0: menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Kita juga masih punya program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda begitu ya. Selain nanti ada dialog aspirasi, ada program Jatim, dialog aspirasi, kemudian Jatim hari ini pukul 9, kemudian juga program-program acara kami lainnya tentunya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Sembari temani Anda beraktivitas, kabar lainnya juga ya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, ketika pemerintah ini mendapatkan kritikan, ya tentu harus dengan sangat-sangat terbuka begitu ya, untuk menyikapi berkaitan dengan kritikan, usulan, saran, dan evaluasi dari masyarakat. Karena tentu masyarakat Indonesia ini menginginkan yang terbaik untuk bangsa dan juga pemerintahannya begitu kan ya. Kita pernah dengar ya bahwa kabinet dari Presiden Prabowo Subianto ini terlalu gemuk di awal-awal ketika masa pelantikannya, kemudian ada program-program kerja yang disusun, bahkan ada tim kabinet yang dibentuk begitu ya. Ini banyak kemudian sorotan yang masuk bahwa terlalu gemuk ini kabinetnya begitu ya. Ini menanggapi berkaitan hal tersebut, Presiden Prabowo itu ya, tentang soal jumlah kementerian dan lembaga dalam pemerintahannya yang dinilai terlalu banyak atau disebut kabinet gemuk begitu ya. Prabowo ini mengatakan bahwa banyaknya kementerian itu tidak bisa langsung dianggap sebagai tanda pemerintahan tidak efisien. Jadi Presiden bilang bahwa kabinet yang saya susun itu pernah dikatakan kabinet gemuk dan tidak efisien begitu ya. Dan ia mengatakan bahwa jumlah penduduk dan luas wilayah sebuah negara itu menjadi salah satu faktor yang menentukan struktur pemerintahan. Dan Presiden Prabowo kemudian membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Ada negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta, lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia, lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Dan menurut Prabowo, populasi Timor Leste bahkan lebih kecil dibandingkan sejumlah daerah di Indonesia seperti Kabupaten Bogor mungkin ya, atau Kabupaten Banyuwangi. Dan dikatakan oleh Presiden gitu ya, meski jumlah penduduknya jauh lebih sedikit, Timor Leste itu tetap memiliki jajaran kabinet yang cukup besar. Dan Presiden Prabowo juga kemudian membandingkan dengan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa. Menurutnya besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Indonesia membuat kebutuhan terhadap struktur pemerintahan pastinya juga akan berbeda. Dan Presiden Prabowo menyebut komposisi kabinet pemerintahannya berkaitan dengan besarnya koalisi politik yang mendukung pemerintah. Dan karena itu, Prabowo menilai jumlah kementerian dalam pemerintahannya perlu dilihat berdasarkan kebutuhan dan kondisi Indonesia, bukan hanya dari banyak atau sedikitnya jumlah anggota kabinet. Dulu kan di awal-awal sudah lah ya dibentuk gitu ya kabinet ini. Kemudian nggak lama ada juga nih untuk pelantikan tambahan anggota dari dalam kabinet itu sendiri dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang kemudian masyarakat memberikan komentar, kok ini terlalu gemuk, efisien nggak sih kira-kira, akan bekerja semua dengan optimal nggak sih kira-kira. Nah ini yang kemudian ditanggapi oleh Presiden Prabowo yang kemudian membandingkan dengan Timor Leste begitu ya. Dengan negara yang cukup kecil, jumlah penduduknya tidak banyak, mereka pun juga punya kabinet yang cukup besar. Bagaimana dengan Indonesia yang notabene jumlah penduduknya nyaris 300 juta jiwa begitu ya. Ini diharapkan begitu bahwa dengan keberadaan kabinet yang ada, orang-orang yang di dalamnya memimpin, bekerja, melayani, itu benar-benar bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Jadi jangan dilihat berdasarkan seberapa banyak begitu ya, atau seberapa sedikit jumlah anggota kabinet itu, tapi bagaimana sih begitu ya pemerintah ini melihat kondisi dan juga kebutuhan di Indonesia berkaitan dengan upaya penanganan persoalan-persoalan yang ada. Jadi ini dinilai tidak gemuk gitu ya. Ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang notabene jumlah penduduknya sangat banyak, kondisi geografisnya juga sangat luas, beragam gitu ya, sehingga membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luas dan juga banyak begitu ya. Tentunya untuk bisa merumuskan berkaitan dengan strategi-strategi apa untuk membangun bangsa. Jadi itu ya, soal kritik kabinet gemuk, Prabowo ini kemudian membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Dan Presiden Prabowo menyebut komposisi kabinet pemerintahannya ini berkaitan juga dengan besarnya koalisi yang mendukung pemerintah.
1: informasi dan inspirasi. Satu.
0: Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Namun, ini yang menarik gitu ya, untuk saya mengingatkan Anda nanti sesi dialog kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini mengajak orang tua, ayo luangkan waktu sedikit saja, sebentar saja untuk duduk sama-sama begitu ya, menengok dan juga berbincang berkaitan dengan tema anak makin muda, tekanan mentalnya makin nyata. Ternyata berkaitan dengan gangguan kesehatan mental enggak cuma dialami atau dirasakan oleh orang-orang dewasa saja. Anak-anak pun sekarang iya. Lu apa dan kenapa gitu ya? Belum mikir cicilan, beratnya kehidupan ataupun juga deadline pekerjaan dan sebagainya. Kok kenapa? Nah, itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber dan Anda kami juga undang turut berinteraksi bersama kami. Sebelum kita gabung ya bersama Pertiga, satu komposisi dulu dah saya putarkan untuk Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Dari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58.